Hello everybody, are you still there? Yuda Prasya masih di sini loh, di Rasi ke-12 on trending dan sampai di chart Indonesia kali ini. Ada dua lagu guys yang keluar dari chart minggu ini. Malu-malunya dia featuring Indah Kus dan Arfian Dwi Hatimu Milik Dia udah keluar minggu ini. Oh, kira-kira bakal ada hybrid lagi gak ya yang jadi trending? Ada gak sih? Kita cek aja deh. Dimulai dari chart nomor 12 di Rasi ke-12 on trending Indonesia newcomer minggu ini. Ada Wisnu Santika dan Ari Lesmana guys. Ari Lesmana is back setelah kemarin sesi potretnya menyala banget lagunya. Kali ini Ari Lesmana diajak duet sama Wisnu Santika di lagu berjudul Aku Harus Pergi. Wah, Aku Harus Pergi? Tapi musiknya Wisnu Santika, kebayang gak sih lagunya bakal kayak apa? Dengerin dulu deh nanti kapan-kapan kita bahas. Aku Harus Perginya Wisnu Santika featuring Ari Lesmana as newcomer nomor 12. Ih, viewersnya di YouTube hampir 4 juta loh guys.

Welcome the winner of Indonesian Idol season ke-14, Selena Grace. Dan yang membanggakan lagi, Selena ini asal Semarang, Ngawarasika. Sekali lagi, woohoo, Semarang proud. Dan ini adalah single kemenangannya Selena Grace, Ngawarasika, yang dikomposer langsung sama Andi Rianto, diciptakan langsung juga sama Andi Rianto. Kayak puncak karir banget gak sih, udah jawara, dapat karya dari sosok Andi Rianto. Judulnya Sumpah Mati yang jadi single kemenangannya Selena Grace kali ini, as newcomer nomor 11.

Iya bener, ini tuh dulu yang nyanyi malu sama kucing meong-meong-meong. Sekarang jadi se-aesthetic ini kan. Video klipnya, konsep lagunya, ini tuh lagunya OOTD banget, percaya deh. Bikin lagu Outfit of the Day pakai lagu ini tuh kayak tambah cakep, serius. 24/7-nya Romaria, ini tuh kayak menggambarkan kita lagi kecintaan dan lagi bungah gitu loh. Kan pas tuh kayak Romaria yang lagi remaja juga. 24/7 Romaria, now in number 10.

Maksud aku pernah baca di TikTok, ini lagunya tentang kuliner apa gimana? Bukan. Bukan, mentang-mentang judulnya Jagat Rasa ya. Jadi Jagat Rasa ini adalah single yang menggambarkan indahnya cinta lah gitu pokoknya ya Kang Warasika. Cinta yang indah, kemudian juga sesuatu yang menyenangkan, kemudian juga rasa terbesar yang dimiliki. Nah itu digambarkan di lagu Jagat Rasanya Samuel Cipta guys yang saat ini ada di nomor 9.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
1: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

aku sebenarnya juga masih menanti sih lagu-lagu mungkin yang rilis 3 tahun, 4 tahun yang dulu waktu itu biasa aja, tapi sekarang imbas media sosial semakin melambung tinggi, Ngawarasika. Karena sampai dengan sekarang aku belum ketemu ya, selain Sal Priadi ada titik-titik di ujung doa yang sebenarnya lagu ini udah kayak beberapa tahun yang lalu, tapi tahun ini menyala banget lagunya sampai masuk chart lagi di mana-mana. Ada titik-titik di ujung doa, lagu dari Sal Priadi, sayangnya lagu ini turun 3 peringkat guys di nomor 8.

0: Sonora ti.
1: Nah pas kan ada teganya kau dari Leodra, udahlah guys buat apa sih kayak ngebanding-bandingin gitu. Leodra kan juga punya power sendiri, kemudian juga pemenang yang season ini juga punya keunikan dan juga karakter sendiri. Udahlah gak usah ngebanding-bandingin, wong mereka aja aku yakin juga pasti saling support kok antar jawara Indonesian Idol, Leodra atau mungkin Selena yang tadi sempat kita munculkan lagunya di Newcomer. Nah kan lagi rame soalnya ya, fans pemenang di season ini sama fans pemenang di season lain tuh kayak beudur gitu loh di media sosial, heran banget gue. Leodra, single terbarunya Teganya Kau nomor 7 naik 2 peringkat minggu ini loh.

Waduh, minggu lalu bukannya nomor 1 selama 2 minggu berturut-turut. Giliran turun langsung turun nomor 5 banget nih Bernadia dengan Rabun Jauh. Eh, by the way, konsep albumnya Bernadia yang baru ini cakep banget, guys. Packagingnya, kemudian juga konsep lagu di albumnya Bernadia cakep banget, kawan rasika. Bernadia kayaknya tahun 2026 ini bakal jadi ratu festival lagi gak sih? Kayak tahun 2024 kemarin. Bernadia Rabun Jauh nomor 5.

and we're going to the viral of the week untuk Rasikat 12 on trending minggu ini. Ini lagunya di YouTube viewersnya hampir 1 juta kawan Rasika. Jadi lagu ini itu dinyanyikan oleh dua musisi timur ya kawan Rasika. Tapi lagunya itu benar-benar kayak ngingetin kita lagu-lagunya Glenn Fredly yang Kasih Putih gitu-gitu loh kawan Rasika. Karena balet banget, ini penyanyi timur tapi bukan yang kayak ngapain report atau tour monitor gitu-gitu, enggak guys, tapi benar-benar kayak menggambarkan lagu era musisi Glenn Fredly waktu itu dengan musiknya yang sangat melankolis dan juga balet. Judulnya Selesai, yang nyanyi adalah Anadok dan juga Yan Flow. Lagu ini juga rame kok di YouTube, coba deh aku masukin di viral of the week minggu ini, Selesai kawan, dari Anadok dan Yan Flow right now.

Sederhananya Sheila on 7 kali ini ada di nomor 4, pembuka 4 besar minggu ini. Dan kayaknya aku yakin dalam beberapa waktu ke depan, gak usah waktu ke depan sih, minggu depan juga kayaknya pasti secara statistik akan benar-benar berubah banget nih. Jadi ibaratkan di chart mancanegara tadi, munculnya Sheila on 7 tuh kayak Taylor Swift sama Ariana Grande gitu loh, langsung mengobrak-abrik peringkat. Sederhana Sheila on 7 nomor 4.

Duetnya Roni Parulian sama Vanessa Z, ini emang lagunya bagus banget sih Kang Warasika, lagunya jujur keren. Tapi dibanding ya sekali lagi, kalau aku ngikuti kata netizen ya, dibanding dengan duetnya Roni Parulian dengan musisi-musisi lain ya masih jauh kawan, secara angka, secara persebaran, secara viralitas juga. Tapi ini lagu bagus banget Kang Warasika, pecahnya mereka berdua, vokalnya itu dapat banget menurutku Roni Parulian dan juga Vanessa. Tak akan terulang guys, dari Vanessa Z and Roni Parulian naik satu peringkat minggu ini di nomor 3.

yang tahu ada aliran musik R&B, asikkan musiknya. Ya walaupun Adzian Khalif enggak yang fully 100% R&B sih, tapi kayak ada unsur popnya, tapi nge-groove dan asiknya R&B, kamu harus kita tahu kan. Jadi sekarang biar ragam aliran musik di Indonesia semakin banyak. Adzian Khalif dengan 2001 kali ini lagunya asik banget buat carpool karaoke, ini best of the best banget guys. Adzian Khalif 2001 kali nomor 2.

and number one this week di Rasika 12 on trending Indonesia minggu ini adalah Salma Salsabil dengan Hacu. Bersin ya. Selalu klarifikasi. Hacu bersin ya. Hacu, hacu bersin. Nah, jadi Salma Salsabil dengan Hacunya saat ini ada di nomor 1. Coba aku buka di YouTube, di YouTube, di YouTube, di YouTube. Coba berapa video klip lagu ini udah di-views berapa kali di YouTube ya Kamar Rasika. Kalau feelingku pasti udah 2 juta lebih. Bener kan? 2,1 juta views dan kembalinya Salma Salsabil ini di tahun 2026. Unpredictable. Dan banyak orang yang merasa senang banget Salma Salsabil is back. Kembalinya dengan single yang keren banget lagi. Hajo nomor 1 minggu

0: Kawan Rasika, tahukah Anda bahwa sebagian besar kecelakaan lalu lintas terjadi karena kesalahan manusia? Salah satunya tidak menjaga jarak aman saat berkendara. Saat mengemudi, terapkan aturan 3 detik. Caranya, pilih satu patokan di pinggir jalan. Ketika kendaraan di depan melewatinya, hitung 1, 2, 3. Jika mobil Anda melewati patokan itu sebelum hitungan selesai, berarti jarak Anda terlalu dekat. Ingat, otak membutuhkan waktu untuk bereaksi, kaki membutuhkan waktu menginjak rem, dan kendaraan juga membutuhkan waktu untuk berhenti. Itulah mengapa menjaga jarak sangat penting. 3 detik yang Anda berikan hari ini bisa menjadi penyelamat nyawa di perjalanan.
1: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-58500.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare. Siapa bilang kuliah berkualitas harus mahal? Di Universitas Muhammadiyah Kudus, kamu bisa kuliah dengan biaya terjangkau, bahkan bebas uang gedung atau SPI.
4: UMKU hadir dengan 4 fakultas dan 18 program studi, mulai dari jenjang D3, D4, S1 hingga pendidikan profesi. Yang paling menarik, bebas uang gedung atau SPI.
3: Nikmati juga berbagai beasiswa dengan potongan UKT hingga 100% selama 8 semester. Termasuk beasiswa KIPK, Tahfidz minimal 2 juz dapat potongan UKT 20% selama 8 semester, prestasi hingga beasiswa konten kreator.
4: Bagi yang sudah bekerja, tersedia program kerja sambil kuliah atau KSK dengan sistem 80% online dan 20% offline.
3: UMKU juga bermitra dengan berbagai rumah sakit dan perusahaan di seluruh Indonesia, membuka peluang karir lebih luas bagi lulusannya. Pendaftaran mahasiswa baru telah dibuka. Segera daftar melalui sipenmaru.umku.ac.id.
4: Informasi lebih lanjut hubungi 0822 3114 0018. Ikuti juga Instagram @klik_umku dan @pmbumku.
3: Universitas Muhammadiyah Kudus siap mengantarkan masa depanmu.

0: 105,6 FM Rasika USA. Assalamualaikum, selamat pagi kawan Rasika. Bagaimana kabar Anda di hari Minggu 12 Juli 2025? Liburan sudah usai ya, untuk anak-anak sudah mulai masuk sekolah lagi besok nih. Hari pertama masuk sekolah MPLS, mudah-mudahan semuanya baik, semuanya lancar. Ada yang sudah dimulai sejak satu minggu kemarin ya, tapi ada juga yang kayaknya sih serentak mulai tanggal 13 ya untuk pelaksanaan MPLS. Ada gerakan ayah mengantar sekolah untuk hari pertama. Nah, bisa dipersiapkan ya, ada beberapa kebijakan juga. Kalau untuk ASN dipersilahkan untuk WFA atau WFH, atau untuk datang terlambat gitu ya, mengantarkan anak-anak sekolah dulu. Kalau di kantor Anda gimana? Apakah juga diizinkan ya? Sama seperti ASN. Kemudian kalau ASN-nya adalah guru, terus gimana? Di sekolah dia harus menyambut anak-anak masuk sekolah pertama, tapi di sisi lain harus mengantar anak ke sekolah untuk hari pertama. Jadinya gimana dong? Selamat pagi semuanya yang baru saja bergabung ya untuk pagi hari ini, yang sedang dalam perjalanan menuju ke arah mana. Tadi perjalanan ke sini rupanya sudah ada yang mulai aktivitas atau sudah mulai kegiatan, apa tuh namanya, merti dusun ya. Sudah ada pawai. Saya sampai terhadang sama pawainya. Harus menunggu beberapa saat ya sampai pawainya lewat begitu. Nah, apakah di tempat Anda juga sudah mulai tampak nih sepanjang perjalanan Anda juga barangkali, apakah sudah ada yang menemukan aktivitas pawai? Kemudian apakah itu menimbulkan ketersendatan terutama di jalan raya begitu ya, yang mengharuskan Anda mengantri, atau yang menyebabkan antrian, atau yang berpotensi menyebabkan antrian atau ketersendatan? Silakan bisa ditambahkan informasinya di 081-3258-58500. Kita cek dulu untuk kondisi lalu lintas pagi hari ini kawan-kawan. Dalam kota Semarang ya, seperti biasa kepadatan terkonsentrasi di Simpang 5 dan sekitarnya. Ini pasti akan ada pengaturan lalu lintas, rekayasa dan lain sebagainya. Kalau untuk Anda yang sudah terbiasa dengan aktivitas yang ada di lapangan Pancasila Simpang 5, pasti tidak akan bingung ya, oh kalau ditutup mau lewat mana. Nah, boleh juga kasihkan rekomendasi atau alternatif atau informasi jalan. Kalau pagi hari ini di kawasan Simpang 5 ada penutupan begitu ya, atau pengalihan, sebaiknya lewat mana, rekomendasi untuk jalur alternatifnya begitu ya. Kemudian untuk kawan-kawan yang menuju ke arah barat via Pantura, jalur Pantura pagi hari ini terpantau lancar, tidak ada kendala di Brangsong juga lancar ya, tidak ada kendala. Cepiring juga sejauh ini masih baik untuk kondisi lalu lintasnya untuk dua arah ya, jadi tidak ada kendala. Kemudian untuk kawan-kawan yang menuju ke arah timur, arah Demak, Kudus dan sekitarnya, menuju ke arah Pati atau juga yang menuju ke arah Jepara, pagi hari ini juga tidak ada kendala, lancar, semuanya masih baik. Karena sepertinya untuk arus balik ke liburan sekolahnya sudah kemarin ya kawan-kawan, hari ini sudah sampai di rumah untuk persiapan besok hari pertama masuk sekolah. Untuk lalu lintas kondusif sekali pagi hari ini, yang menuju ke arah Pati, yang menuju ke arah Jepara juga lancar. Bagaimana dengan Semarang yang menuju ke arah Bawen ini? Oh, kalau Semarang menuju ke arah Ungaranya lancar, kemudian sampai Bawen, Bawen juga pagi hari ini di Simpang 3 Bawennya masih aman ya. Tidak ada kendala antrian, ketersendatan, penumpukan kendaraan juga tidak ada di sana. Jadi untuk kawan-kawan yang menuju ke arah Bawen lancar, menuju ke arah Salatiga lancar, menuju Ambarawa juga lancar. Sebaliknya juga sama, menuju ke arah Semarang lancar. Ruas jalan tol pagi hari ini luar biasa. Enggak sepadat kemarin ya, kemarin sore tuh luar biasa kawan-kawan, padat untuk kondisi lalu lintasnya. Bahkan di ruas jalan tol juga sama, ramai sekali ya. Pak Wendy apa kabar nih Pak Wendy, pagi hari ini apakah jalan-jalan ke Pasar Gang Baru Pak Wendy?
1: Apa? 1-0 ya sementara untuk Argentina ya Mbak Faye.
0: Siap.
1: Seperti biasa Mbak Faye, mm-hmm. perjalanan rutin di hari Minggu, mana lagi selain di?
0: Pasar Gang Baru.
1: Iya, betul Mbak Faye. Oke, request lagu Mbak Faye. Uh-uh. Dari ini Mbak Faye, Butterfly, aslinya Digimon. Yang Digimon. Ini nih.
0: Oh, iya.
1: Terima kasih.
0: Lucu. Terima kasih Mbak Wendy.
1: Tapi nanti tuh Mbak Faye kalau muter ini, yang non musiknya di skip dulu Mbak Faye, biar gak kepanjangan. Terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Wendy, berarti tunggu ya, gak bisa langsung aku munculin ya, karena harus diatur dulu kan. Oke, Argentina pegang posisi ya, dapat skor 1 ya kawan-kawan, nanti deh tunggu update lagi dari Pak Wendy. Dan juga untuk kawan-kawan yang nonton pertandingan sepak bola pagi hari ini, Piala Dunia, bisa di update hasilnya. Atau setiap pertandingannya di report boleh. Jadi kayak ini ya, ada live report, siaran langsung pertandingan sepak bola. Aku mau nonton ini, tapi kenapa TV gak mau nyala? Pak Saleh,
2: selamat pagi Mbak Fe. Mbak
0: pagi.
2: Di TikTok gak ada ini?
0: Gak
2: Mbak
0: ada.
2: Untuk jalur saya Demak Jatanglen Semarang, Poncol tadi lancar, ini balik ke Jatanglen lagi. Komen tolong kalau dikirim anu nggih jadwal rob nggih. Matur suwun.
0: Mau jadwal rob. Jadwal rob pagi hari ini nanti saya carikan ya. Nanti saya sampaikan, saya intipin gimana jadwal rob pagi hari ini. Apakah ada rob? Jam berapa? Kemudian ketinggiannya seberapa ya. Biasanya ada memang jadwal rob untuk hari Minggu. Spesial hari Minggu tanggal 12 Juli 2026. Nanti kita akan cek bersama. Kita ke lagu dulu sambil siap-siap. Kawan-kawan yang pagi hari ini mau melakukan perjalanan, mau menuju ke arah mana, silakan bisa diinfokan, dipantaukan juga kondisi lalu lintasnya pagi hari ini ya. Semoga semuanya lancar, semoga semuanya baik, semuanya tetap semangat ya. Persiapan untuk masuk sekolah hari pertama.

0: sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
5: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy
5: ya?
7: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings

0: Ani sama Friends Butterfly featuring Angel sudah muncul di ruang dengar Anda. Terima kasih Pak Windy sudah memilihkan lagu yang penuh semangat pagi hari ini ya. Wah, luar biasa loh kualitas vokalnya. Itu kayak semacam grup vokal ya. Jadi ada 6 personil. 8 ternyata, dan suaranya bagus-bagus, keren. Makasih Pak Wendy. Mungkin bisa diceritain sedikit tentang ini Pak Wendy, siapakah gerangan mereka ini? Terima kasih yang sudah bergabung di Kelana Kota untuk pagi hari ini. Sebelum saya ke pesan yang sudah Anda kirimkan, saya cek dulu deh untuk jadwal Rob ya. Pagi hari ini tanggal, hari ini tanggal 12 ya, 12 Juli 2026. Ketinggian gelombang yang paling maksimal itu 0,9 mulai dari jam 6 pagi tadi sampai dengan jam 9. Tapi sepertinya tidak menimbulkan masalah ya. Artinya tidak ada air yang melimpas ke jalan karena untuk lalu lintas pagi hari ini tetap lancar itu. Tidak ada kendala, tidak ada report dari kawan-kawan juga terkait dengan rob yang melimpas ke jalan ya kawan-kawan ya. Artinya kawasan Sayung dan sekitarnya pagi hari ini lancar. Dan karena setelah jam 9 pagi itu landai-landai saja, airnya bahkan surut ya. Ketinggiannya tidak sampai melebihi 1 meter, bahkan tidak sampai 9. Jadi sepertinya hari ini akan aman dari rob. Gitu kawan-kawan yang berangkat perjalanan lewat Sayung mau ke Demak ataupun sebaliknya dari Demak mau ke Semarang, lancar, tidak perlu berputar-putar untuk mencari jalur alternatif menghindari genangan. Terima kasih Pak Wendy sudah mengirimkan jadwal perakiraan rob pasang surut wilayah Semarang yang berlaku hari ini ya, hari Minggu tanggal 17 Juli 2025. Kalau hari ini tanggal 12, besok tanggal 13 ya. Tanggal 13 tuh 13 Juli, pemerintah melalui Menteri Kebudayaan Fadli Zon ini menetapkan tanggal 13 Juli sebagai hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sesuatu yang baru ya. Baru kita dengar. Nah, penetapan ini menjadi bentuk pengakuan negara terhadap para penghayat kepercayaan sekaligus pelaksanaan amanat undang-undang dan konstitusi. Jadi usulan ini meskipun baru kita dengar ya, sebenarnya sudah diperjuangkan oleh Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia atau MLKI sejak tahun 2005 silam. Dan akhirnya terrealisasi setelah melalui proses pembahasan yang panjang. Dan meskipun sudah ditetapkan sebagai hari peringatan nasional, 13 Juli belum menjadi hari libur nasional. Mungkin berikutnya ya, diwacanakan akan menjadi hari libur nasional juga. Dan pemerintah masih belum mengambil keputusan terkait status libur pada tanggal tersebut, meskipun terdapat wacana untuk menjadikannya libur fakultatif di masa mendatang. Jadi penetapan hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam memperkuat pengakuan, penghormatan, dan pelestarian keberagaman kepercayaan di Indonesia. Sesuatu yang baru, tapi sebenarnya perjuangannya sejak lama ya. Oke, jadi tanggal 13 Juli diperingati sebagai hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Baik, kita lanjut cek untuk kondisi lalu lintas pagi hari ini seperti apa ya. Ada Pak Astohar, Pak Astohar, oke. Pak Astohar udah perjalanan tadi ya. Pak Samuji, selamat pagi.
1: Selamat pagi Rasika, mohon infonya untuk lalin dari Pati menuju Semarang, apakah ada ketersendatan di Lingkar Kudus dan di Sayung? Mohon infonya, terima kasih.
0: Baik Pak Samuji, dari Pati menuju ke arah Semarang ya, via Sayung lancar, tidak ada kendala, tidak ada rob juga, jadi selamat melanjutkan perjalanan Pak Samuji. Pak Soleh?
2: Mbak V, agen 1-0 ya, nanti tebak skor saya 2-0 Mbak V. Mbak V, saya ke arah Jatanglen Mbak, lewat Kali Gawi yang Cor Baru itu Mbak, yang Unisola. Itu jalurnya sekarang sudah ada marka, tapi kok jalur sudah bagus, tiga jalur, tapi truk-truk trailer besar-besar pada parkir sebelah kiri, Mbak.
0: Ih, jadi makan satu jalur ya.
2: Di entry Sayong Demak tol ada truk besar mogok kiri jalan, belakangnya dikasih barrier ya, Mbak.
0: Oke, baik. Di exit tol Demak ya, kawan-kawan ya. Ini ada truk yang terkendala, sudah ada tandanya di situ, mudah-mudahan tidak menimbulkan ketersendatan ya. Apakah ada potensi menimbulkan antrian dan juga tersendatan, nanti bisa dipantau sama-sama kawan-kawan. Terima kasih Pak Soleh untuk update informasinya. Yang di depan Unisula sudah dibuka untuk tiga lajur ya. Tapi satu lajurnya dipakai parkir truk-truk besar. Jadi tetap aja balik ke dua lajur ya. Oke, terima kasih. Ini memang bisa seperti ini atau harusnya ada pengaturan lagi ya, harusnya ada petugas yang menegur dan lain sebagainya agar tidak parkir di sini atau seperti apa sih sebenarnya aturan ada di sana gitu. Terima kasih Pak Soleh. Oke, Pak Soleh pegang 2-0 untuk Argentina ya. Ini menit keberapa sekarang? Aku kok tidak bisa menyalakan TV sebentar. Tolong dong. Ada kayaknya. Oke, nanti kita lihat sama-sama ya apakah betul tebakan dari Pak Soleh 2-0 untuk Argentina. Pak Puji Waluyo apa kabar? Wah, ini Pak Puji Waluyo melintas berangsong ya, lancar di kedua arahnya. Iya deh. Selamat menikmati hari Minggu, selamat menikmati perjalanan Anda, Pak Puji Waluyo. Lancar, ada petugas di sana. Ini petugas atau masyarakat yang membantu mengatur lalu lintas nih. Oke, okay. Oh, pakai celana pendek. Jadi sudah pasti bukan petugas ya. Tapi sejauh ini lancar ya, tidak ada kendala di perjalanan, lalu lintasnya juga tidak ada ketersendatan. Terima kasih Pak Puji Waluyo. Kemudian ada Pak John Myung, selamat pagi.
3: Selamat pagi Mbak Faiza dan kawan Rasika semua. Saat ini 0837 ya, mau meluncur dari kota Demak menuju ke kota Semarang. Untuk arus lalu lintas sebaiknya lewat mana ya? Terima kasih.
0: Baik, terima kasih untuk Pak John Myung. Tadi pagi hari ini perjalanan dari Demak menuju ke arah Semarang. Mau lewat mana? Lewat Pantura Sayung? Pantura saja aman ya, karena Sayung tidak ada kendala, tidak ada antrian, tidak ada rob juga. Jadi silakan bisa dilanjutkan lewat jalur Pantura, Pak John Myung. Selamat melanjutkan perjalanan. Kemudian ada Pak Wendy tadi. Oh, ini Pak Wendy, bentar. Mana sih? Aku suruh cerita ke Pak Wendy, malah dikirim rilisnya pakai bahasa Inggris pula. Nanti ya, saya translate dulu. Terima kasih Pak Wendy untuk informasinya. Kemudian apa kabar juga Pak Agus Pras?
4: Selamat pagi Mbak Vera Sika.
0: Pagi.
4: Traffic report Mbak, ini saya dari Semarang menuju ke Magelang. Masuk Leang Sari sampai Bawen, ramai lancar, cuaca cerah. Kemudian dari Bawen sampai Ambarawa Pingit terpantau lancar juga.
0: Mantap.
4: Ya, traffic masih didominasi oleh bis-bis pariwisata ini Mbak V. Oh ya Mbak V, minta lagunya dong Mbak V. Januari yang biru dari Andi Mariam Malata.
0: Mata Lata.
4: Selamat pagi.
0: Oke, Andi Mariam Matalata ya, Januari yang biru. Aku siapkan dulu ya. Terima kasih untuk traffic reportnya Pak Agus Pras menuju ke arah selatan ya. Pagi hari ini jalur selatannya lancar, sampai Pingit juga lancar. Pak Hari Trans.
5: Selamat pagi Mbak V dan
0: pagi
5: kawan Rasika semua. Menginfokan perjalanan Kelana Kota saya dari Pati Tambak Romo menuju Meranggen Mbak V. Ini saya lewat Kolilo, Prawoto, Babalan, Godong. Kedua arah jalan yang bukan sering saya lewati terpantau lancar. Mungkin ini hari Minggu. Biasanya saya jalan ini cuma mendengar dari Kak Rasika. Tapi hari Minggu ini saya lewat jalur Godong ke Meranggen. Begitu Mbak NV, informasi dari saya. Semoga hari ini kita semua selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa.
0: Amin.
5: Matur suwun.
0: Terima kasih.
5: Untuk dunia otomotif hari Minggu ini, anak bangsa kita Gunung Kidul, Veda Pratama main di Motor Tri di Jerman. Semoga dia dapat podium, Mbak Fe.
0: Amin.
5: Ya, satu-satunya pembalap Indonesia yang ikut dunia motor
0: Moto3
5: di Eropa.
0: Oke.
5: Itu, Mbak, semoga dia bisa naik podium.

0: Selamat pagi, kawan Rasika yang baru saja bergabung di 105,6 FM Rasika USA. Sedang dalam perjalanan menuju ke arah mana pagi hari ini? Bagaimana kondisi lalu lintas? Apakah aman, terkendali, kondusif, bersahabat? Atau justru sebaliknya ya? Harapannya sih lancar pagi hari ini kawan-kawan, karena sepertinya aktivitas di musim liburan sudah mulai selesai, sudah pada balik ya ke tempat aktivitas masing-masing. Yang kemarin sibuk lalu lalang menemani anak-anak liburan sekolah ke objek wisata yang ada di sekitar, pagi hari ini sudah beralih mengunjungi ke area pasar-pasar, kios-kios yang jual seragam dan juga perlengkapan sekolah lainnya. Ada yang sudah melakukan itu sejak kemarin ya, sejak pekan kemarin. Ada yang mulai bulan Juli awal itu sudah berbelanja, udah nyicil begitu ya. Tapi ada juga yang baru sekarang nih, besok mau berangkat sekolah, hari ini lagi sibuk mencari perlengkapan yang masih kurang begitu ya. Di pasar-pasar, di kios, di toko, luar biasa, ramai sekali. Kayak di ini nih, di Pasar Bandarjo nih, di deretan Pasar Bandarjo, kios-kios pakaian ya, ini juga lebih ramai dari hari biasanya. Ada banyak sekali tumpukan kemeja putih, rok merah, kemudian celana biru, seragam pramuka, abu-abu ya, komplit pokoknya. Jadi memenuhi etalase, dan satu persatu orang ini datang membawa putra-putrinya begitu untuk memilih ukuran seragam yang pas menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027. Mulai besok ya, sudah dari berbagai jenjang pendidikan, semua siswa, murid-murid akan kembali menjalani aktivitas belajar di sekolah. Nah, bagi sebagian orang tua, momen ini memang menjadi waktu yang paling sibuk untuk berburu perlengkapan sekolah, mulai dari alat tulis, seragam, sepatu, tas, sampai dengan kebutuhan pendukung lainnya. Nah, kalau dilihat dari aktivitas di pasar, ini kan banyak sekali ya, ramai sekali kawan-kawan. Banyak yang mencari seragam, banyak yang mencari, terutama seragam lah ya. Nah, kalau di Pasar Bandarjo tuh meskipun ramai, menyebut bahwa tahun ini jumlah pembelinya lebih banyak dibandingkan musim penerimaan murid baru tahun kemarin, atau tahun lalu, atau tahun-tahun yang sudah lewat. Kemungkinan itu karena adanya kebijakan dari pemerintah ya, yang melarang sekolah menjual seragam kepada peserta didik. Jadi kebijakan ini akhirnya bikin orang tua lebih leluasa membeli seragam di toko maupun pasar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan ekonomi masing-masing. Jadi mencari kebutuhan seragam mulai dari seragam OSIS untuk yang SD, yang SMP, sampai dengan SMA, sampai dengan seragam pramuka. Nah, untuk kawan-kawan nih, sudah dapat seragam semua anak-anak, perlengkapan sekolah, alat tulis dan lain sebagainya. Ini juga di mall juga sama, antrian juga panjang-panjang banget gitu ya. Beli buku sampai satu keranjang, satu troli, kemudian ya kenapa bisa sampai satu troli? Mungkin yang sekolah banyak ya, tidak hanya satu anak, dua anak saja. Kalau tiga anak, SD, SMP, SMA, semuanya kan perlu alat tulis juga, perlu seragam juga. Apalagi kalau tiga-tiganya masuk pertama semua. Mantap, itulah harus ada perencanaan keluarga ya. Biar lahirnya tuh tidak pas momen tahun ajaran baru semua. Setidaknya bisa diatur ya, jadi selisihnya, jaraknya itu bisa diatur, tidak pas momen anak pertama, anak kedua, anak ketiga, semuanya adalah tahun ajaran baru semua. Aduh, bisa dibayangkan ya bagaimana repotnya ketika tahun ajaran baru tiba kalau tiga anaknya semuanya memulainya dalam waktu bersamaan. Oke, ada Pak Zainuddin. Pagi Pak Zainuddin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi.
0: Pagi.
1: Hafiz Arifin dan selamat pagi semuanya kawan-kawan Gelana Kota di hari Ahad.
2: Tidak ada
1: Mbak Faisal Arifin, saya melaporkan perjalanan saya dari Jatinggaleh, Satrian tadi sampai ke Pasar Kambing sampai ke Gedung Mundu, sampai di Primaya, terus sampai ke Jalan Fatmawati hingga saat ini pas di TL-nya Pedurungan. Alhamdulillah perjalanannya lancar-lancir. Arifin yang bisa saya laporkan. Sampai Merangkian lancar, Pak, dan ini arah balik ke Jatinggaleh, Satrian. Semoga dikasih kelancaran juga seperti tadi berangkatnya. Itu Mbak Vesa. Request, Mbak, di NPCSA, sehingga jam 10 ya. Sing zona memori, sebarang lagu ini bebas, pokoknya di NPCSA. Suun.
0: Baik, nanti disiapkan dulu ya, dicek dulu. Mudah-mudahan bisa dimunculkan untuk temani Pak Zainuddin perjalanan. Terima kasih Pak Zainuddin untuk update informasinya. Pak Agus Suryono, selamat pagi. Pertandingan babak pertama baru selesai. Oh ya, jam 8.51, ini udah jam 9.11. Apakah masih berlangsung ya? Baik, ada tambahan waktu 4 menit tadi ya. Masih tetap 1-0 untuk Argentina, dicetak oleh McAllister. Oke, sekarang bagaimana hasilnya, hasil pertandingannya? Apakah sudah selesai atau masih berlangsung ya? Argentina masih memimpin pertandingan pagi hari ini. Selamat jalan buat sahabat saya, Bapak Ilham, yang sedang OTW pindah tugas ke Gorontalo via darat Surabaya ya. Oke, terima kasih Pak Agus Suryono untuk update informasinya. Pak Soleh.
3: Mbak V, saya arah Semarang, Mbak. Ini sampai Sayung. Itu, Mbak. Malah itu. Yang rob tuh, Mbak. Saat ini aman, Mbak. Jam 9.05 enggak ada rob sama sekali. Area usaha beton, Mbak V, aman. Oh iya, Mbak V ngomong-ngomong tadi bareng-bareng masuk sekolah, kebetulan saya surat sedikit cerita Mbak. Saya kebetulan pas waktu nyakulain anak itu bareng-bareng tiga, selesainya itu tiga tahun masuk SMA, masuk SMP, masuk SD, itu bareng-bareng.
0: Mantap.
3: Ya, sebentar ngalai koi ngesiat Mbak itu, alhamdulillah bisa lancar semua.
0: Oke.
3: Okay. Sampai sekarang sudah kerja semua Mbak V, alhamdulillah.
0: Ih, luar biasa perjuangan dari Pak Saleh ya. Untuk anak-anak, katanya kalau untuk keperluan sekolah apa saja deh, kalau untuk anak-anak jangan dikeluhkan begitu ya, karena itu nanti akan balik lagi ke kita. Oke, okay. Terima kasih Pak Saleh sudah memberikan semangat untuk

Semua orang tua ternyata kalau sudah misalnya gitu ya, pengennya sih kita mengatur atau merencanakan bagaimana agar kelahiran dari anak-anak ini tidak saling berurutan atau bertepatan dengan momen-momen tahun pelajaran baru yang bersamaan gitu ya, tiga-tiganya gitu misalnya, atau empat-empatnya gitu. Tapi bagaimana manusia cuma bisa merencanakan, kalau ternyata memang dikasihnya seperti itu secara berurutan, tetap ada jalannya. Buktinya Pak Soleh bisa ya, tiga putra putrinya setiap tahun pelajaran baru tiga-tiganya masuk baru semua gitu. Sampai sekarang akhirnya sudah bekerja semua. Ada jalannya, ada rezekinya gitu ya. Pak Soleh, terima kasih untuk motivasinya pagi hari ini. Untuk kawan-kawan juga yang pagi hari ini sedang dalam perjalanan, ada informasi terkait dengan kejadian kebakaran ya kawan-kawan di PT Wastek International di kawasan industri Candi di Semarang Kota, Jawa Tengah. Ini kalau informasinya yang masuk itu atau dilaporkan itu pada pukul 8.34 kebakaran limbah kimia ya. Jadi lokasinya ada di Ngalian, Kota Semarang kawan-kawan, di kawasan industri Candi tahap 5. Kemudian tim pemadam kebakaran sudah menerjunkan ada 3 armada dan tambahan 1 unit rescue ya kawan-kawan. Jadi ada 4 armada di sana. Ini proses pemadamannya untuk pagi tadi kawan-kawan, dengan sigap ya. Banyak yang memberikan informasi atau yang mengingatkan gitu, karena Wastek International ini adalah perusahaan pengelola limbah B3 dengan pengalaman lebih dari 20 tahun pada kegiatan pengangkutan, pengumpulan, dan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Jadi kalau dari Wasteknya sendiri mengklaim, Wastek mengelola limbah B3 ini berupa limbah padat, cair, dan sludge. Mulai dari industri jasa dan manufaktur dan lain sebagainya. Ya, dan mengingat ini adalah limbah B3, banyak yang mengingatkan kawan-kawan pemadam kebakaran juga untuk berhati-hati karena ada sampah medis juga, dan waspada agar tidak terkena paparan limbahnya seperti itu. Mudah-mudahan aman, lancar ya untuk jam 8.56 atau sekitar menjelang jam 9 pagi tadi sudah berhasil dipadamkan. Dan sedang proses pendinginan sampai dengan sekarang kawan-kawan. Sudah aman terkendali ya untuk kondisi yang ada di lokasi Wastek International. Kemudian juga untuk pengecekan peralatan ini masih dilakukan. Ada informasi bahwa hidrannya tidak berfungsi dengan baik. Nah, ini mudah-mudahan bisa diatasi kawan-kawan ya. Untuk yang lain harap berhati-hati dan juga waspada terhadap peristiwa atau kemungkinan terjadinya kebakaran. Karena sudah mengingat sudah musim kemarau ya, biasanya sudah mulai panasnya luar biasa dan lain sebagainya. Panas, kering, anginnya juga lumayan ya, lumayan mobat-mabit. Hati-hati untuk yang merokok, pastikan sebelum puntungnya dibuang sudah mati, benar-benar mati, sudah benar-benar padam ya. Dan dilarang membuang puntung rokok sembarangan, atau dilarang melakukan pembakaran sampah ya, apalagi yang berada berdekatan dengan di mana saja sih kalau pembakaran sampah ya, mau di tempat yang jauh dari pemukiman juga asapnya tetap masuk ke situ gitu ya, mau di hutan, di kebun juga bisa terjadi kebakaran dan lain sebagainya. Oke, terima kasih untuk informasi yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan Rasika dan juga yang sudah dilaporkan di Damkar ya, kawan-kawan petugas pemadam kebakaran. Semoga sehat selalu dan selalu bisa mengatasi apapun masalahnya ya yang dialami oleh masyarakat. Dari mulai kebakaran, kemudian menangkap lebah, mengusir lebah. Luar biasa. Macam-macam ya, menangkap ular dan lain sebagainya.
Mudah-mudahan sehat semuanya.

0: dari Taylor Swift sudah muncul di ruang dengan Anda atau Mrs. Culture ya. Culture sudah menikah kemarin, sudah resmi. Congratulations TNT, Taylor dan Travis. Untuk yang saat ini sedang nonton pertandingan sepak bola Argentina dan Switzerland ya, gimana hasilnya? Sudah ada perubahan belum? Skor tadi yang diinfokan oleh kawan-kawan masih 1-0 ya, dipimpin oleh Argentina. Argentina tuh ada siapa? Lionel Messi. Lionel Messi itu di tahun ini, di Piala Dunia ini, mencetak gol terbanyak ya. Masih pegang, masih memimpin daftar top skor sementara dengan 8 gol dari 5 pertandingan yang dimainkan. Ini saingan bareng sama Mbappe. Mbappe itu juga sama ya, sedang apa namanya, termasuk mencetak gol yang banyak juga. Jadi masih balapan nih antara Messi dan juga Mbappe, siapa yang nanti akan mendapatkan sepatu emas atau golden boot. Oke, ditunggu ya, sama-sama ya. Yang sedih tuh Cristiano Ronaldo itu udah hengkang dari lapangan ya, karena dikalahkan. Portugal harus keluar dari pertandingan. Oke. Karena sudah kalah gitu ya. Sudah balik lagi. Kita cek lagi bagaimana kondisi lalu lintas pagi hari ini. Jam 9:29 kalau pagi tadi cukup kondusif di beberapa ruas jalur ya, kawan-kawan. Terutama yang menuju ke arah timur atau yang menuju ke arah Demak, Kudus, Pati, yang menuju ke arah Jepara juga lancar, tidak ada kendala. Terutama di kawasan Sayung, ini Sayung juga aman, tidak ada kendala sampai dengan jam 9.30 ini ya. Jadi untuk saat ini perjalanan menuju ke arah Demak atau sebaliknya Demak menuju ke arah Semarang via Sayung, tidak perlu khawatir karena pagi hari ini lancar, tidak ada rob juga. Untuk yang berada di Arteria Sudarsoni, kawasan yang menuju ke arah Kaligawe ya, ini ada ketersendatan cukup panjang di sekitaran Makam Kubro dan juga sebelumnya di sekitaran Pasar Kubro lah ya. Mulai dari Pasar Kubro itu sudah melambat kawan-kawan, jadi untuk yang menuju ke arah Kaligawe atau yang mau putar balik di bawah jalannya itu juga sama ya, tersendat dulu gitu untuk pagi hari ini. Kemudian untuk yang berada di kawasan depan pengadilan agama ya, menuju ke arah Semarang kawan-kawan, ada ketersendatan juga. Belum ada informasi ini ada apa gerangan di sana. Bisa ditambahkan informasinya yang menuju ke arah Semarang ya, di sekitaran Pengadilan Agama Semarang. Kemudian untuk kawan-kawan juga yang pagi hari ini melintas di kawasan Kaliwungu, untuk pagi hari ini, nah kalau ini pendek-pendek saja tidak perlu dikhawatirkan ya. Untuk yang di Kendal, Brangsong juga aman, tidak ada antrian yang panjang. Menuju ke arah Bawen, dari Semarang menuju ke Bawen lewat jalur konvensional ya, lancar, tidak ada kendala, tidak ada ketersendatan, hanya cukup ramai saja. Terutama untuk yang toko-toko dan pusat belanja ya kawan-kawan, juga di pasar-pasar tradisional ini, antisipasi untuk keramaian masyarakat yang berbelanja untuk berbagai kebutuhan ya, untuk hari ini dan juga untuk besok, untuk keperluan sekolah juga. Jadi untuk yang melintas harap berhati-hati, tidak hanya yang dari Semarang menuju ke arah Bawen ya, tapi di semua arah yang nanti akan melintas di pusat belanja atau di pasar, pastikan Anda waspada karena beberapa padat ya, banyak pengunjung untuk persiapan untuk belanja kebutuhan. Begitu. kawan di 30-20. Oh, skornya sekarang sudah 1-1. Sudah berubah ya? Oh ya, tadi menit ke 6 belum deh. Ini menit ke 71 ya. Sudah berubah 1-1. Gimana ceritanya tuh? Cepet banget tadi barusan ngintip belum. Pak Zainuddin, apa kabar?
1: Alhamdulillah, saya sudah sampai di Jatinggalem, Pak Faisal. Cuman tadi saya nggak lewat ini, nggak lewat Dungundu. Saya lewatnya lurus Presiden Sudiarto di Merangkeng, Benggaron. Pas di TL-nya Pujang Gandeng itu sedikit kesedatan, kan ada pasar tumpakan, Pak. Biasalah, ada parkirnya di pinggir jalan. Jadi agak sedikit pelan-pelan jalannya. Udah sampai Peturungan, Peturungan sampai ke Gayam Sari, Kabluk. Alhamdulillah lancar, cus. Sampai lu kiri ke daerah Lampir Sari, sampai dengan Pasar Merican. Alhamdulillah Pasar Merican, terus langsung Pasar Kambing. Kambing naik ke Dr. Wahidin sampai di Jatinggalem. Alhamdulillah lancar cir. Itu Mbak Faisal yang bisa saya update. Untuk jam saat ini sudah selesai ditinggalnya 9.32 menit gitu. Maturun.
0: Baik, terima kasih Pak Zainuddin untuk update informasi lalu lintasnya. Nanti ya ditambahin ya, gimana itu ceritanya. Bisa berubah skornya Switzerland, berhasil meraih gol. Ya, jadi skornya Argentina melawan Switzerland itu skor sekarang 1-1. Masih ada beberapa menit untuk pertandingan gitu ya. Kita lihat hasil akhirnya bagaimana. Apakah akan tetap bertahan di posisi 1-1? Atau ada yang lebih unggul? Apakah itu Argentina? Atau apakah itu Switzerland? Pak Salah, gimana tadi? 2-0 atau 2-1 nih? Kalau 2-0 berarti udah enggak ya, karena Switzerland sudah gol 1 kali. Jadi tetot. Tebakan kalau 2-0 tetot salah, karena sudah pecah telurnya. Switzerland 1 dan Argentina 1. Kita tunggu ya hasil akhirnya berapa.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

0: Anak sehat adalah investasi masa depan bangsa.
1: Mari rayakan Hari Anak Nasional 2026 dengan memberikan yang terbaik untuk buah hati kita. Pastikan anak mendapat imunisasi lengkap, makan makanan bergizi, tidur yang cukup, aktif bergerak, dan rutin mencuci tangan dengan sabun.
0: Ajarkan juga kebiasaan hidup sehat seperti menutup mulut saat bersin, tidak berbagi alat makan, dan selalu sarapan sebelum beraktivitas.
1: Karena anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi yang cerdas, kuat, dan berprestasi.
0: Selamat Hari Anak Nasional 2026. Anak hebat, Indonesia kuat.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.
1: Kawan Rasika, tahukah Anda bahwa sebagian besar kecelakaan lalu lintas terjadi karena kesalahan manusia? Salah satunya tidak menjaga jarak aman saat berkendara. Saat mengemudi, terapkan aturan 3 detik. Caranya, pilih satu patokan di pinggir jalan. Ketika kendaraan di depan melewatinya, hitung 1, 2, 3. Jika mobil Anda melewati patokan itu sebelum hitungan selesai, berarti jarak Anda terlalu dekat. Ingat, otak membutuhkan waktu untuk bereaksi, kaki membutuhkan waktu menginjak rem, dan kendaraan juga membutuhkan waktu untuk berhenti. Itulah mengapa menjaga jarak sangat penting. 3 detik yang Anda berikan hari ini bisa menjadi penyelamat nyawa di perjalanan.

0: 80 dan juga ada Sal Priadi sudah muncul di ruang dengar Anda. Bulan bintang garis menyilang di menit ke-50 tinggalkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Apa kabar Bu Dina? Terima kasih sudah bergabung. Oke. Kemudian juga ada Pak Satya. Pak Satya update 1-1 ya untuk skornya, betul. Argentina 1, Switzerland atau Swiss juga 1. Pak Soleh?
1: Wah, aku nyerah, Mbak. Akhirnya Swiss bisa menyamakan kedudukan Swiss.
0: Ah, betul.
1: Mbak Fe, saya kembali lagi ke Jatangland, Mbak, dari Paragon. Ini jalannya masih los, Mbak.
0: Nggak ada
1: masih
0: kendala, ya?
1: Masih aman, los, pokoknya.
0: Oke, baik. Kita cek seperti apa visualnya pagi hari ini dari Pak Soleh.
2: Ya, truk yang di entry tol Sayung Demak masih ya.
0: Masih ada ya.
2: Ini terjadi ketersendatan tapi dikit aja.
0: Karena makan satu lajur, jadi hanya satu lajur saja yang bisa dipakai pada di titik lokasi itu saja. Untuk kondisinya sejauh ini masih tampak masih lancar ya, tidak ada kendala, hanya melambat di sekitar lokasi. Pak Bagiono. Switzerland sama Swiss itu sama ya? Sama itu di sini sebutnya Swiss. Oke, Pak Bagiono, terima kasih sudah bergabung. Jadi tadi awal kan skornya 1-0 ya, unggul Argentina. Ternyata di menit ke-67 di Swiss sendiri berhasil menyamakan kedudukan. Jadi skornya 1-1 kawan-kawan lewat Dandoye. Ini pencetak gol bagi Swiss di menit ke-67 yang bekerja sama dengan Ricardo Rodriguez. Dan Doye ini bisa menguasai bola di kotak penalti meskipun ruang tembaknya yang ada cukup sempit ya, tapi Dan Doye bisa mengirim bola masuk ke gawang melalui sela kaki Emiliano Martinez. Luar biasa, keren ya. Cuman ada insiden lagi nih, Swiss harus kehilangan satu pemainnya ya. Jadi Bril Embolo itu mendapat kartu merah usai menerima kartu kuning sebanyak 2 kali. Jadi wasit mengecek VAR dan menyatakan bahwa Embolo melakukan diving saat berdekatan dengan Leandro Paredes. Jadi awalnya pelanggaran ini sempat dinyatakan dilakukan oleh Paredes. Tapi setelah memantau monitor VAR, Paredes dinyatakan bersih dan Embolo melakukan diving. Jadi kartu kuning kedua dan Embolo harus keluar lapangan. Begitu kawan-kawan. Nah, karena Bril Embolo sudah keluar lapangan, berarti pemain hanya 10 ya, Swiss ya. Oke, Argentina masih 11. Sambil menunggu ya, update-nya seperti apa. Pak Soleh?
1: Ya, tembak Swiss itu, Swiss ya, Swiss itu, Mbak. Kembali.

0: Rane, Mbak.
1: Switzerland, panggilannya, nickname-nya adalah Swiss. Nanti ditambahkan lagi informasinya kawan-kawan di 081325858500. Nah, nanti jam 10 kita tuh sudah beralih ke zona memori ya. Informasinya sih masih sama, informasi lalu lintas, informasi cuaca, dan informasi aktivitas di akhir pekan. Hanya lagunya saja yang nemenin nanti yang beda ya. Hanya lagu Indonesia tahun 80, tahun 90 sampai dengan tahun 2000 pas. Silahkan bisa dikirimkan referensinya ya. Jadi yang jarang sekali dimunculkan tapi hit pada saat itu gitu ya. Bukan lagu-lagu yang biasa bisa didengarkan di regular program ya, atau di program reguler, tapi karena zona memori, carilah lagu-lagu yang lama-lama itu yang jarang sekali didengarkan, tapi lagu itu ada gitu. Dan sempat hit pada masanya gitu ya. Silakan bisa ditambahkan nanti di 081-3258-58-500. Cuaca di tempat Anda bagaimana nih pagi hari ini? Apakah cukup bersahabat, cerah ya sepertinya, tidak ada lagi mendung-mendung karena beberapa kali melakukan perjalanan mataharinya itu cerahnya luar biasa. Langit itu hampir tidak ada putihnya, semuanya biru. Kemudian kalau sore senja, udah kayak telur ceplok. Yang apa? Omega. Yang warnanya orange banget itu ya kan. Luar biasa. Pagi hari ini juga mudah-mudahan cerah ya kawan-kawan, untuk yang mau melakukan perjalanan atau yang melakukan aktivitas di hari Minggu pagi. Mudah-mudahan semuanya lancar, semuanya juga berjalan dengan baik begitu. Nanti dilanjutkan di zona memori.

0: 105,6 FM Rasika USA. Zona Memory dibuka sama band Garux ya namanya ya. Untuk yang pagi hari ini baru saja bergabung di 105,6 FM Rasika USA. Terima kasih sudah bergabung. Silahkan bisa berbagi informasi terkait dengan cuaca pagi hari ini atau terkait dengan lalu lintas atau aktivitas Anda di akhir pekan ya, atau persiapan untuk awal pekan besok seperti apa. Untuk kawan-kawan yang pagi hari ini sedang menyaksikan pertandingan sepak bola Piala Dunia, ada Argentina melawan Switzerland, sudah tahu ya hasil akhirnya. Karena 90 menit berakhir, skornya juga masih imbang kawan-kawan. Karena jadi satu-satu ya, jadi ada extra time atau injury time, nanti seperti apa hasilnya kita juga masih harus melihat beberapa menit ke depan ya. Untuk yang gak sempat nonton, sedang dalam perjalanan, ditunggu saja informasi dari kawan-kawan. Pak Budi apa kabar? Oh, ada Mickey Mouse masuk sini. Oke, Pak Budi selamat pagi.
1: Semakin ke selatan, semakin padat pedagang dan pengunjung, Bapak.
0: Oke, Lingkar Salatiga ya Pak Budi ya.
1: Mulai orang berjualan itu dari depan kampus UIN Salatiga sampai TL apa itu namanya ya, menuju ke Muncul itu Bapak ya, menuju ke Ambarawa Muncul. Saat ini masih lancar-lancar untuk lalu lintasnya meskipun banyak pedagang.
0: Luar biasa, ini sampai nanti siang ini Pak. Oke, di dua arahnya, dua sisinya loh, padat semua ya, dan semuanya ramai pengunjung. Terima kasih Pak Budi sudah menyampaikan informasi dari kawasan Lingkar Salatiga ya. Sepertinya Pak Budi ini sedang perjalanan menuju ke, dari mana tadi, di Semarang ya, menuju ke Kopeng. Oh, menuju ke Seruan ya pagi hari ini. Terima kasih Pak Budi, selamat melanjutkan perjalanan dari kawasan Kubro tadi ya. Apa kabar untuk kawan-kawan, untuk kawan di 3573, aplikasi Rasika terbaru apa ya? Ini di App Store ya. Aku sih taunya yang di App Store atau kalau nggak di Play Store itu yang Rasika USA. Atau aplikasi Rasika terbaru apa sih, TikToknya Rasika. Itu ada ya siaran langsung ya, tapi kecuali hari Minggu. Terima kasih. Kemudian Pak Satya apa kabar? Terima kasih untuk referensi lagunya. Pak Purwanto juga selamat pagi. Pak Suwarno Mandol, terima kasih sudah bergabung. Untuk atensinya juga ada di Sukodono ya, Jepara. Bu Ari, selamat pagi. Selamat morning. Oh iya ya, ada ya. Buat yang besok balik ke rutinitas, siap belum? Oh, udah siap belum gitu ya. Jalan-jalan. Ke sekolahan gitu ya. Iya ini. Oh gitu, boleh. Silahkan diusulkan. Nanti kita bisa menyesuaikan schedule-nya. Bu Etin, apa kabar? Cintaku warna merah jambu. Mungkin yang dimaksud Mbak... apa nih? Mungkin yang dimaksud Mbak Lika. Apa sih? Cintaku warna merah jambu. Eh, aku pernah dengar lagu itu deh. Liriknya kayak pernah tahu ya. Coba, ada yang tahu nggak? Cintaku warna merah jambu. Apa sih, ada kok ya? Ada deh, bener. Coba dicari di Google deh. Oke, terima kasih untuk referensi lagu-lagunya ya. Lagunya nanti coba dicariin dulu. nantangin, cari referensi sebanyak-banyaknya yang tidak pernah dimunculin, yang jarang didengar tapi ada pada waktu itu. Tapi giliran dipilihkan, nanti aku cari dulu ya. Mudah-mudahan ada semua di database-nya. Kawan-kawan selamat pagi nih yang menuju ke arah Kudus dari kawasan Pati. Yang melintas di Lingkar Kudus ya kawan-kawan. Waduh, ini padat sekali. Di perempatan Suryokusumo itu namanya apa? Mejobo ya. Untuk kawan-kawan yang menuju ke arah dalam kota Kudus. Menuju ke arah Demak lewat Lingkar Kudus. Masih ada pekerjaan jalan ya, pengaspalan di situ. Jadi untuk pagi hari ini menimbulkan ketersendatan. Kalau lewat Kudus Kota aja gimana? Bisa juga loh ini lewat Kudus Kota ya. Untuk sementara menghindari Lingkar Kudus dulu. Kemudian perjalanan yang dari Kudus menuju ke arah Semarang pagi hari ini lancar ya, gak ada kendala ya. Sama yang dari Semarang menuju ke arah Demak, Kudus juga sama lancarnya. Dalam kota Semarang sudah mulai rame aja. Ramenya ini ke seluruh penjuru di semua wilayah ya. Kalau pagi tadi kan terkonsentrasi di Simpang 5, kalau ini sudah terpecah ke semua arah. Begitu kawan-kawan. Kemudian yang ada di sekitaran Pengadilan Agama nih, namanya apa sih nih? Tugu bukan? Bukan ya? Di sini masih ada ketersendatan. Sekitaran Mangkang ya, setelah Mangkang kemudian sebelum ke Tugu, nah itu ada ketersendatan di depan sekitaran Pengadilan Agama Semarang. Itu ada apakah gerangan kawan-kawan? Dari pagi tadi ya, belum ada informasi yang kami terima terkait dengan ketersendatan tersebut. Kemudian di kawasan Kalibanteng. Nah, kawasan Kalibanteng ini juga ada yang ada hari Minggu pagi, WR Supratman udah selesai ya? Oh masih. WR Supratman kemudian nyambung terus sampai di Pamularsih Kalibanteng ini kawan-kawan. Jadi padat sekali antriannya yang mau cari jajan kulineran atau mau jalan-jalan, silahkan bisa ke kawasan WR Supratman atau kalau di selatan itu di Lingkar Salatiga itu juga ada. Kalau Simpang 5 udah selesai kan aktivitas paginya, tapi di dua tempat itu sampai nanti siang jam 12 itu masih ada. Jam 1, jam 2 juga masih ada tenda-tendanya. Kalau penjualnya mungkin udah pada balik ya. Sampai jam berapa sih WR Supratman, sampai jam berapa maksimal? Lingkar Salatiga juga sampai jam berapa bubarannya gitu ya, atau sampai sore nyambung? Di kawasan Hanoman ini juga sama ya kawan-kawan, ada di Siliwangi. Belum sampai di ini sih, belum sampai Hanoman sih. Di Kalibanteng menuju ke arah dalam kota Semarang juga sama ada ketersendatan. Ini sih antrian traffic light saja, tidak perlu dikhawatirkan. Cuman cukup padat aja di sana. Bawen lancar ya, tidak ada kendala ya. Yang keluar dari tol Bawen, exit Bawen juga sama lancar. Tidak ada penumpukan arus kendaraan di sana. Jadi untuk kawan-kawan yang menuju ke arah Bawen dari Semarang atau sebaliknya, Bawen menuju ke arah Semarang lancar, tidak ada kendala. Bu Ar, oh itu lagu dangdut. Saya tahu karena temanku tuh kalau selesai senam karaokean lagu itu di tempat senam. Oh gitu ya. Cinta Merah Jambu Pak Suwarno Mandol. Oh iya kah? Kayaknya Pak Suwarno juga gak yakin. Cinta Merah Jambu dari Nia Lavenia kayaknya. Pak Puji Waluyo apa kabar? Pak Puji Waluyo sudah sampai di mana ini? Radu Garut ya? Oh di pertigaan KIW. Oh ada truk mogok di SPBU Randu Garut sebelum pertigaan KIW. Terima kasih untuk update informasinya. Menimbulkan ketersendatan ya. Apalagi ini yang melintas truk-truk besar ini, kalau hanya satu lajur saja, ya pasti ada perlambatan di sana ya. Pak Puji Waluyo, terima kasih untuk update informasinya. Baik, sekarang kita geser dulu ke pilihan dari kawan-kawan ya. Bukan. Bukan itu, bukan Cinta Merah Jambu, bukan. Nah, ini dia. Yang sudah memilihkan lagu dari Irianti Erning Praja, Ada Kamu, itu juga dulu pernah hits pada masanya. Irianti Erning Praja, saya munculkan untuk temani Anda di Zona Memori siang hari ini. Silakan bisa diupdate lagi informasi lintas, informasi cuaca, dan aktivitas Anda.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
3: mau dong.
1: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Tuan CEO sudah tiba.
5: Selamat datang Tuan CEO.
4: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
6: Bukan.
5: Apakah karena orang dalam?
6: Bukan juga.
4: Lalu apa Tuan CEO?
6: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh iya? Terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang
9: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wings K.

0: Dari Tika Bisono sudah muncul di ruang dengar Anda, kawan-kawan. Tadi juga sudah ada Anang dan Kade ya, sudah muncul. Terima kasih untuk yang sudah memilihkan lagu ini. Oke, untuk yang pagi ini sedang dalam perjalanan, silahkan bisa ditambahkan informasi lalu lintasnya pagi hari ini dan juga aktivitas pagi ya. Ada yang lagi siap-siap untuk balik ke Jawa Barat. Jawa Barat itu kemarin pernah ada wacana akan merubah nama Jawa Barat jadi apa? Tatar Sunda ya. Tatar atau Telatar? Tatar Sunda. Jadinya gimana? Jadi diganti nggak nih? Jadi ada wacana untuk mengubah nama Jawa Barat menjadi Tatar Sunda. Ini ternyata bukan sekedar urusan administratif ya, tapi juga cara membaca ulang identitas wilayah yang sejak lama punya jejak sejarah yang melampaui batas provinsi hari ini. Dan pergantian nama daerah bukan hal yang asing di Indonesia ya. Dari Ujung Pandang menjadi Makassar, Irian Barat menjadi Irian Jaya. Jadi apa namanya wacana atau polemik Tatar Sunda ini juga ikut membuka pertanyaan tentang kapan nama daerah perlu mengikuti identitas budaya. Jadi wacana lama yang dapat lampu hijau DPRD yaitu tentang usulan perubahan nama Jawa Barat menjadi Tatar Sunda. Ini sudah masuk ke tahap legislasi berikutnya ya. Jadi tanggal audiensi itu sudah tanggal 2 Juli 2026, sudah dibahas juga oleh Komisi 1 DPRD di Jawa Barat, Bandung. Kemudian riwayat wacana sempat meredup pada tahun 2013, 2015, dan 2020. Artinya sudah ada sebenarnya dari tahun 2013 ya kawan-kawan, sampai dengan sekarang 2026 itu di up lagi gitu untuk dibahas lagi di apa legislasi gitu. Jadi tim pengusul ini menilai bahwa nama Tatar Sunda punya dasar historis, sosiologis, kultural dan juga psikologis yang lebih kuat. Yang mengusulkan adalah Ganjar Kurnia, ini guru besar dari UNPAD. Alasan utamanya adalah mengembalikan eksistensi Sunda yang dinilai hilang saat ini. Dan nama yang pernah muncul sebelumnya adalah Sunda, Tatar Sunda, dan Pasundan. Dan wacana perubahan nama Jawa Barat ini sudah muncul berulang kali. Nama pengganti yang muncul di tahun 2009 dan 2013 yaitu Provinsi Pasundan. Kemudian di tahun 2012, nama yang muncul adalah Pasundan dan Tatar Sunda. Kemudian di tahun 2015, diwacanakan lagi. Dan nama pengganti yang muncul adalah Sunda Jabar, kemudian Parahyangan Jabar, dan Pasundan Jabar. Kemudian di tahun 2019, nama pengganti yang muncul adalah Sunda, Pasundan. Kemudian 2020-nya muncul lagi dengan nama Provinsi Sunda, Tatar Sunda, dan Pasundan. Dan tahun ini 2026 dimunculkan lagi wacana perubahan nama Jawa Barat dan nama yang muncul adalah Tatar Sunda dan Provinsi Sunda. Kalau di daerah lain juga ada ya, pernah ada penggantian nama, perubahan nama daerah pernah terjadi di Indonesia sebelumnya di tahun 1973 misalnya. Irian Barat ini berubah menjadi Irian Jaya dan sudah ada PP-nya juga yang mengatur terkait dengan pergantian nama daerah. Kemudian di tahun 1999, Kota Ujung Pandang ini berubah menjadi Kota Makassar dan sudah ada PP yang mengatur terkait perubahan nama tersebut. Di tahun 2001, ini juga ada Daerah Istimewa Aceh ya yang berubah nama menjadi Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Dan tahun 2007 itu ada Provinsi Irian Barat berubah menjadi Provinsi Papua Barat. Sekarang ada wacana perubahan Jawa Barat menjadi Tatar Sunda. Apakah nanti akan berubah atau hanya wacana saja seperti dari tahun berapa tadi? 2005 ya. sudah diwacanakan dari 2009, dari tahun 2009 sampai dengan sekarang diwacanakan belum ada ketok palu yang memutuskan bahwa Jawa Barat berganti nama. Kita tunggu ya, apakah akan berganti nama atau sekedar wacana yang menguap kemudian nanti akan dimunculkan lagi, dibahas lagi atau bagaimana. Terima kasih Pak Budi, sudah sampai di mana Pak Budi?
1: Ada kamu. Kalau saya request ada kamu yang versinya
0: Hari Mukti.
1: Hari Mukti Mbak Fe.
0: Oke.
1: Okay. Ada kamu. Nah, itu Mbak Fe.
0: Siap.
1: Liriknya seperti itu Mbak Fe. Matur nuwun.
0: Baik, terima kasih Pak Budi. Pak Wendy.
2: Selamat siang Mbak Fe.
0: Siang Pak Wendy.
2: Ini kalau Anang sama Krisdayanti lagi dengerin lagu ini, perasaannya mereka gimana Mbak Fe?
0: Be aja kali.
2: Milikilah diriku untuk selamanya. Milikilah diriku untuk selamanya. Jadi wes pada dimiliki be wong liyo ya Mbak Fe. Kepada terenyuh ya hatinya.
0: Iya,
2: kemecer
0: ya.
2: Gitu apa piye. Putek apa piye. Waduh.
0: Menyesal gak ya bikin lagu itu? Aduh, yang disesali bikin lagunya ya, bukan akhir dari hubungannya. Ya, katanya tadi tak ada karang yang terpecah kalau kita saling bicara. Tidak ada kuncup yang akan merekah kalau kita saling. Nah, berarti selama ini ada karangnya terpecah dan ada kuncup yang merekah. Oke, terima kasih Pak Wendy. Kenapa bahas ini Pak Wendy? Membayangkan bagaimana menjadi Anang dan Kade ya, mendengarkan lagu ini. Entah mereka masih ingat apa enggak ya kalau ada lagu ini. Kok jadi gibahin Anang Kade. Bu Ar apa kabar? Bu Ar, lagu Badai Bulan Desember by Riff, Andy Riff ya. Oke, kalau yang versinya Andy Riff itu masih terlalu baru, meskipun itu lagu lama yang di remake ya. Ada ini enggak? Badai Bulan Desember tuh aslinya siapa ya? Solois atau grup ini Badai Bulan Desember? Badai Bulan Desember. Badai Bulan Desember. Sas. Kok ada Aka, ada Sas, yang benar yang mana ini? Nah, coba nanti kita cari tahu ya. Bu Ar, coba saya cekin untuk ininya dulu ya, versi aslinya dulu ya. Kalau nanti versi aslinya bisa dimunculkan, ada, bolehlah nanti dimunculkan. Terima kasih Bu Ar sudah berbagi referensi lagu untuk hari ini. Kita cek lagi bagaimana kondisi pertandingan sepak bola Piala Dunia. Argentina melawan Switzerland atau Swiss, apakah ada perubahan ya? Tadi sampai pertandingan selesai itu skornya masih sama, imbang 1-1. Kemudian ada injury time itu, oke. Hasilnya gimana? Oke, baik. Jadi hasilnya adalah Argentina unggul 2-1 ya atas Switzerland di pertandingan ini kawan-kawan. Jadi di injury time tadi Julian Alvarez berhasil mencetak gol pertamanya di Piala Dunia 2026. Jadi kerjasama ya antara Lionel Messi yang melakukan penetrasi yang diakhiri dengan tembakan keras dari luar kotak penalti. Kemudian Gregor Kobel ini bisa menepis tembakan tadi dengan baik. Jadi bola masih belum meninggalkan lapangan dan kemudian diambil alih oleh Flaco Lopez yang baru saja masuk ke lapangan 2 menit sebelumnya. Dan Lopez kemudian mengarahkan bola pada Julian Alvarez. Alvarez yang ada di luar kotak penalti ini memutuskan untuk melepaskan sebuah tembakan dan bola meluncur indah ke pojok kiri atas gawang tanpa bisa dijangkau oleh Kobel dan gol. Argentina unggul 2-1. Oke, ini informasi untuk kawan-kawan yang gak bisa nonton Piala Dunia ya gara-gara harus OTW. Dengarkan informasi dari kawan-kawan ya di 105,6 FM Rasika USA. Sambil berkelana kota mendengarkan lagu-lagu di zona memori, lagu-lagu lama.

Busanya melimpah, wangi oud-nya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Sudah muncul di ruang dengar Anda, kawan Rasika. Ini lagu ada ya, judulnya Mengapa Aku Jatuh Cinta. Pernah hits pada masanya ya. Ada yang tahu lagu ini? Terima kasih sudah berbagi referensi lagu untuk zona memori ya. Ibu Eti Mustika, apa kabar? Tolong dong dimunculin lagunya. Oke. Baik, Ibu Etik Musika, terima kasih. Kemudian ada Pak Andre. Pak Andre, siang hari ini perjalanan ya ke Salatiga. Untuk kondisi lalu lintasnya tersendat di Langen Suko. Ini mampir dulu sarapan soto. Enak banget ya. Lalin aman seputaran kota. Terima kasih. Amin. Sehat selalu Pak Andre. Selamat menikmati sarapan sotonya. Pak Saryono. Oh, Argentina sudah unggul 3-1. Oke, baik, mari kita cek ya. Waduh, Albi Celeste sudah berhasil mengunci kemenangan di apa namanya, di masa injury time ya. Jadi Argentina berhasil mencetak gol ketiga di masa injury time, babak kedua extra time. Selamat untuk Argentina dan juga untuk Anda fans Argentina ya, pendukungnya Argentina. Berhasil mengungguli Switzerland dengan skor 3-1. Jadi laga sudah berakhir, Argentina sudah lolos ke semifinal Piala Dunia 2026. Usai mengalahkan Switzerland dengan skor 3-1 dan 2 gol di babak extra time dari Julian Alvarez dan Lautaro Martinez. Ini memastikan kemenangan Argentina. Jadi untuk kawan-kawan yang mendukung Argentina, selamat karena sudah lolos ke semifinal Piala Dunia 2026. Nanti berarti melawan siapa? Seru ya? Nanti ditunggu sama-sama bagaimana hasilnya, apakah akan mencetak juara untuk Piala Dunia 2026 Argentina. Terima kasih Pak Saryono sudah update informasi terkait skor ya. 3-1 kawan-kawan. Pak Muhammad Ibnan Syarif, apa kabar?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat siang Rasika, menginformasikan di depan kantor BPJS Lemahabang, arah Semarang, ada trailer muat alat berat mogok di depan kantor BPJS. Ada antrian agak panjang, ekornya sampai ke SPBU Karangjati. Arus sebaliknya lancar. Demikian, terima kasih.
0: Terima kasih Pak Muibnan Syarif untuk update informasinya dari kawasan BPJS ya, Karangjati kawan-kawan. Dari arah Bawen menuju ke dalam kota Ungaran atau yang menuju ke arah Semarang, ini ada truk yang terkendala di depan BPJS atau di sekitarannya. Untuk ekor antrian sudah sampai di SPBU, ini sudah hampir mencapai pasar Karangjati ya kawan-kawan yang menuju ke arah Semarang. Sementara untuk arah sebaliknya masih di kawasan Karangjati, ini juga sama yang menuju ke Bawen tersendat sedikit mulai dari sekitaran pasar Karangjati sampai dengan Polsek Bergas. Itu untuk kawan-kawan yang melintas di dalam kota di kawasan Ungaran menuju Bergas ya, atau menuju ke arah Bawen via jalur konvensional untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa diatasi segera, jadi tidak menimbulkan antrian yang semakin panjang ya kawan-kawan ya. Tadi diinfokan oleh Pak Muibnan Syarif. Ada yang mau menambahkan, silakan bisa ditambahkan. Yang melintas boleh diinfokan ya, update informasinya seperti apa. Pak Muibnan Syarif mengirimkan jam 10.45, sekarang sudah jam 10.59. Kemungkinan kondisinya sudah berubah, apakah ada antrian yang cukup panjang atau apakah ada petugas atau upaya terkait dengan evakuasi dan lain-lain untuk menggeser truknya atau bagaimana kawan-kawan ya. Nanti bisa ditambahkan informasinya di 081-32-58-58-500. Kita masih berkelana kota sambil mendengarkan lagu-lagu dari zona memori.
2: Jam 11 siang, waktu dirasikan.

0: Dari Anggun C. Sasmi sudah muncul Anak Putih Abu-Abu. Ini lagu tahun 1981 ya. Luar biasa powerful dan emang sudah superstar dari dulu ya. Anggun, ada yang bilang intronya agak-agak mirip sama lagunya Bon Jovi yang It's My Life ya. Masa sih? Nanti kita dengerin lagi ya, boleh diputar ulang di rumah masing-masing. Terima kasih untuk yang sudah memilihkan lagu ini. Untuk yang besok mau pakai seragam baru, seragam putih abu-abu, selamat. Dan yang besok mau berangkat sekolah lagi ya, yang putih abu-abu, yang merah putih, yang putih biru dan lain sebagainya, selamat bersekolah kembali, kembali ke sekolah MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah untuk tahun ini sudah diatur sedemikian rupa ya, agar MPLS berjalan dengan menyenangkan, seru. Ada beberapa target yang harus dicapai pada saat MPLS, terutama untuk sekolah gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar peloncoan seperti zaman dulu kita gitu ya. Tidak hanya soal itu saja, tapi juga sebagai salah satu cara untuk memperkenalkan lingkungan sekolahnya gitu, apa saja kegiatannya, gurunya siapa aja, kemudian rutinitasnya bagaimana, kedisiplinan tetap ada gitu ya. Kalau melakukan hal ini ada apa namanya, kayak semacam pendisiplinan, ada masukan dulu secara lisan gitu, teguran-teguran dulu gitu kan, untuk mendisiplinkan. Seperti itu ya kawan-kawan, yang kemarin sudah MPLS, apakah ada cerita-cerita seru dari putra-putri Anda? Atau baru besok MPLS ya, nanti kita dengarkan bagaimana MPLS yang dilalui oleh putra-putri Anda gitu. Sepertinya sih sudah tidak ada hal yang berbau kekerasan lagi seperti zaman dulu yang seperti itu ya, senioritas dan lain sebagainya. Ya ini senioritas, senior kakak tingkat, kakak kelas, ini sepertinya juga mereka punya penilaian sendiri gitu. Jadi panitia juga dinilai ya, ada tim khusus untuk menilai bagaimana mereka menjadi senior yang membimbing atau mengarahkan adik-adik kelasnya gitu. Seperti itu kira-kira, tapi pasti berbeda-beda di tempat yang lain ya, meskipun panduannya sama gitu. Besoklah boleh dilihat seperti apa MPLS di tempat putra-putri Anda. Kawan di 8702, apa kabar? Waalaikumsalam, ini pengen dengerin lagu saja. Terima kasih untuk referensi lagunya. Ibu Sunarsih juga ya, terima kasih. Coba nanti mudah-mudahan cukup ya, masih jam 11 lebih 12. Referensi lagu Anda mudah-mudahan bisa dimunculkan semua. Pak Soleh?
1: Alhamdulillah, Mbak. Argentina menang, Mbak. Nanti iya. Argentina Inggris, Mbak.
0: Argentina?
1: Prancis sama Spanyol.
0: Oh, Argentina sama Inggris, Prancis sama Spanyol. Oke. Okay. Kita tunggu sama-sama ya. Semifinal. Berarti nanti ada dua pertandingan itu, siapa yang menang nanti akan diadu final ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Soleh untuk informasinya. Kawan di 1522 dari Klipang ke arah Boyolali, bagaimana kondisi lalu lintasnya pagi hari ini? Dari Klipang menuju ke arah Boyolali, dari Klipang dulu lewat jalan tol atau mau lewat jalur konvensional? Kalau lewat konvensional hari ini lancar. Kalau menuju ke arah Boyolali hanya di sekitaran Pasar Karangjati saja nanti, di Kabupaten Semarang ya, di kawasan Karangjati nanti ada ketersendatan. Dimulai dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa, BBPJN, untuk ketersendatannya, atau di sekitaran mana ini namanya, kantor BPJS ya, kantor BPJS. Tapi kalau untuk kawan-kawan yang menuju ke arah Bawen, mulai dari sekitaran ini apa, SPBU Karangjati. Jadi dua arahnya di sini tuh tersendat kawan-kawan. Tadi informasinya ada truk yang terkendala ya di depan BPJS ketenaga BPJS kesehatan yang menuju ke arah Semarang. Jadi menimbulkan ketersendatan antrian sampai di sekitaran SPBU Karangjati yang menuju ke arah Semarang. Nah, sebaliknya yang menuju ke arah Bawen ini juga sama, terjadi ketersendatan ekornya dari SPBU Karangjati, kemudian simpulnya ada di sekitaran Polsek Bergas. Jadi dua arahnya ya di kawasan Karangjati. Kalau Anda mau menghindari antrian di sini, silakan bisa memilih jalan tol. Nanti keluar di exit Bawen, kondisi lalu lintasnya lancar, traffic light juga lancar. Atau mau keluar langsung di Boyolali juga bisa ya, untuk yang tolnya gitu. Kawan di 1522, catatan untuk jalur Anda. Pak Ruista. Pak Ruista ini juga melintas di Tanah Abang, di Lemah Abang ya. Oke, ada pelambatan arah Semarang, butuh waktu 10 menit dari BPJS. Oke, apakah sudah tampak ada upaya untuk evakuasi, perbaikan atau bagaimana ini untuk truk yang terkendali di sana, kawan-kawan, untuk yang melintas? Bisa ditambahkan informasinya ya. Pak Ruista, apakah sudah lepas dari antrian? Ini dihitung 10 menit berarti sudah lepas ya. Tadi terakhir melintas, apakah sudah tampak ada petugas di sana atau upaya untuk evakuasi atau upaya perbaikan? Pak Satya, apa kabar? Full time 3-1 skornya Argentina dan Switzerland ya. Oke, atau Swiss. Berikutnya Argentina akan berhadapan dengan England atau Inggris di semifinal. Terima kasih untuk update informasinya. Oke, jadi pegang siapa? Argentina melawan England atau Inggris? Dua-duanya sama-sama jagoan ya. Kalau nggak jagoan nggak sampai di semifinal. Pak Ruista, belum ada petugas waktu melintas tadi. Oke, baik, terima kasih Pak Ruista untuk update infonya. Yang melintas berikutnya di belakangnya Pak Ruista ya, silahkan bisa ditambahkan ini untuk kawasan Karangjati, terutama yang menuju ke arah Semarang. Ada truk yang terkendala di sana, menimbulkan antrian. Arah sebaliknya menuju ke arah Bawen juga sama. Simpulnya sama-sama. Simpul ketersendatannya itu ada ekornya ada di SPBU Karangjati yang menuju ke arah Semarang. Sementara kalau benar ya, ekornya sama-sama di SPBU, baik yang menuju ke arah Semarang maupun yang menuju ke arah Bawen. Gitu. Untuk jalur yang lain bagaimana siang hari ini? Sayung masih lancar ya, tidak ada kendala ya. Oke, dua arahnya lancar banget. Hanya yang Dio Sudarso ini kawan-kawan, ini juga sama ada ketersendatan ya. Antriannya cukup panjang yang menuju ke arah Kaligawe, mulai dari sekitaran Masjid Rodotul Mutakin atau sekitaran Jembatan Tambak Lorok ya, sebelum Jembatan Tambak Lorok. Ini sudah mengantri menuju ke arah Kaligawe. Begitu kawan-kawan, kalau ada jalur yang lain mau menuju ke arah dalam kota, silahkan bisa memilih jalur yang lain lewat dalam kota saja ya, untuk menghindari antrian di kawasan Arterio Sudarso. Pak Nugroho. Pak Nugroho ini yang Karangjati. Oh, kalau ketersendatan yang traffic light Karangjati itu putaran depan gereja Giri Sonta. Oh begitu, jadi hanya karena traffic light aja ya? Bukan karena hal yang lain, berarti yang menuju ke arah Bawen ya Pak Nugroho ya? Kalau yang menuju ke arah Semarang kan salah satunya penyebabnya adalah karena ada truk yang terkendala di sana. Kalau yang menuju ke arah Bawen karena pas puteran, kemudian juga di Bergasnya itu traffic light gitu ya. Nah kemungkinan karena di depan itu terlihat antriannya panjang, banyak yang memilih putar balik, mungkin berubah pikiran akhirnya mau lewat jalan tol aja deh, tapi harus balik dulu gitu. Atau gimana ya, kemungkinannya seperti itu ya, atau ada alasan lain diputar balik depan Giri Sonta itu ramai. Pak Nugroho sedang mengetik pesan, nah nanti kita tunggu ya bagaimana update dari Pak Nugroho. Oh sudah, ada penyempitan di depan Polsek Bergas karena proyek gorong-gorong. Oh begitu, jadi dua arah ya di Karangjati. Menuju arah Semarang, ada truk yang terkendala di depan BPJS Kesehatan. Kemudian yang menuju ke arah Bawen, juga ada kendala di depan Polsek Bergas, ada proyek gorong-gorong menimbulkan antrian di dua arahnya. Untuk ekor antrian sama-sama ada di sekitaran SPBU Karangjati. Seperti itu kawan-kawan, untuk yang ingin menghindari ketersendatan atau harus buru-buru segera sampai tujuan, silakan bisa memilih atau beralih lewat jalan tol.

0: Bu Ayu, belanja juga Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: dari Nicky Astria, biar semua hilang sudah muncul di menit ke-32, tinggalkan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Besok 13 Juli 2026 ya, ada GAMAS, gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah. Mulai hari pertama sekolah dengan dukungan ayah, ini mewujudkan anak yang percaya diri dan bahagia. Langkah kecil berdampak besar, jadi untuk semua ayah nih. Bisa disiapkan dari sekarang ya, mudah-mudahan dimudahkan terkait dengan perizinan dan lain sebagainya. Kalau Anda bekerja di perusahaan begitu ya, kalau ASN sudah ada izinnya, silahkan bisa mengantar putra-putri Anda untuk masuk sekolah di hari pertama sekolah. Jadi hari pertama sekolah ini menjadi momen berharga dalam perjalanan pendidikan anak. Kehadiran ayah untuk mengantar ke sekolah ini bukan sekedar mengantar, tetapi juga memberikan rasa aman, semangat, dan kepercayaan diri bagi buah hati untuk memulai pengalaman baru. Jadi ikut serta mendukung dan mensukseskan GAMAS ya, gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah besok. Langkah sederhana ini ternyata bisa membantu mewujudkan kasih sayang, juga menunjukkan perhatian dan juga dukungan nyata untuk tumbuh kembang anak yang bahagia, kemudian percaya diri dan siap meraih masa depan. Karena langkah kecil hari ini akan membawa dampak besar bagi masa depan mereka. Pertanyaannya, bagaimana kalau tidak ada ayah? Berada di luar kota barangkali atau di luar provinsi, bisa ya diantar dengan telepon, video call begitu untuk memberikan semangat karena tidak bisa mengantar secara langsung, atau diantar ibu. Banyak ibu sekarang yang juga merangkap seperti ayah ya, dengan segala macam ininya, saking multi talentnya, jadi semuanya dilakukan sama ibu. Luar biasa untuk ibu-ibu yang single mommy, juga untuk ibu-ibu yang LDR-an, LDM-an sama pasangan, jadi harus bertindak sebagai ayah juga di rumah gitu ya, merangkap tugas. Okay. Untuk hari Senin besok juga sudah dipastikan akan kembali ramai ya. Jadi liburan sekolah sudah selesai. Kalau kemarin ketika awal liburan sekolah, banyak yang meluduh, anak-anak di rumah udah pasti berantakan di rumah ya, dan lain sebagainya. Nah sekarang anak-anak sudah mulai kembali sekolah, sudah mulai sibuk lagi maraton pagi-pagi, menyiapkan sarapan pagi, menyiapkan bekal untuk anak-anak. Masih ada MBG gak sih? Masih kayaknya ya. Menyiapkan bekal untuk anak-anak, perlengkapan sekolahnya, baju dan lain sebagainya ya kan. Nyiapin kaos kaki. Kalau kaos kakinya cuma sebelah-sebelah aja, duh repotnya, Masya Allah. Nah itu akan dilakukan lagi, itu akan dialami lagi mulai besok hari Senin. Biar tidak buru-buru semuanya bertumpuk di hari Senin pagi, bisa lah disiapkan mulai dari sekarang atau mulai dari nanti malam ya kawan-kawan ya. Perlengkapan sekolah apa saja yang harus dibawa, dicek lagi. Kemudian seragam dicek lagi. Kaos kaki pastikan ada pasangannya. Terus buku-buku dan lain sebagainya gitu ya. Jadi besok tinggal menyiapkan sarapan pagi dan menyiapkan bekal. Terus satu lagi, dikondisikan anak-anak malamnya. Karena biasanya sudah kelamaan libur ya, jadi bangun mungkin santai, agak siangan, it's okay. Besok kan harus bangun pagi lagi. Nah harus di briefing dulu itu anak-anak. Biar gak ada drama. Kemudian pakai kamar mandinya juga ya, kalau selama ini bisa berlama-lama, yang sebenarnya cukup mandi, gosok gigi, shampoo, udah selesai. Ada acara nyuci sepatu, ada acara nyuci mainan, acara bawa mobil-mobilan. Besok sudah gak bisa seperti itu. Jadi harus di briefing lagi sebelum mulai hari Senin ya, sebelum kita masuk hari Senin. Semangat semuanya, dan jalan raya juga akan ramai lagi ya. Bisa dibayangkan seperti apa. Selama liburan memang lalu lintasnya tidak sepadat musim sekolah, kawan-kawan. Jadi memang harus diakui ya bahwa yang memenuhi jalan raya adalah ya karena ada anak-anak sekolah itu, ada ibu yang boncengin anak-anaknya, ada yang bapak boncengin anak-anaknya, mobil antar dan segala macam antar jemput ya. Jadi kondisi jalan raya tuh padat sekali. Apalagi jam-jam pulang sekolah atau jam-jam berangkat sekolah. Masih ketambahan yang mau berangkat kerja, pulang kerja, ya kan? Yang harus bekerja di jalan raya, berkeliling-keliling, driver online dan lain sebagainya. Itu juga padat sekali besok itu. Membayangkannya saja sudah wow. Jadi mohon bersabar sama-sama pengguna jalan begitu ya, dan sama-sama dikejar waktu, apalagi untuk yang sekolah nih, kelamaan libur, susah lagi dibangunin pagi, mandinya juga masih lama-lama, kemudian harus semuanya masuk pagi gitu ya, karena hari pertama sekolah pengennya semuanya masuk pagi, itu pasti riwuhnya, hektiknya luar biasa. Jadi mohon bersabar, tidak saling serang, kasih jalan, terutama kalau ada ibu-ibu lewat ya. Ibu-ibu lewat boncengin anak-anaknya, udah kasih jalan aja ya, nggak usah ditegur, nanti kena. Oke, semangat semuanya kawan-kawan. Pak Muhibnan Syarif sampai di mana ini?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Tambahan info. Nah, ini yang apa namanya, informasikan lalin dari Ungaran ke arah selatan padat lancar di Bangju atau TL Undaris tadi ada antrian agak panjang dari Ungaran arah ke Bawen. Ini baru selesai goes Ungaran, Tuntang, Muncul, Ambarawa, balik lagi ke Ungaran. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Muhibnan Syarif untuk update informasinya. Yang melintas di Karangjati, bagaimana? Apakah Karangjati masih ada ketersendatan? Pak Nugroho, tadi melintas di Karangjati yang menuju ke arah Bawen itu ada penyempitan di depan, penyempitan jalan ya, di depan Polsek Bergas karena ada proyek gorong-gorong. Jadi yang menuju ke arah Bawen itu tersendat. Tadi antriannya, ekornya sudah sampai di sekitaran SPBU. Nah, yang menuju ke arah Semarang juga sama di kawasan Karangjati ya, di mana? Depan apa? BPJS. Itu juga sama, ada ketersendatan, simpulnya ada di sekitaran SPBU Karangjati. Ada truk yang terkendala seperti ini tadi, truknya penampakan trailer yang muat alat berat yang mogok di depan BPJS Kesehatan Lemah Abang, arah Bawen ke Semarang ya, ekor antriannya sampai di pom bensin Karangjati. Sudah disampaikan oleh, baik, sudah disampaikan oleh Pak Nugroho. Terima kasih Pak Nugroho yang sudah mengupdate informasi ini. Kalau tadi menuju truknya itu masih belum ada petugas ya, tapi untuk siang hari ini kita sudah cek lagi di kawasan Karangjati itu sudah clear, sudah tidak ada antrian terutama yang menuju ke arah Semarang. Nah, berarti apakah truknya sudah dipinggirkan atau sudah jalan lagi ya? Terima kasih Pak Nugroho. Jadi untuk yang menuju ke arah Semarang ini sudah clear ya, di kawasan Karangjati atau depan BPJS sudah tidak ada antrian lagi. Antrian hanya yang menuju ke arah Bawen itu juga pendek saja karena ada pekerjaan gorong-gorong di sekitaran Polsek Bergas. Begitu. Pak Hans, apa kabar? Pak Hans itu perjalanan Mangkang KIW tersendat, ada apa? Di KIW itu ada apa ya kawan-kawan dari pagi tadi? Kami belum mendapatkan informasi pastinya di kawasan KIW yang menuju ke arah Semarang ya. Simpulnya itu ada di sekitaran SPBU atau di, kalau tadi sih di depan Pengadilan Agama ya. Sekarang ini sudah nggak di situ lagi. Simpulnya di Bongsari. Ada apakah gerangan yang menuju ke arah Semarang? Sekarang untuk ekor antriannya sudah sampai di sekitaran Grandika. Untuk yang menuju ke arah Semarang ya, atau di depan United Tractors yang menuju ke arah Semarang, kawan-kawan, untuk siang hari ini. Pak Hans, boleh nggak nitip ya informasi di mulai dari Grandika sampai dengan di daerah Kelir ya, itu ada apa di daerah gunung, kok namanya Gunung Kelir, jalannya Jalan Gunung Kelir, itu ada apa di Fast Manufacturing dari siang tadi? Nitip ya Pak Hans, diupdatekan informasinya. Ibu Eti Mustika, terima kasih Ibu. Ya, saya juga turut merasakan itu. Senyum lagi Ibu Eti Mustika. Kawan di 8702, terima kasih juga. Kemudian apa kabar Pak Dayu?
2: Siang Mbak V.
0: Siang Pak Dayu.
2: Lama nggak dengar soalnya Mbak V ini. Hari Minggu ya sekarang ya Mbak V.
0: Iya.
2: Khusus siaran hari Minggu. Mbak V, ini perjalanan saya dari kantor menuju tempat kerja di Adisa Mandiri Karangawen Mbak. Saya lewat Tembalang. Nanti lanjut Sigar Pencah. Lanjut sampai nanti ke Prenjen. Lanjut ke Karangawen. Sejauh ini Tembalang sepi banget Mbak, nyaman jalannya. Itu wah, ini Mbak V ikut anu gamas ya Mbak ya. Kalau saya lebih suka lagunya Virgun, Saat Kau Dewasa Nanti, atau apa judulnya itu Mbak. Kadang-kadang memang mereka harus diajar dulu Mbak, karena saat dewasa nanti dunia itu lebih kejam dibanding apa yang diajarkan bapaknya
0: gitu.
2: Dan
0: ya,
2: dia harus lebih kuat dibanding dunia. Saya masih menganut aliran itu Mbak. Gak tahu ya, gak tahu benar atau salah. Nah, menurut saya masih menganut aliran itu Mbak. Nanti dunia itu akan lebih kejam dibanding sempat betapa menyebalkannya seorang bapak.
0: Oh gitu.
2: Anak-anak itu harus lebih kuat saat menghadapi menyebalkannya dunia. Apalagi hanya menyebalkan seorang bapak. Itu Mbak Fe, matur nuwun, selamat siang.
0: Oke, terima kasih Pak Dayu. Jadi mempersiapkan anak-anak untuk menghadapi menyebalkannya dunia, belajar dulu dengan menghadapi menyebalkannya bapak gitu. Pak Dayu, terima kasih ya untuk update infonya. Pak Dul, apa kabar?
3: Assalamualaikum kawan Ratika, Mbak Fe, info dong, Bawen Selatan. Terima kasih.
0: Bawen ke arah selatan ya, menuju ke mana tuh berarti? Ambarawa. Bawen menuju Ambarawa lancar, tidak ada kendala. Di pertigaan Bawen juga lancar ya. Tumben banget ini ah. Biasanya kalau libur numpuk aja di simpang 3. Siang hari ini semuanya bersih. Simpang 3 yang dari arah Ungaran di Bawen lancar. Kemudian menuju ke arah Ambarawanya juga lancar. Menuju Salatiga lancar. Arah sebaliknya, Ambarawa menuju ke arah Bawen lancar. Menuju ke arah Ungaran ya lancar. Salatiga menuju ke arah Ungaran juga lancar. Tidak ada kendala, tidak ada penumpukan kendaraan di simpang 3 ini. Luar biasa. Semuanya sedang bersiap-siap untuk mengantarkan anak-anak berangkat sekolah besok. Hari pertama masuk sekolah ya. Oke, kemudian ada Pak Dul UNW. Oke, Pak Dul. Iya deh. Sampai di mana perjalanan Pak Dul? Bu Isti Kusuma, apa kabar? Mohon info dari Kudus ke Ungaran, apakah sayung ada rob? Tidak ada, hari ini tidak ada rob. Bu Isti Kusuma, sampai dengan siang nanti, sampai dengan sore nanti, sampai dengan malam nanti, lancar, tidak ada rob. Seperti itu, selamat melanjutkan perjalanan kawan-kawan, sambil nanti diupdate lagi informasi lalu lintasnya di sepanjang jalur Anda ya. Kita jeda dulu untuk mendengarkan beberapa pesan, dan mudah-mudahan masih bisa untuk memutarkan lagu yang sudah Anda rekomendasikan ya di zona memori hari ini.

0: Sudah tiba waktu sholat duhur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak?
3: Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak.
5: Sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman.

Kawan Rasika, tahukah Anda bahwa sebagian besar kecelakaan lalu lintas terjadi karena kesalahan manusia? Salah satunya tidak menjaga jarak aman saat berkendara. Saat mengemudi, terapkan aturan 3 detik. Caranya, pilih satu patokan di pinggir jalan. Ketika kendaraan di depan melewatinya, hitung 1, 2, 3. Jika mobil Anda melewati patokan itu sebelum hitungan selesai, berarti jarak Anda terlalu dekat. Ingat, otak membutuhkan waktu untuk bereaksi, kaki membutuhkan waktu menginjak rem, dan kendaraan juga membutuhkan waktu untuk berhenti. Itulah mengapa menjaga jarak sangat penting. 3 detik yang Anda berikan hari ini bisa menjadi penyelamat nyawa di perjalanan.

0: 105,6 FM Rasika USA. Kawan-kawan, sudah jam 11.57 ya. Itu artinya saya sudah harus pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Cuman sebentar ternyata ya. Selamat melanjutkan perjalanan, selamat menyiapkan kembali untuk keperluan besok, berangkat sekolah lagi, maraton lagi. Semoga semuanya berjalan dengan baik, semoga berjalan dengan lancar, tidak ada drama-drama ya, dan aman, sehat, selamat semuanya. Pak Dul, terima kasih, lagunya sudah saya munculkan ya. Pak Sugiman, terakhir.
1: Selamat siang Mbak P.
0: Siang Pak Sugiman.
1: Selamat siang kawan Rasika. Nyimak Mbak P, saya perjalanan dari Semarang mau ke Salatiga, tapi saya sudah dapat info lancar semuanya ke selatan. Mudah-mudahan saya juga lancar ini sudah sampai Ungaran. Terima kasih.
0: Terima kasih untuk Pak Sugiman dan juga kawan-kawan semuanya. Saya pamit ya dari ruang dengar Anda. Nanti sore ada Doni Asyar yang akan temani Anda di penghujung akhir pekan ini. Faiza Arifin pamit. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067. WA

Haul Bapak Ahmad Zuhri bin Mbah Muhammad Nain, hari Ahad tanggal 12 Juli, di rumah Ibu Hafidoh Sindon Trimulyo Guntur Demak, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Jami' Baitul Amin, Bengkah Wonosekar Karangawen, Demak, hari Ahad tanggal 12 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Desa Manggarmas di halaman Masjid Darul Naim, Manggarmas Godong Grobogan, hari Senin tanggal 13 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Nurul Yakin, Sedran Bulu Sari, Sayung Demak, hari Selasa tanggal 14 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mukminin, Wonorejo, Guntur, Demak, hari Kamis tanggal 16 Juli, waktu Ba'dal Isya. Hari ulang tahun Usafi Kopler Community di Pondok Pesantren Al-Fitroh Gresik, Kembangan 99 Gresik, Jawa Timur, hari Sabtu tanggal 18 Juli, waktu Ba'dal Maghrib. Manakib istiqomah di Pondok Pesantren An-Nuriyah Gebang Bonang, Demak, hari Ahad tanggal 19 Juli, waktu jam 7:30 pagi. Manakib istiqomah Triwulan di Musola Bustanul Mustafizin, Pangkalan Tugu Sayung, Demak, hari Ahad tanggal 19 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Suwatun Hasanah PRF Triwulan Sayung, Demak, hari Selasa tanggal 21 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Kradenan di halaman Balai Desa Banjardowo, Kradenan, Grobogan, hari Selasa tanggal 21 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Al-Madinah Mangunjiwan, Demak, hari Rabu tanggal 22 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Darul Anwar, Blaten, Mijen, Demak, hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Baitur Rahim Mutih Banjarjo Guntur Demak, hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Syekh Maulana Abdurrahman Burwatu di Makbaroh Syekh Maulana Abdurrahman Burwatu Mutih Kulon Wedung Demak, hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Majelis Khotmil Quran Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid Agung Al-Mabrur, hari Jumat tanggal 24 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Hau, Karangturi Bogosari Guntur Demak, hari Selasa tanggal 28 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mutakin Wonoketingal Karanganyar Demak, hari Ahad tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah Rolasan Masjid Ar-Ridwan Mintregen Kebon Agung Demak, hari Ahad tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Maghrib. Haul Kecamatan Kradenan di halaman Balai Desa Banjardowo Kradenan Grobogan, hari Ahad tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah Limolasan Masjid Al-Huda Ngariboyo Werdoyo Kebonagung Demak, hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Maghrib.

Muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi an'ama 'alaina bihadha as-surur. Fa'amma al-hana wal-hubur. Fasubhanahu wa ta'ala min ilahin allafa bayna al-qulub wa wasala bayna al-muhibbi wal-mahbub. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد حبيب المحبوب ومفرح القلوب وشافي العلل ومفرج الكروب وعلى آله وأصحابه أطباء القلوب أما بعد. Para masyayikh, para kiai-kiai, para asatidh-asatidah ingkang kawula mulyakaken, para rawuh ingkang kawula mulyakaken, sepundi pun kula tak matur punapa ingkang sempat kawula urat-urat niki kala wau dalu nggih. Ing mriki sak saged-saged kawula ingkang saged kawula aturaken namung panyuwun kawula dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Punapa ingkang badhe kawula aturaken mangke mugi-mugi ndadosaken manfaat, ndadosaken kebikaipun manah kula lan panjenengan sedaya pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, wonten ing Al-Qur'anul Karim Allah sampun paring dawuh arupi dawuh, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Panjenenganipun Sayyidunal Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dawuhaken ay illa liya'rifun. Ringkesipun dawuh jin menungso niku dipun dadosaken dening Gusti Allah niku namung kranten kalih, ingkang setunggal supados ibadah ngabekti mangawula dhateng ngersanipun Allah. Ibadah ngabekti mangawula. Islam iman ihsan bil ibadah wal ubudiyah wal abudah. Cara istilah ingkang gampil napa? Medal syariah toriqah hakikah. Ingkang nomor kalih supados manah kula lan panjenengan sedaya menika pinaringan padang, pinaringan jembar, lajeng napa saged makrifat dhateng ngersanipun Gusti Gusti Allah. Napa makrifat niku gampilipun ngerti ngerteni. Ngerti sinten seliranipun. Lajeng ngertos sinten pangeranipun. Lajeng kerso napa ngerteni akhire niku napa jembar manahipun nampi nopo kemawon saking ngersanipun Gusti Gusti Allah. Okay. Ing dalam masalah ibadah, ubudiyah abudah, ing rika wonten ing at-ta'rifat sampun dipun dawuhaken bilih ingkang dipun wastani ibadah menika fi'lul mukallaf ala khilafi hawa nafsi ta'ziman li rabbi. Ringkesipun dawuh lelampahan kula kalih jenengan menika napa, boten wonten kepentingan napa-napa nggih, ingkang wonten namung ngegungaken dhateng Gusti Gusti Allah. Niki lah ing dalem kewontenan kula lan panjenengan sedaya nggih, niki mboten saged lepas saking perkawis sekawan. Menawi mboten inget tentu supe dhateng Gusti Allah, gitu. Menawi mboten bingah tentu susah. Sekawan-sekawanipun menika nggih, kula kali jenengan niku napa mboten saged lepas minangka napa kawulanipun Gusti Gusti Allah. Tiang ibadah napa tentu bekti, tiang menawi sampun bekti napa tentu mangawula. Niki wonten kelas-kelasipun piyambak. Supados ibadah kula lan panjenengan sedaya menika kalebet minangka ngabekti mangawula dhateng ngersanipun Allah, niku dos pundi? Jalani niku namung setunggal syuhudul minnah minallahi ta'ala alaih an hadahu laha wa waffaqahu lil qiyami biha. Namun gadah pengangen penyaksen ingkang kiat wonten sak lebetipun manah bilih punapa ingkang kawula panjenengan lampahi menika napa minangka peparing anugerah saking ngersanipun Gusti Gusti Allah. Bali ini ku tengriku kita mangkani ngantos wonten ing Al-Qur'anul Karim panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dipun dawuhi dening Gusti Allah, kul bifadlillahi wa rahmati. Dawa Muhammad, kabeh ngono iku gak ono maneh mergo anugrah rahmat saking Gusti. Kula kali jenengan didawuhi dening Gusti Allah, niru kaya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lajeng dipun dawuhi napa? Fa bidzalika fal yafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kon yo melu bunga balik menyang Gusti Allah, bungamu iku lho oleh konsendeno menyang ngersanipun Gusti Allah, iku luweh sae tinimbang punapa ingkang kawula panjenengan kempalaken panjenengan ibadahaken dhateng Gusti Allah. Iki manik kulon diku asring natur dateng poro ikhwan akhwat fil masyrob kita, menawi badih berangkat dateng ngersanipun Gusti Allah supados zahiron wa batinan saged sidukut tawajjuh dhateng ngersanipun Allah niku napa dipun tobati kriyen manah menika mboten ujug-ujug usoli niku mboten nggih kados tuntunan-tuntunan para masyayikh sufiyah at-tariqiyah setiap zikir mawon dipun aturi saderengipun astaghfirullahal ghafurur rahim astaghfirullah rabbi min kulli dzambin wa atubu ilaih niki nggih niki lah menawi sampun mekaten sak badanipun salat dia tetap dipun aturi istighfar lajeng sami wirid sami zikir lajeng dungo menawi sampun dungo dipun tutup kelayan fatihah lah kadang-kadang teng mriki niku lho kula kali jenengan sing kathah niku nggih pun mantun ngeten mawon mboten disendhekaken malih dhateng ngersanipun Gusti Allah kelayan napa nyalap pikiran manah wonten ing ngersanipun Gusti Allah muji syukur kranten napa dipun paringi taufik hidayah niki bobot sing ageng niki mergo niki kabeh niku napa kuncine mboten ngrasa napa malih ngaku ngapunten nggih para wali niku mahfuz kita dipun naungi dipun lindungi dening Gusti Allah awalul hifzi nggih kawitane wali niku dilindungi dinaungi kali Gusti Allah niku napa siji dhisik napa mboten ngaku mboten ngaku niki tauhidul qasdi lillah tauhidul milki lillah ngerti tauhidul wujud lillah niki kuncine sabak danipun fatihah sampean mender kriyen ngerti lah menawi niki ngantos mboten kedat dipun dadosaken kados mekaten aja maneh salah bener sisan dawuhipun Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an wa la yuftahu illa liman khala 'anid da'awi wal hawasat gitu mek sik kena penyakit kaya ngeten nggih padha karo atine dereng kebuka dening Gusti Allah entenono wong durung kebuka entenono mesti bakal kedaden nggih mek mboten disusuli napa ngaku kabeh niki napa berkah napa rahmat pitulungipun Gusti niki ingkang dimaksud hakikatu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim kita nek kepingin mulia kepingin agung onok ngersanipun Allah wong pancen Allah niku nopo kagungan sifat al aliyul azim ngengguo resep nopo la haula wala ku billah niku ingkang kesimpen wonten ing haukolah mangkene dasaripun Kanjeng Syekh wa kana qadamuhu tafwidu wal muwafaqah gitu pertama mawon pun tafwid pasrah dateng Gusti Allah napa pasrah itu ngelundung mboten wal muwafaqah nggih sing cocok karo syariat Gusti Allah kelayan akhlakipun Rasulullah wal muwafaqah tapi sak nalika wonten ing sak lebetipun manah keisen napa ma'adabri minal hauli wal quwa boten kenggonan sifat ngaku-ngaku pun faham ya. Niki lak lak kepingin dados wali napa mboten? Nen kok sungkan. Nggih ta. Pun nek dadi wali nggih rada sungkan, nggih rada dijembarno mawon kepingin dipun cintai dening Gusti Allah. Cobi sampean pirsani nggih makamipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kama fi muqaddimati sahih Muslim an sayidina Abi Hurairah radhiyallahu an sampean pirsani teng mriku nggih ta Kanjeng Nabi niku dawuh napa dawuhipun sapa wae gak iso mlebu swarga karo lelakoni. Sapa wae gak iso slamet karo neraka mergo lelakoni. Sahabat matur, napa panjenengan nggih ngeten Kanjeng Nabi? Padha. Lah nek ngeten terus pundi Kanjeng Nabi dipun bangsulaken illa ayyata ghammadiyallahu birahmatin. Mek gak sebab rahmati Gusti Allah gak iso gak. Nggih ta? Niku lah kelas kula kali sampean niku wong nggih ngapunten sing kathah niku kelas kanak-kanak. Napa kelas kanak-kanak niku? Nderek dayipun Gusti Allah udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Nggih. Mangka niku kula kali jenengan niku sing kathah niku napa? Mandheke niku cuma mandhek dawuh setunggal mawon nderek dhaipun Kanjeng Nabi mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal ing mongko Rasulullah mboten dawuh ngeten fi akhiri umri Kanjeng Nabi niku dawuh napa Allahumma arrafikul a'la niki enten napa niki pun para rawuh ingkang kawula mulyakaken nggih menawi wekdal mboten inget dhateng Gusti Allah nggih sik tetep kepingin dados kawulanipun Gusti Allah liwat napa liwat istighfar liwat to sing kathah niki maca istighfar napa pancen istighfar nen sing kathah niki namung ma lah mek maos dos pundi terus pundi mboten napa-napa pokoke ikhlas niku minangka zikir minangka donga diganjar kari Gusti Allah tapi gak mandi ya nggih kok metu saka nggone doyan malih kok nggih hasil cara ganjaran niku hasil nggih istighfar to bat wekdal mingah monggo sing rido sing sabar kita pun lajeng menawi nopo menawi nopo bunga menawi bunga nopo sing iso syukur nggih pun ngeten mawon kita ngersula monggo sambat monggo kita murang-muring monggo wong jenenge menungso mung aja kedawan kita nggih dipekakne kene niku aja kedawan kita pun niku napa ingkang saged kawula aturaken napa ing dalem masalah napa ibadah teng Gusti Allah pun sak mangke monggo nglirik dhateng kewontenan kula kali panjenengan sedaya. Wonten ing Al-Qur'anul Karim Allah niku sampun dawuh saking pentinge mulyane agungipun mangsa ngantos Gusti Allah niku kersa sumpah mawi mangsa wal asri. Nggih ta? Pun tak mongso niku dipepet nggih ta teng pundi dipepet teng awake dhewe mawon napa umure awak niki lho nggih ta kadang-kadang sing dibahas ajine kiamat ajine niku kedawan pembahasan mbok kiamat awake dhewe sing dipikiri kita enggen enggen nopo mangkom benjang wal asri innal insana lafi khusrin kecuali sinten illal ladzina amanu wa amilus sholihat disikno disik awake dhewe kita mek wis mari disikno awake dhewe wa tawasau bil haq niki hati-hati niki lah menawi sampun saged wasiat paring pitutur ingkang sae cukup mboten cukup teng mriku dipun terusaken dening ayat wa tawasau bis ya niki lho benere pun bener genai pun genah pun tepat tapi mboten pinten-pinten sing kirang niku napa malah kirang saged angsalipun ngladeni bis sober kita cobi niki besok kabeh iki kepengin dadi pemimpin napa mboten nen kita sampun dipun dawuhaken dening Gusti Allah wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru salah setunggalipun dalan kula kali panjenengan niku paling boten supados dadi ibadillahis sholihin sing nomor setunggal niku napa at-tafakkur mikir sing jeru wabisatuhu as-sabr landasane wong pancen mikir-mikiri napa malih dadi kepikirane nggih ta niku mesti sabar wis tak pikir ngene iki wis tak jeruk-jerukno wis pancen tak bayangno wis pancen tak pertimbangno tapi gayae ngamuk nah niki lho niki jangan nangen iki lame pun wong niku kenggonan sabar wasamrathu al-ilm budhuwa ya apa wae mek nggawa sabar dadi disenengi karo wong kok mek pun disenengi dianggep karo wong niku duwe ilmu nggih ta ben niki kudu jejer niki saban tilok teng kitab at-tahaddus bin ni'mah Imam Jalaluddin As-Suyuti radhiyallahu an muji piyambakipun alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ya Allah apa an aqamani aduan kok enten tiyang sing boten seneng kali kula malah kadang-kadang niku ngerusak-ngerusak dateng nama kula alhamdulillah supados napa Imam Suyuti supados kula saged niru para nabi nikil. Nggih. Cara zahir kula kali jenengan niku modele niku napa? Berat, tapi niku pokok. Niku kelebet napa? Mek cara wong tandur niku minangka napa? Minangka pupuk. Nggih ta? Niki sabar niki lho. Nggih ta? Nggih ayo napa malih. Sampeyan sabar kali wong kali kula barang niki nggih ta. Wong kali Gusti Allah nggih mboten sabar sing kathah niku. Nggih napa mboten? Napa sabar wekdal zikir? Napa sabar wekdal ibadah? Salat kathah. Tumakninah niku ala ma'dayain. Nggih ta? Minangka sabar fil zahir, napun menika napa? Tumakninah fil ba dilonggokno wa fi ba'di kutubis sufiyah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam paring dawuh ma min nafasin yatanaffasahu al-insan illa waqad khata bihi khutwatan ila al-akhirah dawuhipun setiap nafas ingkang dipun nafasaken kula kali panjenengan niku napa mboten wonten malih minangka napa minangka langkah teng pundi sih langkah ingkang akhir niku teng pundi? Dinapak-napakno nggih tetep balik teng kuburan. Nggih tak enten tah. Nggih tah. Pun pas-pasan mawon empun nggih. Sugih gak sugih, alim gak alim, bodoh gak bodoh, nggih paling cuma 2 meter. Dene bapak niku sugih 3 meter. Wah niku mek menawi para auliya illah al-mutaqaddimin didawak-dawakno niku, wah niku masyaallah nggih ta. Panci napa nuduhaken dhateng mulyanipun agungipun para wali niku. Nggih ta, mangkane menawi ziarah niku pun parek-parek kuatos mangke dengkule niku ngepasi dhateng jasadipun para auliya illah rada ado titik. Kita napa male mek ngantos ngepasi dhateng wajahipun para wali sing tebih gedhi. Pun secara normal nggih kula kali jenengan niku saben setunggal jam niku napa ambekan 108 dosa cara normal nggih ta, pancen diangen-angen oleh ambekan nggih ta, pancen watuk nggih ta, pancen napa asma, pancen ngerokok nggih ta, nggih niku pun mboten kena diitung niku, tambah berat ambekane, tambah kathah, tambah berat. Napa kok kula kula ngaturaken tambah berat niku nggih. Kula baleni malih jangkep sekawan dosa sekawan apa kali sekawan likur jam kula kali panjenengan niku ambekan ping pinten 50,300 kali dosa ambekan nggih. Saben saambekan yus'al bisu'alain bakal dipentang letakkan dening Gusti Allah layan kalih pitakenan sing setunggal waktu ngelepasakan ambekan ingkang nomer kalih wekdal narik ambek ingkang dipentang letakkan nopo nopo ingkang kawula panjenengan lampahi wekdal menika derek ridoni pun Allah nopo mboten. Dan niki mangkane para ulama-ulama tarikiyah niku kagungan resep piyambak minangka napa zikrul lihifdzil anfas enten zikir merga napa jaga nafas nggih ditarik oh dipuntokno Allah sampean jajal oh Allah nggih sekecen apa mboten nggih tapi kok mboten saged nggih yai nggih mergo sampean kali kula pun napa pun cul-culan wis sak karepe dhewe sak enake dhewe nggih napa mboten aku mek ngene biasae lali nggih sampean tekuk lak dadi eling iki ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun dadosipun pebukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah مع نيل شفاعة العظمى من رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا يا الله بعد إذ هديتنا
1: wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab waghfir alaina sabra wa tawaffana muslimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa dakhilnal jannata ma'al abrar wa amiddana an-nadra liwajhikal karim ya aziz ya waffar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha.
2: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang di

Haul Bapak Ahmad Zuhri bin Mbah Muhammad Nain, hari Ahad tanggal 12 Juli, di rumah Ibu Hafidoh Sindon Trimulyo Guntur Demak, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Jami Baitul Amin, Bengkah Wonosekar Karangawen, Demak, hari Ahad tanggal 12 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Desa Manggarmas,

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-58500.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, sugeng pinangge di Tebang Ambyar siang hari ini. Hari Minggu ya, sudah menjelang minggu kedua di bulan Juni 2026. Juli 2026 mendekati bulan Agustus. Kita bersyukur ya bahwasanya kita dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, dan juga tebal dompetnya berisi rupiah. Amin ya robbal alamin. Walaupun tidak berisi dolar, tapi minimal rupiah merajai dompet kita. Amin. Dan semoga para pecinta bola juga senantiasa dalam suasana kegembiraan karena kesebelasan favoritnya menjadi pemenang dalam setiap pertandingan. Bagaimana jago-jagonya? Ada yang masih pegang Prancis, ada yang masih pegang Spanyol, nah, ada yang masih pegang Dimenes yang menang-menang kayak. Ya semuanya jago-jago kita yang pagi hari ini juga masih kita tunggu kehadirannya pagi tadi ya. Dan mudah-mudahan juga juara-juara, betul-betul juara tanpa action. Oke, kita akan berlanjut sampai nanti jam 3 sore di Tembang Ambyar.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Tembang Ambyar, Rasika USA.

0: Tapi Cinda sakitnya jadi apa ya?
1: Nah, aku tetap jadi penyanyi ya. Dan waktu bapak
0: Oh, jadi dokter ya? Tapi bisa ngarepin anaknya ya?
1: Iya, soalnya dewasa ini Cinda semakin tahu jati dirinya.

Tembang Ambyar Indonesia hadir saban hari Minggu jam 1 sampai jam 3 sore. Jangan lupa kawan-kawanku, nanti tanggal 13 nih kita juga akan memperingati hari yang secara nasional diperingati. Hari apa itu? Nah, PR untuk Anda, karena tanggal 13 ini hari yang baru yang diperingati di Indonesia oleh Menteri Kebudayaan yang kemarin sudah mengumumkan. Hari apa ya, untuk PR. Dan jangan lupa juga untuk Anda yang merayakan memperingatinya untuk saling mengucapkan ya. Selamat ya, selamat ya, selamat yo. Ya, moga-moga selamat dunia akhirat, amin. Ya Rabbal Alamin. Tapi nek hari penyiar wis ono, hari radio wis ono, hari pos dan giro ono, hari koperasi wis ono ya. Semua hari diperingati sebagai sebuah peringatan dan perayaan yang menyadarkan kita untuk berbuat kebaikan ke depannya dan menolak setiap keburukan, menolak setiap kezaliman, dan menolak setiap kegiatan-kegiatan yang menjadikan kehidupan semakin memburuk. Oke? Kita kembali ke lagu-lagu Ambyar Indonesia.

Anda masih menyimak lagu-lagu Ambiar dari Rasika USA 105,6 FM. Ada Jamal Boy dan aja kawan-kawan yang menemani Anda. 12 Juli diperingati sebagai Hari Koperasi Indonesia. Dan 13 Juli besok adalah, ini sudah banyak yang WA, Hari Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan penetapan ini diresmikan oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Kebudayaan Nomor 135 Tahun 2026. Dan ini merupakan pengakuan negara terhadap penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sesuai dengan butir-butir Pancasila, hormat dan menghormati antara pemeluk kepercayaan dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. Lengkapnya, di butir pertama Ketuhanan Yang Maha Esa itu hormat, menghormati, dan bekerjasama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidupnya. Itulah makanya tanggal 13, pemerintah resmi menetapkan sebagai Hari Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Monggo, yang mungkin merayakannya, atau banyaklah merayakan, saling mengingatkan satu dengan yang lainnya, saling mengucapkan satu dengan yang lainnya sebagai bentuk kegembiraan dan bentuk rasa terima kasih kepada pemerintah. Sementara tanggal 12 Juni adalah Hari Koperasi Indonesia dengan Bapak Koperasi, yaitu Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta, atau Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Bagaimana sih sejarahnya kok ditetapkan sebagai Hari Koperasi? Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Kita kembali dulu ke Tembang Ambiar.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Remaja putri sering lemas, pusing, dan wajah terlihat pucat. Hati-hati, bisa jadi itu anemia.
2: Anemia adalah kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah, sehingga pasokan oksigen ke seluruh tubuh berkurang. Ingat, anemia berbeda dengan tekanan darah rendah.
1: Remaja putri lebih beresiko mengalami anemia karena menstruasi, masa pertumbuhan, kurang mengonsumsi makanan bergizi, atau menjalani diet yang tidak sehat.
2: Yuk cegah anemia dengan makan makanan kaya zat besi dan protein. Perbanyak buah serta sayur, minum 1 tablet tambah darah setiap minggu, rutin berolahraga, rajin mencuci tangan, dan minum air putih minimal 8 gelas setiap hari.
1: Remaja sehat, bebas anemia. Sehat dimulai dari diri sendiri.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
2: Tembang Ambiar, Rasika USA.

Ambyar, Rasika USA.

KOPGEM, bentuk sentral organisasi koperasi rakyat Indonesia atau SOKRI, dan menetapkan asas gotong royong dan membentuk sentral organisasi rakyat Indonesia atau SOKRI. Dan tahun 1000 sebenarnya waktunya cukup panjang untuk menjadikan hari koperasi ini, karena dulu Raden Arya Wiryatmaja mendirikan lembaga simpan pinjam pertama di Purwokerto tahun 1886 untuk membantu pegawai negeri dari jeratan lintah darat. Wah, wisono ya waktu itu ya. Kemudian tahun 47 ada kongres pertama di Tasikmalaya, dan 1953 melalui kongres kedua di Bandung menetapkan Bapak Muhammad Hatta yang dikukuhkan sebagai Bapak Koperasi Indonesia atas jasanya memajukan ekonomi kerakyatan. Itulah sejarah sekilas tentang Koperasi Indonesia.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-58500.

Kawan-kawan, Anda masih menyimak lagu-lagu ambiar di Tembang Ambiar Indonesia dari 105,6 FM bersama Jamal Boy, dan juga ada bersama kawan-kawan Rasika yang ada di jalan maupun yang ada di rumah. Besok sudah masuk sekolah, dan jangan lupa adik-adik yang masuk SMP, yang masuk SD, yang masuk SMA, yang baru-baru tentunya diantar untuk pertama kalinya ya. Karena biasanya orang tua itu sangat peduli untuk pengantaran anak-anaknya sebagai bentuk kedekatan, rasa cinta kasih, dan rasa empati kepada putra-putrinya yang menempuh pendidikan. Kalau yang sudah naik mah kelas 3, naik kelas 4 gitu ya wis cukup diterketekan jobo. Tapi yang baru ya dienteni sedelok supaya penyesuaian, karena besok itu masa penyesuaian lingkungan sekolah atau MAPLS ya. Masa adaptasi terhadap lingkungan sekolah. Jadi di mana mereka yang biasanya SD masuk SMP, yang biasanya TK masuk SD, yang biasanya SMP masuk SMA, mungkin seragamnya pun masih sebagaimana seragam dulu. Jadi mohon dimaklum ya, dan tidak ada lagi bullying-bullying antara satu dengan yang lainnya. Jadi adik-adik tetap aman, sekolah merasa terlindungi, dan juga sekolah merasa gembira. Nah itulah. Oleh karena itu mari kita dukung dan kita doakan adik-adik sukses di jenjang pendidikan masing-masing.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Tembang Ambyar, Rasika USA.

Kawan-kawanku, teman-temanku, Sobat Ambiar dan juga kawan Rasika. Kalau tanggal 12 hari Koperasi, 13 hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ini dipilih kenapa? Karena apa? Ternyata menurut yang saya baca, tanggal 13 Juli ini untuk mengenang peristiwa bersejarah. Pada tanggal 13 Juli 1945 dalam sidang BPUPKI, di mana tokoh bangsa Indonesia, Mr. Wongsonegoro, menyematkan frasa dan kepercayaannya antara pemeluk agama dan penganut kepercayaannya. Nah, itu. Lebih lanjut dikatakan dalam keterangan ini, dalam rapat yang berlangsung efisien dan tajam, tokoh intelektual Mr. Wongsonegoro atau KRT Wongsonegoro memperjuangkan pengakuan terhadap kelompok keyakinan lokal, dan beliau menyematkan kata-kata kepercayaan yang menjadi pijakan awal pengakuan negara terhadap penghayat kepercayaan. Dan kalau tidak salah, kalau saya tidak salah, yang mudah-mudahan benar nih, nama KRT Wongsonegoro ini di Semarang terkenal karena kemudian menjadi nama sebuah rumah sakit ya, yang milik kota Semarang di Ketileng itu. Raden Mas KRT Wongsonegoro. Kalau salah mohon dikoreksi ya, my friend. Dan juga wujud pengakuan negara, Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau MLKE menyambut baik ketetapan ini yang tujuannya memperkokoh persatuan bangsa, memberikan ruang yang setara menghormati hak-hak warga negara. Oke, demikian informasi dari Jamal Boy dan juga lagu-lagu Ambiar siang hari ini akan terus berlanjut sampai jam 3 sore.

Nah, kawan-kawanku, Anda masih di acara Tembang Ambiar di siang hari ini. Tadi kan sekilas tuh saya menyebut nama KRT Wongso Negoro. Ternyata beliau ini adalah nama yang bersama lengkapnya itu KRMT atau Kanjeng Raden Mas Tumenggung Wongso Negara, tokoh penting dan pahlawan nasional Indonesia. Beliau ini lahir di Surakarta 20 April 1895. Sejenak ya mengenal tokoh ini ya. Dia atau beliau pernah menjabat sebagai beberapa jabatan. Lahir dengan nama Raden Mas Sunardi. Sangat banyak kiprahnya dalam wilayah Jawa Tengah. Yang pertama sebagai Wakil Perdana Menteri Indonesia tahun 1953-54. Gubernur Jawa Tengah tahun 45-49. Nah, waktu kemerdekaan itu gubernurnya Indonesia KRMT Wongsonegoro. Kemudian beliau juga pernah menjadi Menteri Dalam Negeri tahun 1949, Menteri Kehakiman 1950-1951, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1951-52. Dan yang penting namanya juga diabadikan sebagai nama fasilitas kesehatan milik pemerintah Kota Semarang, yakni RSUD KRMT Wongsonegoro yang ada di Ketileng, untuk mengenang jasa-jasa besar beliau di wilayah khususnya Jawa Tengah. Semoga menjadi penyemangat dan menjadi pengetahuan bagi kita semuanya. Amin.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5858-500.
1: Rasika USA.

0: Selamat sore kawan. Linkin Park. In the end. In the end of the day, ujung-ujungnya kita pengennya bahagia. Kita pengennya bahagia, tapi kadang hidup tidak berjalan seperti yang kita inginkan. Paling tidak kita berusaha. Hari ini Anda mungkin jalan, ya karena jalan keluar kota. Pokoknya refreshing. Ujung-ujungnya pengen agak segeran pikiran, badan setelah kerja capek seharian. Semingguan kemarin. Dan semoga arus balik juga tetap bahagia, lancar ya. Oke, tapi tidak begitu dengan fans Norwegia. Dan itulah sekali lagi, dunia kadang berjalan tidak seperti yang kita inginkan. Fans Norwegia dari gembira berujung kecewa. Jadi aku jadi ingat kemarin itu ngobrol ya sama beberapa orang. Ini sama Anda juga, pegang mana, Norway atau Inggris? Unfortunately saya bilang gitu, saya Inggris deh gitu. Ya, kalau tadi pagi nonton Piala Dunia, itulah ya. Itulah. Inggris lolos ke babak semifinal. Sedangkan kejutan Norwegia harus terhenti di babak perempat final. Kemarin saya ngobrol sama siapa ya di on air ya. Beberapa dari Anda lah nanya saya pegang siapa gitu. Mas Dori pegang siapa? Beberapa orang banyakkan Norway. Saya bilang Inggris. Saya mau beda aja. Ternyata ya. Memang kejutan sih. Dan emang hidup itu penuh kejutan sih. Hidup itu kadang-kadang penuh kejutan yang kita gak nyangka gitu. Oke, tapi sekali lagi, in the end of the day, bahagia itu ujung segalanya. Yang lagi di jalan tetap hati-hati di jalan. Yang baru aja pulang dari perjalanan jauh liburan, semoga menyenangkan. Nah, saya undang Anda bergabung untuk berbagi kabar dari perjalanan Anda. Silakan ya Kak. Saluran komunikasi kita 081-3258-58-500. Bu Ar, Om Doni. Ya. Maaf ya Bu ya. Oke. Ibu Ar, ditunggu loh siarannya gitu. Oke. Pak Burhan. Ya sepakat. In the end of the day, the happiness is our goal. Pada akhirnya tujuan kita adalah bahagia. Betul. Pak Anto Bone, lagi perjalanan kah Pak? Monggo Pak.
1: Sore Mas.
0: Sorry Pak Anto Bone.
1: Saya setuju, dukung Inggris. Gitu Mas, yang liganya disiarin TV Indonesia gitu.
0: Yuk.
1: Saya dari Cipto nih, Cipto. Mau ke arah Semarang, okay. Dari Tawang tadi. Jalurku bagaimana ke arah Semarang atas, aman kah?
0: Semarang atas, Cipto, naik Semarang lantai 1, Semarang lantai 2, lewat Gombel, aman tuh ya. Tanah Putih naik ya, Jatinggalan naik, aman semua sampai Ungaran, Bablas, Bergas, Bablas, Bawen, ini gak ada masalah. Pak Dani, monggo Pak Dani.
2: Selamat sore Mas Doni.
0: Sore Pak Dani.
2: Habis nganterin istri ke stasiun Tawang.
0: Oke.
2: Penuh pol-polan, parkir penuh.
0: Iya.
2: Mungkin akhir liburan ini Mas, anak-anak sekolah.
0: Oh iya benar.
2: The end of the days.
0: Betul, in the end of the holidays.
2: Harus balik. Begitu Mas Doni, matur nuwun.
0: Siap, makasih Pak Dani. Iya nih, in the end of holidays penuh Tawang. Iya. Pak Hari Trans, monggo Pak.
3: Selamat sore Mas Doni,
0: Azhar,
3: dan kawan Resika semua. Menginfokan Mas, perjalanan saya dari Semarang pulang ke Pati Bumi Minatani. Ini sudah sampai Pati Mas. Untuk perjalanan Semarang sampai Pati, kedua arah terpantau lancar Mas Doni. Begitu info yang barusan lewati. Semoga sore hari ini kita selalu diberi kesehatan ya Mas Doni.
0: Amin.
3: Untuk dunia otomotif, semoga anak bangsa kita Veda Pratama dari Gunung Kidul semoga mendapatkan podium.
0: Amin.
3: Di Jerman, di kancah Eropa.
0: Ya.
3: Motor 3. Semoga ya Mas.
0: Amin.
3: Begitu info otomotif. Matur suwun.
0: Matur suwun. Ya, kita dukung juga pastinya Veda Ega Pratama di MotoGP, Moto3 GP Jerman. Tapi alhamdulillah lah, paling enggak kita juga mendengar kabar bagus ya. Veda membawa modal positif kan menuju balapan Moto3 ya hari Minggu ini setelah tampil sebagai yang tercepat pada sesi praktis sebelumnya. Akhirnya mengamankan posisi start ke-13 pada kualifikasi. Ya, jadi kemarin waktu sesi praktis dia emang mencatatkan waktu terbaik ya, 1 menit 25,848 detik dalam sesi praktis hari Jumat untuk mengungguli para pesaingnya sekaligus memastikan tiket langsung menuju kualifikasi kedua. Q2. Ini catatan penting ya bagi Veda yang sedang menjalani musim debut penuh di kejuaraan dunia Moto3 ini. Untuk pertama kalinya musim ini pembalap 17 tahun ini mampu mengakhiri sebuah sesi sebagai yang tercepat. Ini modal positif ya. Dan seperti yang tadi dibilang Pak Ari, kita dukung anak muda Gunung Kidul ini di Moto3 GP Jerman. Matur nuwun Pak Trans, lanjut sama Pak Soleh, monggo Pak Soleh.
4: Sore Mas Doni, saya dari Jatengan ke arah Semarang, jalurnya ini sepi ya Mas?
0: Sepi, oke. Okay. Iya sepi.
4: Sepi pokoknya, Semarang mau ke arah Demak, lancar.
0: Siap. Ya, Semarang Demak bolak-balik lancar. Yang agak nggak lancar, siap-siap kalau Anda lewat di Ambarawa, ini kelihatan antre panjang. Palagan sampai Pasar Projo, maju lagi habis pasar masih antre tuh. Jadi mohon bersabar yang lewat di situ ya. Titiknya situ aja sih, habis pasar aman sampai Bawen, kalau ke Ungaran juga aman. Pak Suwarno dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ingin mendengarkan Home by the Sea, Genesis atau lagu All That She Wants, Ace of Base. Pak Suwarno, thank you ya, Pak. Pak Anto, Bona. Yeay. Panjang kali ini. Monggo lah.
1: Start dari nomor 20 tuh Veda Ega.
0: Iya.
1: Lumayan berat ngejarnya.
0: Gitu ya.
1: Oh. Free practice 3 paling cepat posisi pertama malah sampai di kualifikasi 2. Merotol
0: ya, aduh.
1: Jam 4 ya startnya ya, 4 sore ini ya, Veda.
0: Oke, siap, thank you. Yang ngumpul di Rasika USA sore ini sambil mantau-mantau situasi di luaran, ngobrol-ngobrol soal berita-berita, mulai dari secara mengejutkan Norwegia kalah, sampai kita nunggu-nunggu nih ya. Veda Ega, semoga lah nanti juga ada ya tadi hal-hal yang tak terduga lah, tapi yang membahagiakan gitu. Saya Doni Azhar bersama Anda kawan di Rasika USA Ungaran Salatiga Ambarawa di 105,6 FM atau yang sedang mendengarkan lewat streaming rasikafm.com atau pakai aplikasi. Hopefully we are all happy.

0: Sudah tiba.
1: Selamat datang Tuan CEO.
0: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
2: Bukan.
1: Apakah karena orang dalam?
2: Bukan juga.
0: Lalu apa Tuan CEO?
2: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UPGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, the meaning you

0: Setiap isu selalu punya sudut pandang berbeda. Setiap peristiwa selalu ada makna untuk kita. Inilah Berbagi Pandangan, mendengar, memahami, dan membuka wawasan dari berbagai sudut pandang.
1: Di tengah banjir informasi dari media sosial, berita online, dan pesan berantai, kemampuan berpikir kritis menjadi semakin dibutuhkan. Kemampuan untuk menganalisis informasi secara logis, tidak langsung percaya, serta mampu mengevaluasi sebelum mengambil kesimpulan. Bagaimana kita memungut hal ini dari sudut pandang pemikiran Islam? Berikut Berbagi Pandangan bersama Profesor Dr. Miftahuddin MAG, Guru Besar Bidang Ilmu Pendidikan Islam UIN Salatiga.
2: Quran sudah mencanangkan 1400-an tahun yang lalu diperintahkan untuk berpikir kritis, puluhan ayat misalnya yang pakai redaksi afala taqilun, afala tasma'un, afala tubsirun, afala tatafakkarun, afala taqilun. Itu banyak sekali. Jadi Allah itu sudah menyuruh manusia menggunakan nalar kritisnya di dalam memikirkan apa-apa yang ada di muka bumi ini. Itu menjadi senjata kita untuk menghadapi secara sadar dan secara kritis setiap informasi yang berseliweran. Saya kira sudah menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk melakukan berpikir kritis.
1: Ada konsep ikra dalam Islam. Bagaimana konsep ini dikaitkan dengan critical thinking?
2: Ikra itu selalu dilekatkan dalam kerangka bismi rabbik. Ikra tidak berhenti. Bacalah, risetlah bismi rabbika dengan nama Allah Tuhanmu. Jadi tidak bebas nilai dalam kerangka ibadah kepada Allah. Kita belajar dalam Islam itu harus jujur, pasti percaya, menghindari hoax. Saya ingin tekankan lagi, berpikir kritis itu harus berbasis moral, etik, dan agama. Tidak boleh meniadakan kemahakuasaan Sang Pencipta.
1: Bagaimana dengan fenomena sekarang, di mana banyak orang mudah percaya informasi tanpa cek fakta? Bagaimana langkah praktis berpikir kritis menurut Islam?
2: Tabayun kan jelas ayatnya. Tabayun itu kita akan membuat suasana harmonis, damai, tidak menjadi lebih panas, tidak menjadi lebih hiruk-pikuk. Pertama, harus saring baru sharing. Kedua, pastikan kita selalu melakukan cara berpikir penuh dengan pertanyaan-pertanyaan, sehingga itu teruji kebenarannya. Ketiga, berusaha terus mendalami semua yang diajarkan oleh Al-Quran, hadis, lalu juga ajaran para ulama. Dan yang terpenting, yang terakhir menurut saya, kita harus ada pada milieu atau ada pada lingkungan yang memang kondusif untuk itu. Dan sering-sering harus seperti ini, harus saling berdiskusi seperti ini, saling mengingatkan seperti ini. Saya kira ini poin untuk membangun milieu yang baik.
1: Demikian Berbagi Pandangan bersama Profesor Dr. Miftahuddin MAG, Guru Besar Bidang Ilmu Pendidikan Islam UIN Salatiga. Kawan, di tengah derasnya arus informasi saat ini dan makin kompleksnya kehidupan modern, kemampuan berpikir kritis menjadi sangat penting. Ini bukan hanya kemampuan akademik, tetapi keterampilan hidup yang penting untuk menjaga kita tetap bijak dalam menjalani hidup.

Kawan Rasika, tahukah Anda bahwa sebagian besar kecelakaan lalu lintas terjadi karena kesalahan manusia? Salah satunya tidak menjaga jarak aman saat berkendara. Saat mengemudi, terapkan aturan 3 detik. Caranya, pilih satu patokan di pinggir jalan. Ketika kendaraan di depan melewatinya, hitung 1, 2, 3. Jika mobil Anda melewati patokan itu sebelum hitungan selesai, berarti jarak Anda terlalu dekat. Ingat, otak membutuhkan waktu untuk bereaksi, kaki membutuhkan waktu menginjak rem, dan kendaraan juga membutuhkan waktu untuk berhenti. Itulah mengapa menjaga jarak sangat penting. 3 detik yang Anda berikan hari ini bisa menjadi penyelamat nyawa di perjalanan.

105,6 FM Rasiga USA Ungaran Salatiga Ambarawa. Saya Doni Hasan bersama Anda yang barusan menghibur kita adalah Ibu Citra Scholastica dengan Everybody Do. Kayaknya semua orang di seluruh dunia tahu dengan apa yang terjadi di Indonesia ya. Ya gak sih? Ya, soal bagaimana korupsi di Indonesia gitu. Kasus yang sekarang lagi jadi perhatian, salah satunya soal Pak Febri Adriansyah. Ya, kabar barunya Polri segera menyerahkan barang bukti kasus Febri Adriansyah ke Kejagung. Kortas Tipidkor Polri segera limpahkan barang bukti kasus korupsi yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah serta pihak swasta Don Rito ke Kejaksaan Agung. Itu disampaikan Pak Kabak Ops Kortas Tipidkor Yusuf Gon. Dia akan segera melimpahkan barang bukti kasus korupsi kepada pihak Kejaksaan Agung. Pelimpahan barang bukti dilakukan setelah kepolisian melimpahkan berkas kasus Febri dan Rod kepada Kejaksaan Agung. Sebelumnya kita sudah mendengar ya, Pak Febri ini sudah ditetapkan menjadi tersangka dalam perkara kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Sementara itu, perkembangan yang lain, DPR ini meminta Kejagung membentuk tim independen mengusut kasus Febri. Itu disampaikan Komisi 3 ya. Meminta Kejagung membentuk tim penyidik independen. Ketua Komisi 3 Habibur Rahman bilang tim ini sebaiknya diisi oleh pejabat senior Kejaksaan Agung ataupun pejabat-pejabat lain yang tidak punya afiliasi dengan Febri. Oke, kita nanti tunggu perkembangan beritanya. Emang ini berita yang menjadi perhatian seluruh Indonesia Raya. Karena kita mendengar ada dua institusi gitu ya, yang menjadi pemain di babak drama korupsi ini. Dan baru saja ada juga statement dari Pak Prabowo, bukan soal kasus itu secara langsung ya. Pak Presiden saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 hari ini, Presiden mengajak seluruh pihak untuk bersatu dan bergotong royong. Dia bilang seluruh pihak harus mengedepankan nilai-nilai kebangsaan seperti saling memaafkan, saling memahami, saling membantu. Marilah kita kembali ke sifat bangsa Indonesia, kata Presiden, saling memaafkan, saling mengerti, saling mengasihi, saling membantu. Jangan ikut-ikutan budaya caci maki, dengki, budaya curiga. Menurut Presiden, tidak ada keberhasilan yang dicapai jika masih ada pertikaian. Presiden juga menambahkan perbedaan suku, latar belakang, ataupun afiliasi politik tidak seharusnya menjadi alasan untuk bertikai. Ya, ada bagian-bagian yang selanjutnya, tapi saya kok nggak tegang mau ngomong. Ya udah, tapi ajakan, imbauan yang ya sudah semestinya memang kita kan harus bersatu menghadapi berbagai persoalan. Kata bersatu itu emang mudah diucapkan, tapi tentu kita tahu tidak mudah untuk melakukan, tapi kita harus berupaya untuk melakukannya. Karena seperti yang kita diajarin sama para leluhur, ya, Bijak Bestari, rukun agama.

0: lumayan ya, itu disampaikan Pak Anto, Pak Anto Jepara. Hei Pak Anto, apa kabar? Ini mengabarkan, ada fotonya dulu saya lihat. Foto pertama, ini penampakan truk-truk yang berdekatan, rapat begitu. Kemudian ini videonya. Oke.
1: Perbaikan setelah jembatan Cakrawala.
0: Setelah jembatan Cakrawala. Melambat, jalannya pelan-pelan gitu. Di depannya Pak Anto nih truk, jalannya pelan-pelan ya. Ini ada pekerjaan jalan setelah jembatan Cakrawala. Antre setelah traffic light Kalibanteng butuh waktu 12 menitan kira-kira. Lumayan ya. Setelah jembatan Kalibanteng. Oke. Antre nih setelah jembatan Kalibanteng. Ya, ada perbaikan jalan 12 menitan. Siap. Yang mau lewat jalur itu ya, panduan dari Pak Anto Jepara. Pak Edi Harjono. Monggo Pak Edi Harjono.
2: Halo Mas Doni.
0: Halo.
2: Selamat sore.
0: Sore Pak.
2: Edi hadir ya Mas.
0: Terima kasih. Mas
2: Don, jenengan tak monitor terus pokok men.
0: Aduh, berasa gimana
2: Mas
0: aku.
2: Mas Don, yeah. Izin melaporkan.
0: Jih.
2: Ini di gendingan tersendat ini.
0: Gendingan.
2: Karena parkir. Mosok parkir kendaraan kok dua sisi kanan kiri dintai kabel ini. Di dekat Queen City ini piye jal. Nanti kan apa pengguna jalan yang lain gak bisa lewat. Mohon di sub yang mendengarkan segera diatur J. Kasihan pengguna jalan yang lain. Matur suun Mas Doni.
0: Makasih Queen City ya.
2: Ini di Jalan Yosudarso dari arah Rumah Sakit Samsul Hidayat menuju ke kawasan industri Cipta. Ada pengerjaan jalan ya Mas Don.
0: Oke, ya.
2: Seperti pengumumannya kalau tidak salah waktunya 2 bulan kalau tidak salah.
0: Betul, ini sama September.
2: Mereka sudah mulai tersendat Mas Don.
0: Siap.
2: Simpulnya ada di apa sebelum Bang Jo Purian Jasmoro itu toh. Belum tahu ini nanti ekornya sampai di mana.
0: Ya.
2: Oh ternyata ekornya sudah sampai di Rumah Sakit Samsu Hidayat, Mas Doni. Gitu ya saja ya.
0: Siap. Matur tadi suun. Pak Anto di depan Anda juga lewat situ.
2: Ya. Siliwangi arah ke TL Jeraka, ramai lancar di kedua arahnya, nggih.
0: Siap. Matur suun Pak Edi Harjono untuk melaporkan perjalanannya ya. Pak Rofik Setiawan, tolong Rasika daerah Sampokong, Bongsari, lampu padam 2 jam. Pak PLN kira-kira murupi listrik mengko jam piro. Ini oke. Okay. Semoga enggak pemadaman bergilir lagi ya. Ya ya, coba nanti saya cek ya ada informasi apa di daerah Sampokong. Pak Avil Riandika, monggo Pak Avil.
3: Selamat sore Mas Doni, selamat sore kawan-kawan Rasika. Ini mohon infonya Mas Doni untuk mengarah ke Jepara dari Semarang ya, mengarah ke Jepara. Apakah ada ketersendatan? Matur suun.
0: Ya, kalau saya lihat nih agak-agak padat dikitnya di Rai Kaligawe dikit aja. Seputaran batas kota ya, di Hartono padat dikit, biasa di batas kota. Habis itu Sayung terus bablas sampai Demak itu enggak ada masalah, Demak Kudus juga enggak ada masalah, Pak. Ke Jepara kalau lewat Trengguli belok kiri ini juga aman. Pak Anto Bona, update-nya monggo.
4: Nah, itu kan kasusnya kan orang Kejagung. Terus berkasnya diserahkan ke Kejagung. Jeruk makan jeruk dong. Nah itu para pejabat-pejabat yang pegang MBG, pegang Merah Putih.

0: itu bersatu mas, bersatu teguh mas, teguh menghadapi segala hal. Yang penting untung mas, teguh. Orang saya masuk tol Ungaran ke Bawen aja mas.
1: Oke. Okay.
0: Aku pengen jalur yang santai.
1: Santai. Ya,
0: mobil.
1: Oke, okay, siap.
0: Lancar dari naik ke, dari Cipto tadi sampai ke entry tol Ungaran.
1: Oke, okay, siap. Oke, di depan Anda itu nanti aman semua, tol ke arah selatan ya. Siap. Pak Satya, Jepara. Tapi korupsi harus dihukum mati, setuju nggak mas? Nah, korupsi dihukum mati. Ini juga udah ada wacana, tapi sejauh ini kita kayaknya belum mengarah ke sana ya. Pak Zainal, monggo Pak.
2: Selamat sore sahabat Rasika. Info update.
1: Monggo.
2: 1552.
1: 1552.
2: Kondisi Gombel naik turun aman,
1: aman,
2: lancar.
1: Siap.
2: Tidak ada halangan.
1: Alhamdulillah.
2: Hati-hati dan tetap waspada. Selamat sore.
1: Thank you. Gombel ya, aman kawan naik turun. Pak Zainal, terima kasih informasinya. Pak Andre Prodedi. Sore Mas Doni, perjalanan saya Solo 3 ke Solo, yaitu Karanganyar. Karanganyar, kemarin baca ada berita di sana ya, soal OTT. Aduh, ya, update perjalanan ini via konven ya, Solo 3 ke Karanganyar. Sampai Tangerang masih aman, cuaca juga oke kok gitu. Senang mendengarnya, jadi perjalanan bisa nyaman ya. Semoga ditemenin sama saya tambah nyaman. Saya juga merasa nyaman ditemenin sama Pak Andre. Pak Ilham, exit tol Banyumanik arah ke Semarang padat merayap. Exit tol Banyumanik arah ke Semarang. Oke, okay. Oh iya. Exit tol Banyumanik arah ke Semarang padat merayap. Antrean ya di, oh iya, maksudnya gerbang tol ya Pak ya, sama exit tol juga. Ya ini arus balik liburan, ya kan, arus balik mudik juga lokal gitu. Antrean cukup padat ya di gerbang tol Banyumanik, exit tol Banyumanik arah yang ke Semarang. Makasih Pak Ilham. Lalu ada laporan berikutnya dari Pak Sing, nggih, tak tambah nggih. Melaporkan dari Karimun Jawa ke Jepara, ke Demak, ke Karangawen, ke Meranggen, lancar. Oke, perjalanan lumayan ya. Ini perjalanan liburan, saya yakin salah ada Karimun Jawa itu identik dengan healing-healing kan. Karimun Jawa, correct me if I am wrong. Karimun Jawa, Jeporo, Demak, Karangawen, Meranggen, lancar. Makasih ya Pak Sing, nggih. Kawan, terima kasih ya yang terus bergabung berbagi informasi dari jalan raya. Kita akan terus bersama di Kelana Kota Minggu sore, suasana akhir pekan. Semoga terus menyenangkan. Saya Doni Asad bersama Anda dan terus saya undang Anda sekali lagi bagi informasi dari perjalanan, berbagi cerita dari perjalanan, berbagi POV atas berbagai peristiwa yang sekarang sedang terjadi di sekitar kita.

0: 105,6 FM Rasika USA Ungaran Salatiga Ambarawa. Wish, wish all that she wants. Pak Suwarno tadi ya, ingin dengar lagu ini. Swedia. Itu sama Norwegia itu deketan gak sih? Kayaknya ya, tetangga deket ya. Ngomongin Norwegia itu emang, aduh, gak ngira ya, kalah sama Inggris. Saya jadi lagi-lagi agak gimana gitu rasanya kalau ngobrol soal ini. Karena jujurly aku kemarin juga mau pegang Norwegia, tapi ternyata somehow mulutku pengen ngomong Inggris. Dan beneran Inggris yang menang. Walaupun ada cerita-cerita seru ya di balik laga Inggris versus Norwegia. Misalnya ketika Erling Haaland itu harus diganti gitu. Hah, kok diganti sih gitu? Nah, kita kan perlu ngerti POV-nya si pelatih gimana. Nah, pelatih Steel Solbakken, dia bilang Erling Haaland nih udah kehabisan tenaga sehingga harus diganti. Gitu. Ya. Kemarin kita lihat Haaland itu ditarik keluar oleh sang pelatih saat jeda babak pertama tambahan waktu. Posisi Haaland diganti oleh Jorgen Strand Larsen yang ternyata gak bisa berbuat banyak meskipun masuk sebagai pemain pengganti. Sekali lagi garis bawah dari sang pelatih Solbakken, gak sulit untuk menarik keluar Haaland. Seharusnya saya melakukannya 10 menit lebih awal karena dia udah kehabisan tenaga. Anda mau komentar apa tentang pertimbangannya si pelatih ya, ganti si Erling Haaland? Tapi ya pelatihnya ngerti apa yang di lapangan. Tapi beneran gak pelatih tuh ngerti di lapangan? Apakah pemain yang lebih ngerti di lapangan? Yang main kan ini si pemain, jadi ngerti situasi di lapangan persis ya kan. Itu pula yang dibilang si Jude Bellingham gitu kan. Waktu dia dapat kritikan toh, kemarin kan dia dikritik sama sang manajer tim. Dia bilang tim Inggris nih beruntung aja nih menang. Timnya performanya kurang bagus gitu. Termasuk si Harry Kane dapat catatan lah. Nah, Jude Bellingham itu kayak apa ya? Agak enggak serak aja dibilang gitu. Ya, dia gak ngerti yang di lapangan. Kita yang ngerasa gimana bertanding di lapangan di situasi yang panas. Lawannya Norwegia ini bukan tim yang mudah dikalahkan gitu. Jadi ini dapat kita ambil pelajaran ya. POV itu pasti bisa berbeda ya kan. Masing-masing tentu punya pandangan. Ini yang di lapangan gue loh, gitu kan si pemain bilang gitu, si pelatih saya kan yang merancang taktik-taktik ini gitu. Ya, tapi ya begitulah, setiap peristiwa selalu ada banyak POV di sana dan itulah hebatnya manusia, ya kan? Hebatnya manusia. Dan hebatnya Anda adalah kawan Laskar Kelana Kota selalu di jalan raya itu adalah menjadi pemakai jalan yang hebat. Gak peres ya. Ya kan, berbagi informasi, saling mengingatkan, terus selalu mengingatkan diri untuk tertib di jalan, menghormati sesama pemakai jalan yang lain. Luar biasa. Dari Anda saya dapat informasi sore hari ini, menjadi panduan juga buat Anda yang mungkin baru dengar Rasika, belum tahu situasi di Jembatan Cakrawala. Jadi setelah Jembatan Cakrawala itu ada perbaikan jalan ya. Jadi mohon bersabar yang akan melintas di sana. Kemudian antrean lain terjadi di ini perkembangan baru nih, agak-agak mulai ada padat di Terboyo menuju ke arah Unisula ya. Padat gitu, agak-agak melambat. Terus yang di Kubro ini juga mulai dari Indonesia Power ke Kampung Nelayan Tambak Rejo sampai di Kubro itu juga antrean di situ. Tapi arah sebaliknya aman ya, dari eksit tol Mukti Arjo ke arah pelabuhan aman. Jalan Raya Kaligawe bawah tol itu juga aman. Yang padat melambat itu di Terboyo sampai di Unisula. Lainnya aman untuk Raya Kaligawe, Sayung sampai di Demak, bolak-baliknya juga aman. Pantura Barat saya coba cek, biasa di Kendal, Brangsong ini aman, Cepiring juga aman. Kabar bagus kalau mau masuk di Pantura Barat ya, Semarang, Kaliwungu, Kendal, Cepiring, Weleri, ini gak ada masalah. Alright, yang sudah kasih kabar. Oh ya, saya menyapa dulu untuk Pak Hans ya, Pak Hans 46. Ini apa tugas di bank yang 46 juga? Itu waktu dengerin tadi Bunga Rizwidi ya, kok kelingan langsung sama Laboratorium Bosca ya. Oke, makasih ya. Pak Afil Riyandika, update-nya mau gak Pak?
1: Selamat sore Mas Doni.
0: Wih, udah uji.
1: Wih,
0: rob ya?
1: Robnya tipis-tipis saja.
0: Tipis-tipis, oke. Okay.
1: Tapi pada mengarah atau mengambil lajur kanan untuk menghindari rob ya. Mas Doni, setelah itu kelihatannya lancar.
0: Lancar.
1: Ini robnya tipis-tipis.
0: Iya sih. Iya. Oke. Hit rope-nya tipis-tipis, tapi karena emang volumenya nggak begitu padat ya, pada agak menghindari, tapi masih aman gitu. Saya lihat juga kalau di sini, di data saya, ya masih aman sih, tapi rope tipis-tipis ya, yang mau lewat di hit. Makasih ya, Pak Afil Riyandika. Pak Astohar, monggo Pak, melaporkan dari mana nih Pak?
2: Baik Mas Doni, selamat sore. Kawan Rasika, dimanapun sudah berada. Saat ini sebenarnya di pertigaan Gringsing ya.
0: Pertigaan Gringsing, oke. Okay.
2: Luar Alas Roban yang akan menuju ke Alas Roban tanjakan dan jalur lama. Nampak sedikit tersendat ya.
0: Oke.
2: Okay. Sedikit tersendat. Berangkatnya kemarin juga tersendat di sini juga.
0: Oke.
2: Okay. Ini sekarang pulangnya dari Bawang juga tersendat di
0: Gringsing
2: ya, kira-kira okay. Tadi menunggu 3-5 menit.
0: Oke, okay, bentar aja.
2: Ini juga rekan kawan Rasika dimanapun sudah berada. Mungkin bisa siapkan mental ya. Maksudnya, waduh macet ya, jadi santai aja.
0: Yuk,
2: karena tetap bergerak ya.
0: Alright, antre.
2: Maju ngerem, maju ngerem, seperti itu. Seperti ini ngerem lagi.
0: Alright.
2: Seperti itu.
0: Yap.
2: Mas Doni juga kawan Rasika dari Gringsing. Astohar mengabarkan tetap semangat, tetap fokus, sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gringsing ya, arah ke Semarang ya. Tapi 5 menitan aja nunggu, tapi jepitan sih jalan ngerem lagi gitu-gitu. Pak Astohar, makasih ya untuk update-nya. Oh, sekaligus ini ada lanjutannya tadi 16.30. Ini 16.00, ini 16.02, jadi masih satu rangkaian lah.
2: Ini tersedatnya ternyata karena ada
0: pekerjaan jalan,
2: penyempitan
0: ya.
2: Pengecoran berdampak pada bergantian terus bertemu dengan pertigaan dari berbagai sisi.
0: Oke. Okay.
2: Seperti itu yang bisa kita simpulkan.
0: Siap.
2: Mas Doni juga, rekan Doni juga, kawan Rasika. Dari ini masing-masing Gringsing ya, Pak. Dari Gringsing Astohar mengabarkan lanjutan.
0: Thank you.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada penyempitan jalan, ada perbaikan jalan, ketemu sama pertigaan gitu ya, jadi agak melambat. Ini penyebabnya Gringsing arah ke Semarang. Lanjut sama 5874 ya akunnya. Oh, ini boleh dikasih nama Bapak atau Ibu, Mas atau Mbak? Saya perjalanan dari Gua Kreo sampai ke Kudus, aman lewat. Oh, awalnya lewat mana gitu? Dari Gua Kreo mau ke Kudus, amannya lewat mana? Lewat mana-mana aman. Mau lewat tol Semarang aman, jalan non-tol juga aman. Arteri dan Sayung aman. Oh iya benar. Sayungnya aman, cuman lewat ini. Lewat, jangan lewat arteri ya, karena beberapa catatan di arteri pelabuhan mulai dari jembatan Cakrawala terus di Indonesia Power tuh, mending lewat jalur kota aja ya. Lewat tol juga oke sih. Ingin mendengarkan Rollerblade? Alright, Pak Bondan, monggo Pak Bondan.
3: Beda Pratama, mantap Mas.
0: Yay.
3: baru lap keempat sudah naik ke posisi 13 dari start 20. Mantap. Semangat Veda Pratama.
0: Yeay, 13 sekarang ya.
3: Sito Bawen sampai ke Saloka rame lancar.
0: Siap, makasih Pak Bondan. Oke. Tadi ada yang bilang, aduh ini gimana nih 20 nih, ini naik lagi nih 13 nih, beda, oke, siap. Pak Agus Wiharso, selanjutnya, monggo Pak Agus.
4: Selamat sore Rasika.
0: Sore.
4: Perjalanan dari Semarang ke arah Demak, lancar jaya.
0: Matur nuwun.
4: Terima kasih.
0: Terima kasih. Mbah Joyo Dapan, ini... monggo, ini foto aja. Oh, cerita di depan saya kawan Rasika nih, ada stikernya H1470NJ. H1470NJ. Di belakang Anda ada Mbah Joyo Dapan Ngalian. Eto. Siap. Alright, makasih ya untuk yang sudah terus berbagi kabar dari perjalanan, ikut juga ngobrol berbagai peristiwa yang terjadi, update Veda juga. Nanti kita lanjutkan. Kita ajep-ajep dulu bentar barengan mbak-mbak ini dari grup Nona Rollerblade.

0: segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sudah makan buah dan sayur hari ini?
5: Buah dan sayur mengandung vitamin, mineral, serat, dan antioksidan yang membantu menjaga daya tahan tubuh, melancarkan pencernaan, menjaga berat badan, serta menurunkan resiko berbagai penyakit.
4: Biasakan mengonsumsi minimal 5 porsi setiap hari, yaitu 3 porsi sayur dan 2 porsi buah.
5: Isi setengah piring makanmu dengan buah dan sayur. Semakin beragam warnanya, semakin lengkap gizinya.
4: Makan buah dan sayur setiap hari. Hidup lebih sehat hari ini dan nanti.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

105,6 FM Rasika USA Ungaran Salatiga Ambarawa. Bruno Mars Cha-cha-cha. Cha-cha-cha, ini benar apa kagak kata Pak Lajek? Ini dapat informasi di sosial media gitu ya. Pemutihan pajak kendaraan bermotor gratis 2026. Silakan dimanfaatkan. Bisa lihat di cek link bio gitu kan, online gitu kan. Gratis ganti plat, gratis pajak, gratis balik nama, gratis pembuatan SIM STNK. Ini banyak gratisnya. Bener apa enggak kata Pak Laj? Ini Real Madrid enggak Mas Doni? Real Madrid enggak itu? Itu kayaknya Manchester City. Enggak real. Jadi teman-teman polisi di Korlantas Polri ini udah bilang waspada modus penipuan baru berkedok pemutihan pajak dan gratis plat nomor gitu. Nah, jadi memang Korlantas memastikan ini hoax ya. Berita pemutihan pajak kendaraan gratis online 2026 itu enggak benar. Ini udah beredar di media sosial ya, soal pemutihan pajak kendaraan bermotor 2026 gratis secara online berlaku 8 April sampai akhir Mei 2026. Udah lewat juga sih, tapi ini gak bener. Tapi kalau yang di ini diperpanjang nih ya. Oh, yang dikirim Pak Lajek itu Juli sampai Oktober diperpanjang. Tapi basically sama sih yang kontennya dia. Ini gak bener gitu ya. Jadi gratis plat gratis ganti plat nomor, gratis pajak kendaraan, gratis balik nama, enggak benar. Bahkan akun ini mengunggah beberapa konten serupa dan mencantumkan foto dokumentasi lama yang dikaitkan dengan kegiatan Korlantas. Tapi faktanya Korlantas Polri memastikan ini adalah hoax. Informasi ini enggak benar. Masyarakat dihimbau untuk enggak mudah percaya dengan informasi yang belum jelas sumbernya. Selalu cek informasi melalui kanal resmi. Waspada terhadap akun palsu yang mencatut nama instansi. Ingat, program resmi terkait pajak kendaraan biasanya diumumkan oleh Pemda atau instansi berwenang, bukan akun media sosial tidak terverifikasi. Gitu ya, apalagi yang online nih linknya ini. Wah, ini bisa masuk ke jebakan Batman gitu. Tapi emang betul ada provinsi yang masih membuka pemutihan pajak kendaraan hingga akhir Agustus ini. Tapi bukan gratis pul-pul gitu. Jadi ini paling enggak ada 10 provinsi ya yang masih membuka program pemutihan pajak kendaraan bermotor dengan beragam bentuk keringanan. Ada diskon, bukan gratis full. Mulai dari penghapusan denda keterlambatan, diskon pajak kendaraan, hingga pembebasan pajak progresif ya. Dan sekali lagi, ini untuk meringankan beban wajib pajak, tapi juga untuk meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor, tapi nggak gratis, tis, dan nggak online gitu ya. 10 provinsi itu sampai akhir Agustus masih ada program itu, diantaranya Jawa Tengah. Jawa Tengah itu ada kasih diskon PKB 5% sampai 31 Desember. Bali juga diskonnya itu 8% untuk kendaraan 200cc, 9% untuk kendaraan di atas 200cc. Bengkulu juga ada, Papua Barat ada, Maluku, Kalimantan Tengah, Lampung, Sumatera Utara, DKI Jakarta. Ya, itu masih ada program diskon atau keringanan pajak kendaraan bermotor hingga akhir Agustus, ada yang hingga akhir tahun. Tapi nggak online. Itu mohon dicatat.

Jalur tol dalam kota Semarang ABC ini secara umum aman ya. Kalau biasanya agak antre di eksit tol Mukti Arjo, sekarang aman. Dari atas Rondol ke Mukti Arjo ke GM Sari nggak ada masalah ya. Kemudian Jatinggaleh ke Serondol ini secara umum nggak ada masalah juga. Kecuali ada catatan itu di exit tol Krapia, itu agak-agak padat antre dikit. Sama ini tadi ada notifikasi ada laka ya, kecelakaan di jalur ruas Krapia ke Jatinggaleh sekitaran rest area KM424 tuh. Terus di rest area itu juga ya 424B arah yang ke Krapia itu agak-agak padat di situ. Jadi mohon bersabar. Sementara untuk tol TMJ itu catatannya satu, yaitu di gerbang tol Banyumanik arah ke Kota Semarang, terutama itu padat rapet banget gitu ya, sabar yang antre di gerbang tol Banyumanik masuk ke arah Semarang. Sementara teman-teman di tol Semarang tadi kasih kabar secara umum juga aman di tol Semarang Demak untuk sore hari ini.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Kawan, terima kasih terus bersama Rasika USA. Terima kasih terus berbagi informasi. Saya remind aja yang mau lewat di Greensing. Tadi sempat ada laporan dari Pak Sohar ya, bahwa di Greensing tuh melambat nih arah ke Semarang. Ada penyempitan jalan karena perbaikan jalan, tapi gak lama kok, 5 menitan udah lewat gitu kira-kira. Kemudian di kawasan lain yang agak-agak ada perlambatan itu di, tadi sempat ada kabar di jembatan Cakrawala ya, di seputaran rumah sakit Samsu Hidayat, tapi ini sudah aman, tidak ada perlambatan, gak ada antrean, mungkin volumenya agak-agak sudah mulai berkurang juga. Lalu yang ini nih, yang arteri pelabuhan tuh masih Indonesia Power menuju ke rumah pompa Kali Tenggang, menuju ke arah Kubro, itu antri panjang di sana, menuju ke Raya Kaligawe. Tapi arah sebaliknya aman. Kalau Semarang, Demak, Kudus, dua arah juga secara umum gak ada masalah. Padat-padat dikit sekarang ini di Artono, itu arah yang ke Demak. Volume aja sama putaran manuver kendaraan ya. Tadi ada laporan di hit ada tipis-tipis rob, tapi gak ada antrean, gak ada kepadatan, perlambatan karena volume emang tidak begitu padat. Nah, kalau tengah kota yang padat nih, kelihatan antrean cukup panjang di simpang Fatmawati Pedurungan yang dari arah Meranggen. Siap-siap yang mau lewat sini. Tapi kalau jalur Middle East, Timur Tengah, itu di Meranggen aman, Karangawen. Karangawen padat dikit, tapi biasalah di simpang Pasar Brambang, gubuk gak ada masalah. Di Godong padat, di Terminal Godong yang arah dari Porodadi, tapi padat-padat biasa aja, gak ada gangguan yang signifikan. Yang mau naik ke Semarang lantai 2 lewat Gombel itu aman, Gombel naik terus sampai di Ungaran juga secara umum gak ada masalah. Bergas Bawen juga aman, Segitiga USA, Ungaran Salatiga Ambarawa di Segitiga Bawen juga masih aman. Di seputaran Ambarawa yang padat itu di simpang Polin tuh, Pasar Projo Ambarawa masih padat ya, terutama yang dari arah yang menuju ke arah Bawen dari arah selatan. Ditambahkan informasinya dari Pak Maskun. Monggo Pak Maskun.
1: Sekedar update Mas Joni. Perjalanan saya ke Mulawarman lancar.
0: Mulawarman lancar.
1: Tadi saya lewat Candi Sari lancar.
0: Okay.
1: Lewat Gombel lancar.
0: Ya.
1: Pokoknya lancar semua.
0: Siap.
1: Terima kasih.
0: Yoi, makasih. Pak Arya, Mas Doni, aku di antrean gerbang tol Banyuman arah ke kota. Aman kok, lancar. Oke. Okay. Coba. Iya ya. Iya. Ya, lancar, cuman padat ya kan. Dibanding yang arah ke selatan tuh. Ya. Pak Andre, update nih perjalanan Salatiga Solo Karanganyar udah sampai di Kartosuro. Jalurnya aman, cuaca juga aman. Streaming juga aman Mas Don, thank you. Tanpa putus kata ya, sip. 2 hari ke depan ngantor di office di Solo Karanganyar, Rabu sampai Jumat ke office Kudus dan Pati. Oke. Okay. Oke, okay, thank you ya. Sukses selalu, bahagia terus. Pak Dikwan, Ungaran, Mas Doni, jalur Semarang Rembang gimana? Aman.

Lalu lintas Mas Doni, ada insiden Avanza masuk sungai, baru proses evakuasi. Jalan Raya Tingkir Karanggede. Oh, jalur Tingkir Karanggede, oh di jalur itu. Dekat exit tol Salatiga. Oh, oke. Okay. Ada insiden Avanza masuk sungai, baru proses evakuasi. Jalur Tingkir Karanggede dekatnya exit tol Salatiga. Ini videonya. Ini bisa nyemplung. Iya. Iya. Ya, sekitar exit tol Salatiga di tingkir jalur Tingkir ke arah Karanggede. Evakuasi Avanza masuk sungai. Lagi di derek-derek gitu. Aduh. Ya. Menjadi pengingat yang masih di jalan raya, tetap hati-hati di jalan. Oke. Okay? Kalau lelah, istirahat dulu. Diingetin sama Nadiem bahasa lama. Jika kau lelah denganku, ya istirahat dulu. Saya Doni Azhar masih nemenin perjalanan Anda sore hari ini yang menyenangkan Minggu sore di Rasika USA, Ungaran, Salatiga, Ambarawa.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi

0: berkesan ya.
1: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby happy, mom happy.
2: Wings Care.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Anak sehat adalah investasi masa depan bangsa.
5: Mari rayakan Hari Anak Nasional 2026 dengan memberikan yang terbaik untuk buah hati kita. Pastikan anak mendapat imunisasi lengkap, makan makanan bergizi, tidur yang cukup, aktif bergerak, dan rutin mencuci tangan dengan sabun.
4: Ajarkan juga kebiasaan hidup sehat seperti menutup mulut saat bersin, tidak berbagi alat makan, dan selalu sarapan sebelum beraktivitas.
5: Karena anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi yang cerdas, kuat, dan berprestasi.
4: Selamat Hari Anak Nasional 2026. Anak hebat, Indonesia kuat.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.
7: Jam 5 sore. Waktu dirasikan.

Dan terima kasih terus di sini di Rasika USA. Saya Doni Asyar masih di sini untuk setia dan bersama Anda juga yang setia bersama saya. Kita saling setia dong. Tadi Salma Salsabil yang menyanyikan komposisi berjudul Bunga Hati. Ngomongin soal bunga hati itu adalah sesuatu yang membanggakan ya. Itu adalah sebutan kita untuk orang yang kita kagumi, yang kita cintai, orang kita sayang-sayang. Kalau kita orang tua pasti anak-anak dia nomor satu tuh. Makanya hari ini mungkin Anda habis jalan bareng anak-anak biar mereka buah hati Anda, bunga hati Anda itu makin mekar ya. Yang mekar apanya? Jiwanya dong. Ya, Indonesia butuh anak-anak bangsa yang mekar jiwanya. Artinya jiwanya itu sehat gitu loh, lahir batin jangan korupsi. Itu enggak membanggakan. Bicara soal korupsi, tadi itu sempat dimention sama Pak Satya di Jepara. Korupsi harus dihukum mati, setuju enggak gitu. Nah, ngomongin soal hukuman mati, vonis mati korupsi, itu di Indonesia ada satu nama. Dia adalah satu-satunya menteri korup yang divonis mati. Siapa dia? Namanya Yusuf Muda Dalem. Sekali lagi, dia disebut sebagai satu-satunya menteri korup yang divonis mati. Yusuf Muda Dalem ini adalah bekas Menteri Urusan Bank Sentral yang merangkap sebagai Gubernur Bank Indonesia di era Orde Lama. Rekor dia belum terpecahkan sebagai satu-satunya menteri yang korup yang divonis mati. Dia, kalau kita menilik dari berbagai berita yang terekam ya di sejarah bangsa, satu kolom di Berita Fakta Indonesia dan Internasional yang terbit pada 1966, waktu itu JMD, Yusuf Muda Dalem, ini usia 51 tahun. Nah, dia itu memang sudah dikenal lah sepak terjangnya sebagai salah seorang menteri yang paling dekat dengan Soekarno. Kala gempa politik tahun 66 kian membesar, dia mendapatkan tuduhan subversif. Nah, demonstrasi mahasiswa yang mengekor setelah peristiwa G30S itu menuntut JMD untuk segera diadili. Terus catatan lain, JMD ini dituduh menyelewengkan dana revolusi yang digunakannya untuk mengatur alokasi kredit kepada para importir suruhannya. Nah, dan pada era Soeharto menggolongkan JMD ini sebagai orang yang hidup amoral dan asosial di atas penderitaan rakyat. Setelah ditangkap, JMD adalah menteri pertama yang diadili pada 31 Agustus 1966. Persidangannya ditonton banyak orang, warga berdesak-desakan. Harian Angkatan Bersenjata edisi 1 September tahun 66 meliput sidang pertama JMD dengan suasana ricuh, lengkap dengan sorak-sorai yang menjubeli ruangan. Ini potongan sidangnya. Atas dasar apa saudara memberikan kredit khusus kepada Bram? Tanya Hakim. Karena sahabat baik, jawab JMD, Yusuf Muda Dalem dengan enteng. Kalau begitu saudara sahabat yang baik ya, ujar Hakim bernada meremehkan. Dalam buku Melawan Korupsi, Sejarah Pemberantasan Korupsi di Indonesia 1945 sampai 2014 yang terbit tahun 2018, Wisnu Juwono dia menyebut JMD didakwa pasal berlapis. Selain skandal harem dan korupsi, gugatan-gugatannya antara lain penyelundupan senjata dan amunisi. Dia juga disebut menyimpan bahan peledak berbahaya yang diperoleh lewat dana revolusi senilai lebih dari 97 miliar rupiah. Itu kilas sejarah Yusuf Muda Dalem, satu-satunya menteri korup yang divonis mati. Tadi soalnya sempat dimention hukuman mati gak bagi korupsi gimana? Setuju gak? Nah, kalau sekarang nih acaranya ada tapi kayaknya belum mengarah ya. Karena kalau kita ingat tuh tahun 2021 ya,
Selasa 16 Februari 2021, Wakil Menteri Hukum dan HAM waktu itu Edward Omar Sharif menyatakan ada dua nama waktu itu, Juliari Batubara, ingat ya, dan Edi Prabowo. Ini dua mantan Menteri Kabinet Indonesia Maju yang terjerat kasus korupsi yang layak dituntut vonis mati. Menurut Wakil Menteri HAM waktu itu, bagi saya mereka, Juliari dan Edi ini, layak dituntut dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yang mana pemberatannya sampai pidana mati. Itu kata Edi Hari, Wakil Menteri Hukum dan HAM dalam sebuah diskusi. Mereka melakukan kejahatan itu dalam keadaan darurat COVID-19 dan mereka melakukannya dalam jabatan. Tetapi pada akhirnya keduanya tidak jadi dihukum mati. Dan kasus itu menjadikan sekali lagi rekor buruk kita garis bawahi dari Yusuf Muda Dalem sebagai Wakil Menteri Urusan Bank Sentral yang merangkap sebagai Gubernur Bank Indonesia di era Orde Lama tidak terpecahkan. Dia satu-satunya menteri di Indonesia yang pernah divonis hukuman mati. JMD dijebloskan ke penjara Nirbaya sampai waktu eksekusi mati tiba, tapi belum sempat dieksekusi, maut sudah menjemputnya pada 26 Agustus 1976.

0: Anda mungkin sudah gak sabar mau nyampe rumah, mau rebah-rebah, lelah sekali. Sabar ya. Oke, terima kasih yang sudah bergabung bagi kabar dari jalan. Pak Bima Janu kasih kabar menginfokan putaran balikku bro, crowded panjang disebabkan bus pada parkir di area Masjidku bro, sehingga memakan jalur jadi sempit. Oke, ini salah satu penyebabnya ya Pak Bima Janu, terima kasih kabarnya yang mau lewat di putaranku bro ya, terutama dari arah pelabuhan tuh antre panjang. Lanjutnya sama Pak Supriyadim, minta info rob sayung ada nggak? Dihit tipis-tipis tadi sekitar setengah jam yang lalu, mungkin sekarang udah makin berkurang ya. Pak Mamat Lubis, monggo update-nya Pak.
1: Pukul 17.10
0: ya,
1: melintas di tol Tembalang arah turun ke Gayam Sari Jatinggaleh, agak tersendat
0: karena ada apa Pak?
1: Kemungkinan ada truk ini.
0: Oh, truknya monggo nih.
1: Begitu.
0: Siap.
1: Aston Matersun.
0: Siap. Tanjakan Tembalang turun ya. Tembalang turun gitu. Agak melambat ada truk mogok. Pak Afil Riandika, update-nya monggo Pak. Ini di mana sih Pak? Oh. Ya Allah, ini tuh Pak, penasaran loh Pak ngikutin video jenengan ini. Bagus tuh angle-nya loh. Oke, ini videonya. Saya belum bisa menebak di mana, saya nggak apal di luar sana. Kita dengerin captionnya lewat voice note.
2: Dan informasi Mas Doni, perjalanan sudah sampai Kali Nyamatan.
0: Kali Nyamatan.
2: Tadi dari Semarang sampai Gotri, okay. Rame lancar saja.
0: Ya.
2: Itu sunsetnya bagus sekali,
0: bagus
2: Mas Doni,
0: sekali.
2: Dengan background masjid yang ada di Kali Nyamatan. Cuacanya masih cerah.
0: Yeah.
2: Ini sudah hampir petang ya.
0: Mm-mm.
2: Begitu melaporkan.
0: Siap.
2: Dari Semarang mengarah ke Jepara.
0: Di Kali Nyamatan.
2: Matur suwun.
0: Makasih. Videonya keren, cantik ya. Sunsetnya indah. Warnanya ada di backgroundnya sunset, depannya masjid ya. Cantik banget. Anda mungkin lagi di jalan, Anda punya foto video cantik terkait dengan suasana sunset, kirim-kirim juga dong. Ya kan. Saya Doni Azhar masih nemenin Anda ya di Kelana Kota Minggu sore sampai Minggu malam nanti, tentu dari 105,6 FM Rasika USA Ungaran Salatiga Ambarawa, atau Anda sedang mendengarkan lewat streaming rasikafm.com atau mendengarkan via aplikasi. Thanks for being with us.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Kawan Rasika, tahukah Anda bahwa sebagian besar kecelakaan lalu lintas terjadi karena kesalahan manusia? Salah satunya tidak menjaga jarak aman saat berkendara. Saat mengemudi, terapkan aturan 3 detik. Caranya, pilih satu patokan di pinggir jalan. Ketika kendaraan di depan melewatinya, hitung 1, 2, 3. Jika mobil Anda melewati patokan itu sebelum hitungan selesai, berarti jarak Anda terlalu dekat. Ingat, otak membutuhkan waktu untuk bereaksi, kaki membutuhkan waktu menginjak rem, dan kendaraan juga membutuhkan waktu untuk berhenti. Itulah mengapa menjaga jarak sangat penting. 3 detik yang Anda berikan hari ini bisa menjadi penyelamat nyawa di perjalanan.

0: dari Wings Food. Remaja putri sering lemas, pusing, dan wajah terlihat pucat. Hati-hati, bisa jadi itu anemia.
1: Anemia adalah kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah, sehingga pasokan oksigen ke seluruh tubuh berkurang. Ingat, anemia berbeda dengan tekanan darah rendah.
0: Remaja putri lebih beresiko mengalami anemia karena menstruasi, masa pertumbuhan, kurang mengonsumsi makanan bergizi, atau menjalani diet yang tidak sehat.
1: Yuk cegah anemia dengan makan makanan kaya zat besi dan protein. Perbanyak buah serta sayur, minum 1 tablet tambah darah setiap minggu, rutin berolahraga, rajin mencuci tangan, dan minum air putih minimal 8 gelas setiap hari.
0: Remaja sehat, bebas anemia. Sehat dimulai dari diri sendiri.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: Setiap isu selalu punya sudut pandang berbeda. Setiap peristiwa selalu ada makna untuk kita. Inilah Berbagi Pandangan, mendengar, memahami, dan membuka wawasan dari berbagai sudut pandang.
1: Di tengah banjir informasi dari media sosial, berita online, dan pesan berantai, kemampuan berpikir kritis menjadi semakin dibutuhkan. Kemampuan untuk menganalisis informasi secara logis, tidak langsung percaya, serta mampu mengevaluasi sebelum mengambil kesimpulan. Bagaimana kita memungut hal ini dari sudut pandang pemikiran Islam? Berikut Berbagi Pandangan bersama Profesor Dr. Miftahuddin MAG, Guru Besar Bidang Ilmu Pendidikan Islam UIN Salatiga.
2: Quran sudah mencanangkan 1400-an tahun yang lalu diperintahkan untuk berpikir kritis, puluhan ayat misalnya yang pakai redaksi afala taqilun, afala tasma'un, afala tubsirun, afala tatafakkarun, afala taqilun. Itu banyak sekali. Jadi Allah itu sudah menyuruh manusia menggunakan nalar kritisnya di dalam memikirkan apa-apa yang ada di muka bumi ini. Itu menjadi senjata kita untuk menghadapi secara sadar dan secara kritis setiap informasi yang berseliweran. Saya kira sudah menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk melakukan berpikir kritis.
1: Ada konsep Iqra dalam Islam. Bagaimana konsep ini dikaitkan dengan critical thinking?
2: Iqra itu selalu dilekatkan dalam kerangka bismi rabbik. Iqra tidak berhenti. Bacalah, risetlah bismi rabbika dengan nama Allah Tuhanmu. Jadi tidak bebas nilai dalam kerangka ibadah kepada Allah. Kita belajar dalam Islam itu harus jujur, pasti percaya, menghindari hoax. Saya ingin tekankan lagi, berpikir kritis itu harus berbasis moral, etik, dan agama. Tidak boleh meniadakan kemahakuasaan sang pencipta.
1: Bagaimana dengan fenomena sekarang, di mana banyak orang mudah percaya informasi tanpa cek fakta? Bagaimana langkah praktis berpikir kritis menurut Islam?
2: Tabayun kan jelas ayatnya. Tabayun itu kita akan membuat suasana harmonis, damai, tidak menjadi lebih panas, tidak menjadi lebih hiruk pikuk. Pertama, harus saring baru sharing. Kedua, pastikan kita selalu melakukan cara berpikir penuh dengan pertanyaan-pertanyaan, sehingga itu teruji kebenarannya. Ketiga, berusaha terus mendalami semua yang diajarkan oleh Al-Quran, hadis, lalu juga ajaran para ulama. Dan yang terpenting, yang terakhir menurut saya, kita harus ada pada milieu atau ada pada lingkungan yang memang kondusif untuk itu. Dan sering-sering harus seperti ini, harus saling berdiskusi seperti ini, saling mengingatkan seperti ini. Saya kira ini poin untuk membangun milieu yang baik.
1: Demikian Berbagi Pandangan bersama Profesor Dr. Miftahuddin MAG, Guru Besar Bidang Ilmu Pendidikan Islam UIN Salatiga. Kawan, di tengah derasnya arus informasi saat ini dan makin kompleksnya kehidupan modern, kemampuan berpikir kritis menjadi sangat penting. Ini bukan hanya kemampuan akademik, tetapi keterampilan hidup yang penting untuk menjaga kita tetap bijak dalam menjalani hidup.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng boleh gak?
3: Aman, yang penting.

0: Hubungan kita dengan Tuhan itu sangat personal sekali. Ada tuh orang yang saking akrabnya ya kan sama Tuhan, sama Tuhannya, itu suka bercandaan. Bercandaan sama Tuhan. Misalnya dia lagi kepikiran buruk, terus ada hal buruk terjadi, dia bilang, ya Tuhan gue cuma bercanda kok, gak serius. Ya, hari Minggu ini mungkin hari di mana ada peristiwa yang membuat hubungan kita sama Tuhan makin akrab. Asik, perlu sekali. Ya, yeah. Selain hubungan kita sama anak-anak ya, yang pas hari Minggu atau ini liburan, mungkin sudah berhasil mengakrabkan Anda sama putra-putri. Apalagi kalau putra-putri udah beranjak remaja. Katanya paling susah ngobrol sama anak-anak remaja. Ya, ya, ya, ya. Dan terima kasih juga hubungan Anda sama Rasika makin akrab. Asik. Saya Doni Azhar masih bersama Anda di hari Minggu ini. Tanggal 12 Juli 2027. Sekarang jam 6, lebih 6. 12 Juli itu, Anda ingat gak hari apa? Ayo, 12 Juli hari apa? Oh, benar. 12 Juli ini kita peringati sebagai Hari Koperasi. Tuh dia, Hari Koperasi. Tadi ada peringatan Hari Koperasi, Pak Presiden hadir di sana. Soal koperasi, kalau sekarang yang lagi banyak diomongin di kita, koperasi desa, koperasi kelurahan Merah Putih. Banyak cerita, sejuta cerita tentang Kopdes Merah Putih ya. Mulai dari viral ada bangunan Kopdes Merah Putih di puncak bukit, tapi terus dibantah, enggak tuh enggak di bukit-bukit puncak banget gitu. Itu kampung ada kok dan dibikin di situ udah ada musyawarah desa gitu. Terus ada juga cerita tentang calon koperasi, calon manajer koperasi Desa Merah Putih yang ada pelatihannya gitu, ala-ala TNI, ala-ala tentara. Kemudian ada 5 yang meninggal dunia. Ada juga cerita, apa yang Anda punya cerita soal koperasi Desa Merah Putih? Tapi secara umum kalau kita bicara soal koperasi, sekali lagi hari ini hari koperasi. Dan koperasi itu, kalau kita ingat, itu langsung kita menyebut nama Bung Hatta. Benar ya, Bung Hatta ini adalah founding father kita, founding parent kita yang menyebutkan tentang koperasi sebagai soko guru ekonomi bangsa. Itu ini banget, mulia banget dan powerful banget. Soko guru ekonomi bangsa. Soko guru itu apa? Soko penopang, guru utama, penopang utama ekonomi bangsa. Itu koperasi. Itu disebutkan oleh Bung Hatta dulu banget tuh. Ya enggak? Dulu banget. Tapi apakah sudah menjadi seperti itu koperasi kita? Sudah menjadi soko guru ekonomi bangsa? Masih jauh pasti ya. Sementara kalau di tempat lain, maksud saya di negara lain, di Finlandia misalnya, itu enggak ada dong doktrin atau ideologi koperasi sebagai soko guru ekonomi bangsa. Yang kalau diturunkan rohani dari koperasi itu kan dari anggota, oleh anggota untuk anggota, kebersamaan, gotong royong dan lain sebagainya, ya kan. Tapi belum banget tuh jalan di tempat kita. Ada sudah jalan, kita dengar cerita-cerita koperasi yang sukses, success story gitu ya, tapi tentu sangat minor banget. Sementara kalau di Finlandia tuh kabarnya ada beberapa unit bisnis yang dia bentuknya koperasi loh, dan dia udah mendunia, dan dia udah menghasilkan hasil yang besar sekali untuk negaranya, dan itu bukan di Indonesia. Jadi apa yang salah dengan Indonesia? Ada yang pernah mengurai persoalan ini. Kita itu punya ideologinya, kita punya konsep besar tentang koperasi, kemuliaan nilai-nilainya, tapi turunannya kita belum punya tuh bagaimana membreakdown gitu ya ke dalam tataran praktis yang sepraktis-praktisnya, sehingga di sebuah organisasi bisnis konsep nilai-nilai koperasi dari, oleh, untuk anggota, kebersamaan, gotong royong, kebersamaan, itu belum bisa diimplementasikan. Ini PR sih sebetulnya. Ini PR. Kalau Anda aktif di koperasi, mungkin nanti bisa cerita-cerita juga POV atau ya pengalaman dalam mengelola koperasi, koperasi apapun. Oke, sambil kita terus mantau jalan bareng-bareng gimana situasi di luaran sana di minggu petang jelang malam, boleh dibilang arus balik liburan, liburan panjang, oi. Liburan sekolah berakhir hari ini, besok udah pada masuk. Tadi ada yang cerita dari Tawang full banget karena emang ini libur akhir liburan gitu. Dan mungkin juga nanti agak-agak lebih padatan di jalur-jalur luar kota masuk ke arah Semarang. Nanti kita akan ikuti, kita pantau bersama-sama. Silakan sampaikan juga kabar-kabar Anda kalau Anda masih dalam perjalanan. Saluran komunikasi kita di 081-32-5858-500. Sementara kalau saya cek situasi sekarang di Pantura Barat, saya mulai dari situ, masih aman ya. Di Gringsing itu masih ada kepadatan, tapi masih bisa ditolerir. Mungkin 3-4 menitan untuk antre di situ, di Gringsing ya, menuju ke arah Kendal. Weleri aman, Cepiring aman, Brangsong aman. Secara umum ya, padat-padat di beberapa titik, tapi padat-padat biasa aja. Terus masuk Semarang Barat ke arah Krapia, ini Kalibanteng, ini secara umum aman. Yang kelihatan agak padat itu di Kalibanteng, padat biasa volume. Exit tol Krapia itu agak-agak padat, antre yang mau keluar mohon bersabar. Kemudian kalau Pantura Timur, saya lihat Semarang, Demak, Kudus secara umum aman ya. Cuman ada satu catatan nih, di batas kota ya, ini kelihatan padat karena volume ya dan aktivitas putar balik manuver kendaraan di batas kota. Kalau soal rob tadi ada laporan tipis-tipis rob di hit ya, tapi so far so good sih, nggak membuat antrean yang panjang. Yang masih antre itu di arteri pelabuhan arah ke Kaligawe. Tadi ada yang bilang di Kubro tuh banyak bus yang parkir di pinggir jalan, jadi mengurangi lajur yang bisa dilewati, jalur jadi tambah sempit, jadi antrean memanjang ke belakang sampai di Indonesia Power, sampai di putaran Kubro, maju lagi sedikit. Nah, lepas itu agak menuju ke tikungan, menuju Kaligawe agak aman. Itu situasinya kalau di Middle East, Timur Tengah gimana? Masih aman nih di Pedurungan, di Meranggen, di Karangawen, di Gubuk, di Godong. Ini secara umum gak ada masalah. Nah, silakan tambahkan informasi Anda. Saya langsung ke Anda yang sudah kasih catatan. Ada Pak Edi Harjono. Hai Pak Edi Harjono.
1: Moga, Pak. Malam Mas Doni.
0: Malam Pak Edi.
1: Untuk berlangsung di kedua arahnya ramai lancar ya Mas Doni.
0: Lancar.
1: Untuk berlangsung di kedua arahnya lancar.
0: Siap.
1: Sekali.
0: Okay.
1: Matur suwun.
0: Matur suwun Pak. Menyusuri Pantura Barat berlangsung ya aman. Lanjutnya Pak Raditya Aji. Tadi jam 6 kurang ya. Laporan dari perjalanan Pak Radit, monggo.
2: Petang Rasika.
0: Iya Pak.
2: Izin melaporkan dari perjalanan dari Rembang ya, dari Lasem tepatnya Mas.
0: Lasem.
2: Dari Lasem menuju ke Kudus, ini sampai di Pati Kota. Lalu lintasnya padat Mas, transformer ya, truk-truk gede itu beriringan, nah itu ya, bikin agak padat sih, tapi lancar. Ini pas nyampe alun-alun Pati. tujuan ke Kudus. Bentar lagi nyampe Kudus, semoga perjalanan lancar ya Mas ya.
0: Request
2: lagu ya Mas.
0: Apa tuh Pak?
2: Punyanya Nirvana.
0: Nirvana.
2: Teen Spirit.
0: Matur nuwun,
2: sehat selalu.
0: Makasih Pak. Boleh nih kita habis-habis maghrib. Smell like Teen Spirit. Wih, siap-siap kita. Aduh nih, headbang nih. Ya wes. Makasih ya. Ya. Oke, teman-teman di Tol Semarak ini mengupdate juga kabar dari sana.
3: Bila terjadi lonjakan arus lalu lintas, kami menyediakan 4 mobil radar dan membuka lajur khusus untuk mengurai antrian di gerbang tol Sayung. Untuk volume rata-rata sore hari ini berkisar 350 kendaraan. Diimbau pada pengguna jalan agar tetap berhati-hati selama perjalanan dan memastikan saldo e-tol tercukupi untuk melakukan transaksi di gerbang tol Sayung. Demikian yang bisa kami informasikan. Terima kasih.
0: Oke, makasih ya teman-teman di Tol Semarak. Jadi jam 6-an tadi kurang lebih ya, gerbang Tol Sayung ramai lancar, cuaca cerah, nggak ada gangguan berarti. Pak Purwanto Pringapus tadi sebelum maghrib perjalanan melintas di kawasan ini nih.
4: Selamat sore Bang Dani. Melaporkan perjalanan saya dari Solo menuju ke Pringapus.
0: Ini
4: sudah sampai Salatiga ya Mas. Tikir, Lalin. Lancar semuanya Mas.
0: Alhamdulillah.
4: Mohon infonya ya. Perjalanan saya selanjutnya dari bagaimana ini infonya? Dari Tingkir ke Pringapus Mas. Terima kasih Mas.
0: Makasih Pak Pur, mohon maaf terlambat di eksekusi. Saya asumsikan udah nyampe nih karena lancar kok. Tingkir menuju ke arah Bawen. Tuntang, gak ada masalah. Bawen Bergas, gak ada masalah. Masuk ke Pringapus lewat situ Pak, lewat jalur utama aman, saya yakin udah sampai di rumah ya Pak ya. Pak Pur, makasih ya Pak Pur sudah terus berbagi kabar dalam perjalanan. Oke, jam 18.17 6 sore lebih 17, jam-jam segini. Siap-siap kita untuk kedubrakan. This is from Nirvana, Smells Like Teen Spirit.

0: 105,6 FM Rasika USA, Ungaran, salah 3, Ambarawa, Nirvana, Smells Like Teen Spirit. Dengerin lagu ini langsung kayak mau muda lagi. Tapi itu tidak mungkin, kawan. Tapi semangatnya muda bisa. Semangatnya muda bisa. Tapi yang penting sih kita enjoy menikmati hidup ini. Sepakat gak? Ada... Saya lagi scrolling sambil siaran di thread. Ada satu utas saya tertarik nih. Ada seorang nulis gini nih. Ada seorang psikiater usia 61 tahun, ahli dalam kesehatan mental lansia dari Jepang. Namanya Dr. Hideki Wada. Dia baru-baru ini nerbitin buku berjudul Tembok Berusia 80 Tahun. Syah. Begitu buku ini diluncurkan, kawan, penjualnya langsung meledak. Lebih dari 500 ribu eksemplar sudah terjual. Dan diprediksi dia akan tembus 1 juta kopi. Wehey. Dan kemungkinan buku ini akan jadi buku terlaris di Jepang tahun ini. Karena itu make sense ya. Agak relate karena Jepang katanya kan sekarang aging nation ya. Banyak lansia di sana. Tapi gak apa-apa. Coba kita ambil beberapa pelajaran dari buku ini. Di utas disebut 44 pesan bijak dari Dr. Wada. Dari buku itu. Aku cobot beberapa aja ya. Misalnya nih. Ini lucu. Jangan malu pakai popok jika perlu. Justru itu membantu kita lebih bebas bergerak. Terus ada lagi, banyak mengunyah bikin otak dan tubuh lebih aktif. Mengunyah, saya mikir, mengunyah sama ngoceh waktu aku siaran sama gak ya? Dihukumi sama gak ya? Oke, ada lagi, lupa bukan karena usia tapi karena otak jarang dipakai. Ini aku setuju banget, makanya sering ngisi TTS. Yeah. Tidak semua masalah harus diatasi dengan banyak obat, cek. Jangan terlalu maksa menurunkan tekanan darah dan gula darah. Oh, oke. Ya, aku ketika sekarang minum kalau teh nggak pakai gula sampai di kantor, kok nggak minum teh? Terlalu manis. Aku bikin sendiri aja nggak pakai gula. Itu bukan terlalu maksa ya, usaha aja sih. Ah, ini nih, sendiri bukan berarti kesepian. Bisa jadi itu waktu bersantai. Cek. Ini mungkin ada yang cek, ada yang kagak. Kalau aku cek banget. Lagi dibilang, malas-malasan itu wajar, apalagi kalau emang lelah. Oke. Kalau udah gak bisa nyetir aman, lebih baik berhenti daripada celaka. Setuju banget. Apalagi ya, kalau gak bisa tidur, jangan dipaksakan. Gue banget. Terus, ini nih, gak perlu kejar kehormatan. Yang ada saat ini udah cukup. Oke. Hidup kadang merepotkan, tapi justru itu yang membuatnya menarik. Aku kebayang ya, kalau aku udah umur berapa nanti, semoga gak merepotin yang lain. Tapi walaupun itu, hidup itu, tapi yang dimaksud merepotkan bukan merepotkan yang dalam hal kita udah tua renta, merepotkan yang lain ya. Tapi kadang hidup gak berjalan seperti yang kita inginkan, tapi justru itu menarik, ya gak? Oke, siap. Thank you ya. Yang terus bersama Rasika USA sampai detik ini. Sampai detik ini Pak Edi Harjono masih ada di sisi saya. Pak Edi.
1: Malam Mas Doni. Mas Don. Yeah. Kalau minta lagunya Cindy Lauper bisa kan?
0: Cindy Lauper.
1: Tapi ini agak kuno.
0: Boleh.
1: Girl US. Girl to have fun. Apa tuh? Girl you know to have fun kalau enggak salah. Matur suwun Mas Don.
0: Ya, yeah, oke, okay, siap. Girl ntar, Cindy Lauper. Lagu itu dulu sempat dinyanyiin Fatin sama Rosa waktu di X Factor tahun berapa itu. Cindy Lauper, Girl Just Want to Have Fun. Itu dia. Oke, okay. Ibu Nini Herawati dulu. Kayaknya Ibu Nini alirnya sama tuh, Girl Just Wanna Have Fun. Bener gak Bu? Monggo Bu.
2: Selamat malam Mas Jo.
0: Malam Bu Nini.
2: How are you today?
0: Great, thank you.
2: Selamat malam sama kawan Rasika juga. Melaporkan perjalanan dari stasiun Poncol Sampai ini udah sampai Mijen, sudah hampir sampai rumah.
3: Iya, karena
2: Jatisari, jadi lancar sekali.
0: Siap.
2: Tidak ada macet satu pun.
0: Siap, alhamdulillah, mantap lah.
2: Bahkan traffic di Krapyak pun saya kebagian hijau tadi, alhamdulillah.
0: Itu beruntung loh. Selamat
2: malam semuanya.
3: Aman.
2: Kan super seru.
0: Ih seru, nyenengin.
2: Besok Senin,
0: seru lagi.
2: Lagi.
0: Seru lagi.
2: Mobil besok Senin.
0: Oh,
2: alhamdulillah ini untuk teman-teman yang udah mau sampai rumah atau yang masih di jalan, hati-hati, semoga lancar semuanya, enggak ada macet ya. Mau minta lagu dong.
0: Apaan?
3: Siap-siap kita.
2: Right here waiting ya.
0: Right here waiting. Thank you.
2: Makasih.
0: Thank you. Pas kemarin aku lagi seru main thread. Kemarin ada yang di thread kasih tebak-tebakan. Siapa yang tahu lagunya intronya teng teng teng teng teng teng teng teng teng. Bagi belakang ikan sepat. Ikan sepat. Maksudnya Ocean Depart. Itu right here waiting. Jadi saya juga kok bisa pada debat. Oh, jadi inget dulu itu waktu lagu itu booming, emang ada meme-nya gitu ya, Ocean Depart itu diganti ikan sepat. Ya elah, ya udah kita ke Cindy Lauper dulu. Girl Just Want to Have Fun. Semoga semua have fun di Rasika USA. Saya Dodi Asyar with you.

0: 105,6 FM Rasiga USA, Ungaran Salatiga Ambarawa, Richard Mark right here waiting. Untuk Ibu Nini, Pak Edi Harjono.
1: Selamat malam Mas Doni, matur nuwun ya. Lagunya sudah diudarakan.
0: Sama-sama.
1: Ini saya mau pulang nih Mas.
0: Siap.
1: Karena ya mau taksiyah.
0: Oke.
1: Okay. Kasian Mas, anak temen SMA dulu masih muda. Seorang chef.
0: Oke.
1: Okay. Di sebuah hotel ternama di Semarang.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Meninggal gara-gara katanya sih informasinya kanker perut, Mas. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya, Mas.
0: Yeah.
1: Masih kecil sekali, Don. Wah, Jan. Penyakit sekarang aneh-aneh ya, Mas Doni.
0: Iya, Pak.
1: Matur suwun, Mas Doni.
0: Makasih, Pak. Selamat takziah, hati-hati di jalan. Ya, ngomongin tapi hampir mirip, saya pernah mengalami begitu. Ada teman yang anaknya masih kecil meninggal, tapi udah agak 2 tahun lalu lah. Dia kayak kanker di kepala sih, kayak yang kepala gede itu loh, Masya Allah. Ya, oke, Pak Edi Arjono, terima kasih. Pak Burhan, selamat malam, terima kasih bergabung juga. Ya elah, ini pada lagu-lagu angkatan lama, nimbrung dong, Surface the First Time. Oke, ini angkatan-angkatan bahala ya, ngumpul ketahuan dari lagu-lagunya. Kayak begitu-begitu tadi, lagu-lagu tadi tuh mana tahu sih gen alpha, gen Z ya, gen Z, gen alpha apalagi, ya kan. Saya cek aktivitas teman-teman di damkar kota Semarang ya. Saya agak merinding. Tadi pagi itu ada kejadian kebakaran di kawasan industri. Dan laporan masuk begitu di admin teman-teman damkar kota Semarang. Melaporkan adanya kebakaran di salah satu pabrik di kawasan industri Candi. Disebutkan di laporan kebakaran limbah kimia. Wah.
2: Menjalari nitrogen gentos.
3: Jin Pak, sudah pekat ini ya Pak ya.
0: Ini laporan dari...
3: Takut menjalar ke yang lain Pak.
0: Dari warga kebakaran limbah bahan kimia di satu kawasan, satu pabrik di kawasan industri Candi tadi pagi. Nah, kemudian saya ikuti perbincangannya gitu ya. Ada kayak di komandannya bilang, Pak Santoso jangan lupa bawa foam, teman-teman juga harus hati-hati dalam pelaksanaan pemadaman karena ini ada limbah kimia gitu. Iya. Ini terus ditambahkan lagi satu unit ke sana. Ada lagi dari kayak komandannya mengingatkan teman-teman itu limbah B3 ya, ada sampah medis juga, awas terkena paparan limbahnya, hati-hati begitu. Ini dari mengingatkan, saling mengingatkan. Ini video situasi api, tapi emang dia tidak besar gitu, cuman takutnya menyebar gitu, langsung
4: tambahnya Mas Yo.
0: Teman-teman dari damkar kota Semarang sigap ya melakukan pemadaman. Oke. Okay. Ini lagi berjibaku memadamkan api itu. Ini di di PT Wastek Internasional Jalan Kawasan Industri Candi tahap 5 nomor sekian. Alhamdulillah enggak lama kemudian sudah berhasil dipadamkan, kurang lebih 1 jam ya setelah laporan gitu. Alhamdulillah sudah bisa terkendali gitu, 1 jam setelah laporan. Oke. Apresiasi untuk teman-teman di Damkar Kota Semarang yang selalu sigap ya mengamankan berbagai situasi yang dilaporkan warga. Situasi yang bisa makin atau situasi yang berpotensi ya menjadikan bahaya yang lebih besar kalau tidak ditangani sejak awal atau sesegera mungkin. Apresiasi sekali lagi teman-teman di Damkar Kota Semarang. Kawan, nanti kita teruskan berkelana kota. Cerita-cerita Anda, laporan-laporan Anda, kabar dari jalan, terus saya tunggu ya, sampaikan lewat 081-32-58-58-500. Pak Purwanto Kudus, bravo Damkar Kota Semarang. Yes, yep, itu yang perlu kita sampaikan. Saya kalau lihat tadi ya, apa teman-teman lagi memadamkan api tuh, ya Allah gitu, itu di benak mereka apa coba, kan itu sesuatu yang buruk bisa terjadi pada mereka gitu loh, ya enggak? Tapi emang tugas mereka, tanggung jawab mereka gitu kan. Pak Andre Prodadi, update perjalanan malam Kelana Kota. Mas Doni Asar, perjalanan Salatiga Solo Karanganyar, ini update-nya sudah sampai di Karanganyar. Oh, alhamdulillah udah sampai. Tadi maghrib sempat berhenti di Solo, oke, okay. Jalurnya aman, cuaca juga aman. Tugas sampai jam 2.04 kan Mas Doni. 2.01, Pak. Oke. Okay. Alhamdulillah, terima kasih terus bersama Rasika sepanjang perjalanan, sudah sampai di office di Karanganyar, bisa leyeh-leyeh menikmati Karanganyar tuh apa sih kuliner sana? Karanganyar, Karanganyar. Kurang familiar saya. Nanti boleh cerita-cerita kuliner Karanganyar. Pak Andre, thank you ya for being with Rasika USA.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Hati-hati saat membeli makanan atau minuman kemasan, jangan langsung percaya tulisan rendah lemak, tanpa gula, atau tinggi serat.
2: Klaim di bagian depan kemasan belum tentu menggambarkan kandungan gizinya secara utuh.
1: Biasakan membaca informasi nilai gizi di bagian belakang kemasan. Perhatikan ukuran porsi, jumlah kalori, kadar gula, garam, lemak, serta kandungan serat dan protein.
2: Dengan membaca label gizi, kita bisa memilih makanan yang lebih sehat untuk diri sendiri dan keluarga.
1: Jangan hanya lihat kemasannya, baca label gizinya. Pilih makanan dengan bijak, hidup lebih sehat.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

Kawan Rasika, tahukah Anda bahwa sebagian besar kecelakaan lalu lintas terjadi karena kesalahan manusia? Salah satunya tidak menjaga jarak aman saat berkendara. Saat mengemudi, terapkan aturan 3 detik. Caranya, pilih satu patokan di pinggir jalan. Ketika kendaraan di depan melewatinya, hitung 1, 2, 3. Jika mobil Anda melewati patokan itu sebelum hitungan selesai, berarti jarak Anda terlalu dekat. Ingat, otak membutuhkan waktu untuk bereaksi, kaki membutuhkan waktu menginjak rem, dan kendaraan juga membutuhkan waktu untuk berhenti. Itulah mengapa menjaga jarak sangat penting. 3 detik yang Anda berikan hari ini bisa menjadi penyelamat nyawa di perjalanan.

Terima kasih terus bersama Rasika USA. Saya Doni Ashar, masih bersama Anda. Glenn Fredly barusan menghibur kita. Yang masih dalam perjalanan, tetap hati-hati di jalan. Yang sudah sampai rumah, alhamdulillah. Kawan, kalau kita di jalan, kebiasaan di kita nih, kalau ada terjadi sesuatu di jalan, ada kecelakaan, kita kan buru-buru berhenti mau bantu, ya kan? Tapi di Taiwan enggak. Orang tuh cenderung menghindar. Apa ya? Kenapa ya? Nanti kita buka informasinya. Kita nanti juga update dari arena olahraga hari ini, malam ini, apa aja perkembangannya. Termasuk kita pantau jalan raya juga. Jalan raya, satu hal yang menonjol sekarang ini, terjadi kecelakaan di jalan tol Batang Pemalang ya. Itu kecelakaan terjadi di sana dan antrean memanjang kawan di jalur itu. Jadi siap-siap yang akan melintasi jalan tol di Batang Pemalang. Tadi saya dapat kabar kecelakaan di atas intersection yang Petarukan itu. Kemudian yang lain saya juga cek, wah ini ada juga antrean panjang di seputaran Pondok Pesantren, Pondok Modern ya, Selamat Batang. Jadi ada antrean di sana, lumayan panjang ya, dari Subah gitu, di seputaran Indomaret Ciapat Subah itu buntutnya. Simpulnya itu sampai di pom bensin Pertamina Jerakah ya, di Subah. Ini lumayan panjang. Yang lewat sana persiapan ya, atau mau menghindar dulu. Ini baru saja kejadian atau baru aja saya cek. Kemudian kalau yang di Gringsing masih ada antrean dan ini tambah panjang ya, terkait dengan penyempitan jalan karena ada perbaikan jalan Gringsing arah ke Semarang. Oi, ternyata mulai ada peningkatan volume kendaraan justru jam-jam segini di Gringsing, kemudian maju lagi. Woleri gimana? Alhamdulillah Woleri aman, berangsong juga masih aman. Jadi di Gringsing sama di seputaran Pondok Pesantren Modern Selamat Batang, sama di tol Petarukan ya, Batang Pemalang di seputaran Petarukan. Kemudian kalau di Pantura Timur, yang mulai kelihatan ada perlambatan dan antrean itu di batas kota nih, mulai dari Pasar Genuk sampai di Artono. Wah, ini antre nih, siap-siap yang lewat sana. Kalau yang di arteri pelabuhan sudah sejak tadi ya, mulai dari kawasan Tambak Rejo sampai di Kubro, ini masih ada antrean juga. Kemudian kalau Timur Tengah masih aman ya, Meranggen, Karangawen, Gubuk secara umum. Terus naik Semarang 1, Semarang Lantai 1, Semarang Lantai 2 juga masih aman. Tapi ini kok ada notifikasi ada kecelakaan di, oke, di seputaran Bukit Sari ya. Oke, ini agak-agak catatan perlambatan, tapi semoga nggak parah gitu, nggak ada antrean panjang. Gombel naik aman ya, cuma di simpang Bukit Sari tadi ada laka. Lepas itu aman sampai di Ungaran. Itu pantauan terkini yang saya rangkum memakai helikopter view. Oh, satu lagi, di Ambarawa masih padat ya, yang mau lewat di Pasar Projo. Ini masih cukup padat di situ, ya seputaran Pasar Projo aja sih. Seputaran Pasar Projo aja, jadi sabar, siap-siap yang lewat di sana. Lalu Pak Buran, terima kasih tetap bersama Rasika, thank you untuk lagunya The Surveys. Alright, Pak Adi Nugroho ini kasih kabar, mungkin yang macet tadi sampai di SPBU Jerakah Payung, bukan Jerakah saja, oh, Jerakah Payung namanya ya. Ya, yang di daerah Subah sana. Celapar, Subah, Jerakah, Payung satu area. Betul, maksud saya itu, kurang Jerakah, Payung ya. Siap-siap. Itu kawan di daerah
Subah ya, seputaran Pondok Pesantren Selamat ada antrean cukup panjang tuh. Jadi siap-siap yang akan lintas di sana. Pak Adi Nugroho, matur nuwun untuk koreksinya, untuk tambahan informasinya. Sekali lagi, dari perjalanan, kabar-kabar Anda terus bisa Anda bagikan lewat saluran komunikasi kita 081-3258-58-500. Oh, sebelumnya saya sapa Pak Adi Nugroho lagi, ingin mendengarkan Hello Lionel Richie. Okay, ditunggu Pak. Kita ini dulu ya. Back in Time. Ini from the 90s, Earth, Wind and Fire. Aku yakin semua pada ngerti lagunya. Boleh nyanyi bersama-sama. After the Love Has Gone.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Setiap isu selalu punya sudut pandang berbeda. Setiap peristiwa selalu ada makna untuk kita. Inilah Berbagi Pandangan. Mendengar, memahami, dan membuka wawasan dari berbagai sudut pandang.
1: Di tengah banjir informasi dari media sosial, berita online, dan pesan berantai, kemampuan berpikir kritis menjadi semakin dibutuhkan. Kemampuan untuk menganalisis informasi secara logis, tidak langsung percaya, serta mampu mengevaluasi sebelum mengambil kesimpulan. Bagaimana kita memungut hal ini dari sudut pandang pemikiran Islam? Berikut Berbagi Pandangan bersama Profesor Dr. Miftahuddin MAG, Guru Besar Bidang Ilmu Pendidikan Islam UIN Salatiga.
2: Quran sudah mencanangkan 1400-an tahun yang lalu diperintahkan untuk berpikir kritis, puluhan ayat misalnya yang pakai redaksi afala taqilun, afala tasma'un, afala tubsirun, afala tatafakkarun, afala taqilun. Itu banyak sekali. Jadi Allah itu sudah menyuruh manusia menggunakan nalar kritisnya di dalam memikirkan apa-apa yang ada di muka bumi ini. Itu menjadi senjata kita untuk menghadapi secara sadar dan secara kritis setiap informasi yang berseliweran. Saya kira sudah menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk melakukan berpikir kritis.
1: Ada konsep ikra dalam Islam. Bagaimana konsep ini dikaitkan dengan critical thinking?
2: Ikra itu selalu dilekatkan dalam kerangka bismi rabbik. Ikra tidak berhenti. Bacalah, risetlah, bismi rabbika dengan nama Allah Tuhanmu. Jadi tidak bebas nilai dalam kerangka ibadah kepada Allah. Kita belajar dalam Islam itu harus jujur, pasti percaya, menghindari hoax. Saya ingin tekankan lagi, berpikir kritis itu harus berbasis moral, etik, dan agama. Tidak boleh meniadakan kemahakuasaan Sang Pencipta.
1: Bagaimana dengan fenomena sekarang, di mana banyak orang mudah percaya informasi tanpa cek fakta? Bagaimana langkah praktis berpikir kritis menurut Islam?
2: Tabayun kan jelas ayatnya. Tabayun itu kita akan membuat suasana harmonis, damai, tidak menjadi lebih panas, tidak menjadi lebih hiruk pikuk. Pertama, harus saring baru sharing. Kedua, pastikan kita selalu melakukan cara berpikir penuh dengan pertanyaan-pertanyaan, sehingga itu teruji kebenarannya. Ketiga, berusaha terus mendalami semua yang diajarkan oleh Al-Quran, hadis, lalu juga ajaran para ulama. Dan yang terpenting, yang terakhir menurut saya, kita harus ada pada milieu atau ada pada lingkungan yang memang kondusif untuk itu. Dan sering-sering harus seperti ini, harus saling berdiskusi seperti ini, saling mengingatkan seperti ini. Saya kira ini poin untuk membangun milieu yang baik.
1: Demikian Berbagi Pandangan bersama Profesor Dr. Miftahuddin MAG, Guru Besar Bidang Ilmu Pendidikan Islam UIN Salatiga. Kawan, di tengah derasnya arus informasi saat ini dan makin kompleksnya kehidupan modern, kemampuan berpikir kritis menjadi sangat penting. Ini bukan hanya kemampuan akademik, tetapi keterampilan hidup yang penting untuk menjaga kita tetap bijak dalam menjalani hidup.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air-through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.

0: One more try, George Michael. Pasti pernah dengar nasihat, ayo coba lagi, sekali lagi. Ya, ada yang ngasih analogi begini. Orang itu kalau bikin sumur, ya kan, udah diduduk-duduk atau dibor gitu kan. Kok, aduh gak keluar-keluar air nih gitu. Diduduk lagi, diduduk. Dibor lagi, dalam lagi gitu. Gak keluar lagi gitu. One more try, ya kan. Baru berarti akhirnya keluar. Kagak begini konsepnya. Diduduk, saya cawur-cawur bahasanya, digging, ya kan? Kok gak keluar air, pindah lagi, gak bisa, dibor, gak keluar air, pindah, enggak, lagi-lagi, coba lagi, gitu. Ya, terima kasih yang lagi dan lagi, WA ke idola, ke Pak Adi Nugroho, itu mengucapkan terima kasih ya. Hello-nya udah diputar. My pleasure, my honor, ya kan. Pak Tugianto, selamat malam. Malam Doras, ingin dengerin Lia by Toto. Ini dari layangan RT 3 RW 9. Ya, ini mantan Pak RT saya. Malam Pak Mantan. Thank you ya dengerin Rasika bersama saya Dodi Azhar. Ibu R, tolong, oh, oke, ini nanti saya tanya dulu ya Bu ya, saya kan baru di sini. Bu, terima kasih ya, Pak Maskun, monggo Pak Maskun.
1: Selamat malam Mas Doni.
0: Malam.
1: Info Mas Doni.
0: Oke.
1: Perjalanan saya dari Banyumanik ke Salatiga jalur konven, apakah ada ketersendatan? Terima kasih.
0: Banyumanik ke Salatiga jalur konven, nggak ada Pak, aman. Untung ke Salatiga. Kalau ke Ambarawa itu agak padat di Pasar Projo. Tapi Pasar Projo padat yang ke arah Bawen dari arah selatan ya, yang ke arah selatan aman. Pak Masko tetap hati-hati di jalan. Ibu Nini Herawati udah mau, tadi udah mau nyampe rumah. Ini lagi beredar lagi. Monggo.
2: Mau melaporkan lagi. Ini fenomena alam.
0: Apaan?
2: Menjelang hari pertama masuk sekolah, yeah. Mungkin ini kawan-kawan Rasika semua juga merasakan ya di lingkungan sekitar rumahnya atau apa. Semua fotokopian, semua
0: rame
2: dan tukang cukur ternyata. Ramenya kayak besok mau lebaran Mas Don. Oh, jadi okay. Untuk jalan-jalan yang mungkin ada tukang ATK-nya atau apa gitu. Oh, pasti di situ ada yang parkir banyak banget.
0: Oh, ya. Oke. Okay.
2: Ini untuk daerah saya di Jatisari, perumahan Jatisari. Itu luar biasa itu di bagian depan, di ruko-rukonya, di apa itu berasa kayak besok lebaran. Dan kita move mau jalan ke Ngalian.
0: Oke.
2: Melaporkan juga ternyata nggak cuma itu, tukang cukur. Semuanya ramai, masya Allah, berkah semua ya, alhamdulillah, persis kayak malam lebaran.
0: Seru.
2: Itu laporannya Mas Don.
0: Siap.
2: Ini lain daripada yang lain, laporannya lalu lintas lancar alhamdulillah setelah lepas dari tuka ATK.
0: Siap, menarik pengamatan fenomena sekitar. Toko ATK, tukang cukur, rame. Besok pada masuk sekolah. Kok mepet-mepet ya senengnya ya. Iya. Nah, saya tertarik juga terus mau, saya lagi digging-digging. Kalau di beberapa artikel ada yang bilang, toko buku dipadati pembeli sehari jelang masuk sekolah. Oke. Okay. Iya. Terus ada lagi, ini jelang masuk sekolah orang tua mulai atur anggaran untuk perlengkapan anak sekolah. Ya. Terus ada lagi pentingnya kesiapan mental anak jelang masuk sekolah. Oke. Siap. Makasih ya Bu Nini Herawati untuk mengamati sekitar. Mbak Dina Waleri, malam Mas Doni. Ibu mau dengerin Goodbye, Goodbye Air Supply. Okay. Pak Andre Prodadi, malam Mas Doni, masih streamingan nih. Hey, thank you. Bener Mas, toko-toko buku rame, toko alat sekolah rame. Tapi saya tadi keangkringan jahe. Ya, soalnya gak ada keperluan mau beli buku buat anak sekolah. Angkringan Jaya rame gak? Di Karanganyar ya, cocok banget dingin-dingin Angkringan Jaya. Jaya kepuk dicampur susu jaya. Ibu Nini ada tambahan?
2: Iya, predator lagi Mas Don, anak-anak ajakin makan gak ngalian. Ternyata mereka nungguin, ya udah kita makan ke ngalian.
0: Oke, siap. Iya. Hari pertama besok, kebayang, saya kemarin sempat lihat juga tuh satu postingan di sosial media, pengumuman terbuka, besok hari Senin, tanggal 13 Juli, kita siap-siap di jalan, ngasih jalan buat ibu-ibu yang lagi nganterin anaknya ke sekolah. Sejak subuh, ibu-ibu udah ngot-ngotan ya, teriak sana, teriak sini, gara-gara anaknya telat bangun. Bangun, cepet masuk sekolah, gitu kan. Di jalan pasti ibu-ibu udah kesel banget, udah mentally tired ya, lelah banget secara mental. Jadi kita bantu ibu-ibu besok yang di jalan nganterin anak sekolah ya, kita kasih jalan. Setuju ya?

orang Indonesia itu emang terkenal baik-baik gitu. Di jalan raya tuh ada kecelakaan, bawaannya mau bantu. Bahkan kalau kita lagi di jalan terus ada kecelakaan, tapi kita harus buru-buru karena ada urusan, itu ada perasaan bersalah. Ya enggak? Aduh, kok begitu jahatnya aku sih gak bisa bantu orang gitu. Makanya kalau ada kecelakaan tuh langsung yang rubung banyak ya, bantu ini, bantu itu, bantu ngatur jalan gitu. Itu satu hal yang kadang bikin kita terharu ya. Ya enggak? Nah, tapi bukan begitu yang ada terjadi di Taiwan. Warga Taiwan tuh memilih menjauh saat terjadi kecelakaan. Why so? Nah, pertama gini, disclaimer ya, kata artikel yang saya baca, bukan berarti mereka jahat ya gitu. Bukan berarti mereka jahat ya, tapi kita mesti ngerti apa yang melatar belakangi sikap itu gitu. Nah, salah satunya adalah momok hukum sengketa sipil dan jebakan niat baik, katanya begitu. Jadi akar masalah utama mengapa orang Taiwan tuh sangat hati-hati, bahkan cenderung menghindar untuk mendekat pada satu peristiwa kecelakaan, untuk menyentuh korban kecelakaan, itu adalah resiko gugatan hukum sekunder. Jadi di sana ternyata sistem peradilan sipilnya itu sangat aktif dan masyarakatnya juga sangat melek hukum. Unfortunately, sayangnya ini menciptakan efek samping berupa tingginya tingkat tuntutan hukum atas dasar kerugian finansial. Pernah ada kejadian beberapa kasus ya, cukup terkenal di sana, di mana ada seorang disebutnya Samania yang baik atau Good Samaritan itu mencoba tolong korban kecelakaan di jalan. Tapi karena korban itu ternyata mengalami cedera yang lebih parah setelah dipindahkan, misalnya cedera tulang belakang atau patah tulang yang salah posisi gitu ya, keluarga korban ini justru menuntut sang penolong ke pengadilan atas tuduhan kelalaian yang memperparah luka-luka, atau bahkan menuduh sang penolong sebagai penyebab kecelakaan yang sebenarnya. Kan repot ya. Nah, itu salah satunya. Meskipun Taiwan sudah berupaya untuk melindungi para penolong melalui penyesuaian regulasi serupa Good Samaritan Law dalam undang-undang darurat mereka. Tapi yang namanya ketakutan psikologis di tengah masyarakat ini udah terlanjur mengakar gitu. Dimana bagi rata-rata warga Taiwan, menyentuh tubuh korban atau memindahkan kendaraan di TKP itu adalah tindakan beresiko tinggi, high risk banget, yang bisa menyeret mereka ke dalam pusaran penyelidikan polisi atau sidang pengadilan yang melelahkan, hingga potensi tuntutan ganti rugi yang bisa menghancurkan finansial mereka. Itu latar belakangnya, jadi kita pahami. Nah, terus ada juga faktor kedua, itu literasi keselamatan medis yang itu ini banget, masif banget ditanamkan sejak usia dini di sekolah-sekolah di sana. Jadi warga di sana sangat dididik untuk memahami bahwa memindahkan korban kecelakaan tanpa keahlian medis dan peralatan yang tepat itu adalah tindakan yang sangat berbahaya. Itu sangat bisa kita mengerti ya. Dan memang di sini pun ada beberapa orang yang kemudian mencoba untuk tidak melakukan apa-apa gitu ya, do nothing because they know nothing about it gitu. Jadi daripada nanti aku tolong malah ada apa-apa, make sense juga ya. Tapi paling enggak di sini masih apa ya, kekhawatiran-kekhawatiran itu masih cukup bisa dikalahkan dengan kepedulian atau kebaikan hati lah ya. Kasihan nih ada orang kecelakaan, jadi pada berhenti bantu-bantu. Tapi kalau mungkin makin kesini makin nyadar juga ya untuk tidak menyentuh korban gitu. Paling ngumpul di TKP bantu-bantu gitu, membantu jalannya, mengontak polisi, itu langkah yang terbaik gitu. Oke, mungkin ada POV Anda, ada pengalaman, nanti bisa bagi-bagi ya. Back to music. Ini untuk Bapak mantan RT saya dari grup Toto. Lagunya berjudul Lia. Ada masih bersama saya, Doni Asyar, di Rasika USA, Ungaran, Salatiga, Ambarawa. Di malam
menjelang hari pertama masuk sekolah besok.

Benar juga ya, jatuh cinta dibilang jatuh karena seperti jatuh kita nggak bisa milih jatuh ke hati siapa. Kenapa nggak milih cinta tapi jatuh cinta? Kalau milih cinta mah itu udah jelas.

0: 105,6 FM Rasika USA, Ungaran Salatiga Ambarawa, dari duo Air Supply, Goodbye. Kita belum pisahan ya, masih satu jam aja lagi, bukan sampai jam 24 ya Bapak Ibu. Ibu Miyarti, terima kasih ingin mendengarkan Run Dekat di Hati. Kali-kali mingguan sama Mas Doni sampai tutup lapak. Ya, jam 21 Bu. Ya. Pak Andre, streamingan sampai jam 21 ya. Ibu Ar, terima kasih sudah menceritakan itu kepada saya. Ya, aduh, ya. Oke. Senang Rasika bisa jadi teman Ibu Ar. Jadi Rasika bisa didengarkan di 105,6 FM atau lewat streaming rasikafm.com, terus bisa juga lewat aplikasi. Nah, kalau yang di streaming dan di aplikasi itu ada gak cuman audio ya, ada juga bisa video streaming. Tapi minggu kayaknya gak ada. Operatornya off. Ya, jadi kalau lagi streamingan sekarang ini, no video, maaf. Kemudian Mbak Dina Woleri sudah menyimak lagu yang ingin didengar malam ini bersama ibu tercinta, ya kan? Makasih ya. Alright. Saya cek lagi dulu situasi malam hari ini di luaran sana, sambil nanti kalau ada cerita-cerita tambahan dari Anda atau informasi tambahan dari Anda, selain tadi cerita fenomena di sekitar kita, Anda mungkin lihat atau nggak memperhatikan Ibu Nini Erowati ya, tadi memperhatikan bagaimana toko ATK, toko buku rame, tukang cukur rame. Pak Andre juga melihat itu. Nah, tapi kalau di jalur jalan raya, kita coba update traffic report. Saya pakai helikopter view ya, yang kelihatan menonjol. Ini masih ada di jalan tol Batang Pemalang, di seputaran lingkar Petaruan ya. Itu masih ada antrean, ada padat melambat begitu, ini kelihatan sekali dari helikopter view. Tadi sempat ada catatan laka, mungkin masih dalam penanganan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kelihatan juga merambat itu di jalan raya Kandeman ya. Jalan raya Kandeman setelah rumah sakit Kolbu Insan Mulia, itu ada antrean. Kayaknya ada perbaikan jalan ya. Lumayan panjang juga sih. Ya, ke arah Semarang, arah sebaliknya juga sama. Cuman yang lebih panjang yang dari arah Batang ya, menuju ke arah Semarang. Kemudian yang kelihatan menonjol juga, yang di pom bensin Jerakah Payung tadi. Itu di seputaran Pondok Modern Selamat Batang. Itu ada antrean yang dari arah Semarang menuju ke arah Batang ya. Ini buntutnya sampai di Pondok Pesantren Modern Selamat Batang. Ke arah barat, nanti simpulnya lepas dari pom bensin Jerakah Payung di simpang Jalan Kembang Tani, itu lepas di situ. Sementara kalau Pantura Barat mulai dari Weleri, Cepiring, Weleri, Kendal sampai Mangkang tuh aman ya, masuk ke arah kota aman. Pantura Timur saya lihat juga secara umum aman. Semarang, Demak, Kudus bolak-balik dua arah, kecuali masih kelihatan padat yang di batas kota ya, itu agak-agak padat sampai di Hartono arah ke Demak. Kubro masih cukup padat, tapi antrean juga nggak sepanjang tadi ya, antrean nggak panjang tadi. Exit tol Mukti Harjo arah Pelabuhan juga aman. Dalam kota saya cek secara umum aman, padat-padat biasa aja di beberapa persimpangan, biasalah. Termasuk di simpang Kaligarang itu juga Gombel aman, yang mau naik ke Gombel, lewat Gombel, bebas naik sampai Ungaran juga nggak ada masalah. Middle East, Timur Tengah juga aman, Meranggen, Karangawen, Gubuk, Godong, secara umum gak ada masalah. Oke, okay. Kabar bagus secara umum yang sedang meluncuri jalan raya, tapi tetap hati-hati di jalan. Mbak Dina mengucapkan terima kasih Mas Doni, lagunya sudah diputar, saya dan ibu senang mendengarkannya. Terima kasih, senang juga bisa membuat Mbak Dina dan ibu senang. Bapak Musa Rido, selamat malam. Monggo, Bapak.
1: Selamat malam Pak Doni.
0: Gih.
1: Izin absen Pak Doni.
0: Siap.
1: Ini melaporkan di Kota Semarang. Semua ATK, semua potong rambut.
0: Rame juga.
1: Rame.
2: Semua aman.
1: Besok buat anak-anak masuk sekolah.
0: Iya, iya.
1: Teman-teman Basika yang besok anaknya sekolah, siap semangat untuk besok pagi.
0: Yes.
1: Makasih Pak Doni.
0: Thank you.
1: Salam sehat.
0: Salam sehat juga. Salam buat dedek-dedeknya ya. Oke. Okay. Ini enggak tahu, mungkin yang semangat enggak cuma orang tua. Anak-anaknya juga semangat tuh ya, yang baru sekolah gitu atau habis liburan panjang. Baik, terima kasih ya. Terus bersama Rasika USA di

0: 105,6 FM Rasika USA, Ungaran, Salatiga, Ambarawa. Aduh, senengnya setelah liburan. Liburan seneng, balik sekolah seneng lagi. Anak-anak gitu tuh pasti, ya enggak? Maknya, bapaknya seneng enggak? Seneng semuanya kan. Hari ini reporter Rasika USA, Arif Sarifuddin, itu ngeliput situasi di rest area pendopo KM456 tol Semarang Solo di Pabelan Kabupaten Semarang. Tadi kelihatan padet ya, pengunjungnya banyak banget. Ini kan hari terakhir ya libur sekolah, emang kelihatan padet gitu. Sepanjang hari, kata Arif Sarifuddin, memantau rest area pendopo KM456, itu parkir rest area penuh sama kendaraan pribadi dari banyak daerah. Pengunjung memanfaatkan waktu singgah untuk beristirahat, menikmati jajanan UMKM, belanja di gerai, hingga singgah ke musola, juga ke toilet untuk keperluan ya, sebelum melanjutkan perjalanan. Ini tadi Arif Sarifuddin sempat ngobrol dengan salah seorang warga. Dia dari Pekalongan ya, baru pulang dari Solo. Usai liburan silaturahmi ke rumah kerabat gitu. Dan memang sengaja mampir di rest area pendopo KM456 untuk melepas lelah dan mencicipi kuliner. Gitu katanya.
1: Nah Ibu, ini perjalanan dari mana ke mana Ibu?
2: Dari Solo pulang ke Pekalongan.
1: Habis liburan.
2: Silaturahmi ke tempat saudara.
1: Berarti memang mampir di rest area ini ya. Begitu. Kenapa Ibu?
2: Kemarin pas pertama lewat itu mau mampir tapi penuh. Pas muter ada parkiran, ya udah mampir aja.
1: Memang ini ya, apa namanya, tempatnya cukup banyak fasilitas atau gimana? Ya,
2: fasilitasnya banyak banget. Penasaran juga, penasaran sama mobil-mobil yang lewat kalau dari atas ternyata luar biasa.
1: Oh gitu. Ini berarti langsung mau pulang?
2: Iya.
1: Atau di sini kulineran dulu atau apa ya, Bu?
2: Paling ini kulineran dulu, setelah itu lanjut pulang ke Pekalongan.
0: Oke. Ya, ya, ya. Tapi ternyata setelah ngobrol sama presdir resto pendopo KM456 Desi Setiawan, itu ternyata volume kendaraan hari ini tuh nggak serame hari Jumat. Hari Jumat tuh puncak arus baliknya itu. Kalau hari ini nggak, agak lebih berkurang lah, tidak serame puncaknya pas Jumat. Ya emang nggak mau mepet-mepet ya, karena kan perjalanan luar kota gitu. Oke, okay. Anda mungkin termasuk salah satu atau salah dua yang hari ini baru balik dari liburan. Liburan panjang, nganterin putra-putri ke rumah eyangnya mungkin, atau rumah saudara, atau diungsikan kemana. Bukan diungsikan sih, disuruh having fun ya kan, yang jauh sono baru tadi dijemput mungkin. Ya ya. Pak Zizi, malam Mas Doni, informasi di Pantura Lasem Rembang, kelihatannya lampu merah di alun-alun Lasem lumayan macet panjang dari arah Semarang menuju ke Surabaya. Saat ini saya perjalanan menuju ke Semarang dari Lasem. Oke. Okay. Oh iya ya, Pantura Timur jauh di, oh iya, Lasem bener. Lasem. Iya, alun-alun Lasem ya, antre panjang dari arah Semarang, betul. Untung ya, kata Pak Azizi, untung saya ke arah Semarang gitu. Ya, traffic light alun-alun Lasem. Mungkin ada yang mau perjalanan ke Surabaya lewat Pantura Timur, itu ada antrean ya di alun-alun Lasem. Antrean cukup panjang. Makasih ya, Pak Azizi. Kak Heni Gina, malam. Kak Doni, makasih ya sudah nemenin kami dari jam 3. Makasih untuk komposisinya. Ngomongin soal jatuh cinta itu bikin bahagia. Tapi kalau bikin gelisah, itu namanya jatuh tempo. Hah, bisa eh, beneran. Kak Don, kalau istri bilang I love you, dijawabnya apa, Kak? Oh, I love you more. Jangan seperti pria ini ya. Wah, jadi penasaran, agak takut nih si pria ini jawab apa ya. Coba, coba, coba.
3: Kalau aku bilang I love you, nanti kamu jawab balik ya.
4: Iya.
3: I love you.
4: Balik.
0: Aduh, ya, lugu banget si kakak nih. Ya, makasih ya Kak Gina untuk membuat kita tertawa sejenak. Pak Untung, malam Pak Untung.
5: Assalamualaikum Mas Doni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Malam kawan-kawan Rasko semuanya, baik yang masih di perjalanan maupun yang sudah berada di rumah. Request saja Mas Doni.
0: Yeah.
5: Dari George Benson.
0: George Benson.
5: Wedding on the road.
0: Wedding on the
5: road. Terima kasih Mas Doni.
0: Oke.
5: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Untung. Pak Yoshirama. Sorry, Yoshirima. Just info Mas, kalau jalur Kandeman mungkin masih ada truk mogok Pak Taas, karena sore tadi saya melintas jam 4 sampai 5. Oh, saya melintas jam 4.15 sudah macet. Oh, Kandeman ada truk mogok Pak Taas, mungkin masih terkait sama itu, karena sore tadi lintas jam 4.15 sudah macet. Terus di Lingkar Weleri ada laka juga, truk box sama motor. Sepertinya laka karena trek-trekan, aduh. Karena ramai anak muda motoran tadi. Oke, siap. Makasih ya Pak Yoshirima. Di Kandeman. Truk mogok Pak Taas ya. Ya, oke. Siap, makasih. Pak Yoshi. Pak Soleh. Nyimak aja Mas. Makasih, udah disimak. Terus ini. Gak ada namanya. Akunnya gak ada namanya. 6620. Oh dari ini dari Pak Aim Kaligawe. Saya mau ke Demak dari Genuk, gimana Kak, amankah? Sejauh ini aman, Genuk menuju ke arah Demak aman. Ibu Ar. Oke. Siap, Ibu Ar, terima kasih ya selalu bersama Rasika. Ibu Nini Herawati, gimana Bu acara makan bareng anak-anak?
6: Laporan liputan terkini divisi emak-emak di toko plastik tin wall untuk tempat makan yang kotak plastik itu rata-rata pada habis ukuran 750 mili. Kenapa? Karena ternyata sekarang emak-emak itu ngebekelin anaknya pakai tin wall aja. Nah, anak-anaknya katanya si mbak-mbaknya yang pada jualan ini reportnya, anaknya nggak mau lagi dibawain bekel pakai salah satu merek lah, ya bisa sebut nggak ya, Tupperware gitu, karena mahal.
0: Okay.
6: Kalau ketinggalan sampai rumah udah capek-capek pulang sekolah diomelin
0: sama maknya. Ketinggalan dia sih.
6: Jadi lebih baik pakai tin wall katanya.
0: Habis
6: langsung buang. Aku dari tadi ketawa, tapi ternyata memang seperti itu ya banyakan sekarang, dan air minum banyak udah botol aja, merek-merek tertentu lah. Bawa botol aja, nggak bawa tumbler. Itu repot lagi ini. Aduh, fenomena besok mau berangkat sekolah seheboh ini.
0: Seru. Iya sih, iya sih.
6: Ya begitulah, mungkin siap. Mama juga memang rasanya kayak gitu ya, dibawain yang apa box, lunch box yang mahal ketinggalan, ngomelin anaknya. Jadi anaknya juga enggak mau dibawain lagi, bawanya pakai tin wall aja.
0: Siap.
6: Begitu.
0: Thank you. Gak tahu ya, ini kita paham banget mak-mak begitu menjaga barang-barang di dapur ya, jangan sampai itu hilang ya, komoditas berharga. Gak cuma sama anak tuh, sama bapak-bapaknya juga iya. Kadang nih, saya sama teman-teman kan suka ada acara di luar kan, pasti acara bapak-bapak gitu ya, terus bawa bekal dari rumah masing-masing. Kita dibawain dari rumah dong. Beneran, begitu pulang lupa kan, ngomel tuh, kok lupa tempatnya. Habis itu beneran dikasih yang tepak-tepak yang plastik-plastik itu aja. Iya, iya. Kadang satu sendok ketinggalan, satu sendok ketinggalan tuh tanyain, sendoknya kurang satu. Oke lah, baik. Iya, iya, iya. Bapak M. Hasan Samsudin, minta informasi Temanggung Kudus apa ada ketersendatan. Oke, Pantura Timur aman dulu ya Pak ya, Semarang Demak Kudus aman. Temanggung ke arah Semarang, jalur selatan ya. Oke, saya lihat sebentar di sini. Secara umum gak ada yang menonjol Pak, gangguan besar gitu. Yang kelihatan agak padat itu pun udah mulai berkurang di Pasar Projo Ambarawa. Tadi sempat masih antre, ini udah nggak ada Pak. Secara umum aman lah ya, kalau di mana nih, aman lah secara umum Pak, nggak ada gangguan besar. Hati-hati di jalan ya Pak Hasan Samsudin. Pak Eno Laziale, ini lagi di mana Pak? Ini truk yang bermasalah. Oke, truk bermasalah di. Oke, ini videonya ya. Oke, lebih jelas kita dengar di voice note-nya ya. Oke, ini. Oke, siap. Ini dia.
7: Selamat malam, Rasika.
0: Malam, Pak Eno.
7: Selamat malam, Mas Doni. Masih terjebak di Lingkar Kudus arah Semarang.
0: Oh, Lingkar Kudus.
7: Padat merayap.
0: Oke, siap. Iya, Pantura Timur, selain yang di Lasem tadi, alun-alun Lasem arah ke Surabaya ya. Kalau di Lingkar Kudus yang arah ke Semarang dari arah Pati itu ada antrean di traffic light Jepang ya, simpulnya ya Pak ya, lepas itu los lah. Sabar Pak Eno. Oke, makasih ya yang masih di jalan terus bersama dengan Radio Rasika USA. Saya Doni Asar yang senang masih bisa nemenin Anda malam hari ini karena saya juga senang Anda nemenin saya.

0: Remaja putri sering lemas, pusing, dan wajah terlihat pucat. Hati-hati, bisa jadi itu anemia.
1: Anemia adalah kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah, sehingga pasokan oksigen ke seluruh tubuh berkurang. Ingat, anemia berbeda dengan tekanan darah rendah.
0: Remaja putri lebih beresiko mengalami anemia karena menstruasi, masa pertumbuhan, kurang mengonsumsi makanan bergizi, atau menjalani diet yang tidak sehat.
1: Yuk cegah anemia dengan makan makanan kaya zat besi dan protein. Perbanyak buah serta sayur, minum 1 tablet tambah darah setiap minggu, rutin berolahraga, rajin mencuci tangan, dan minum air putih minimal 8 gelas setiap hari.
0: Remaja sehat, bebas anemia. Sehat dimulai dari diri sendiri.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

105,6 FM Rasiga USA. Ugaran Salatiga Ambarawa, Bryan Adams dengan Heaven. Saya ingat waktu ikut satu pengajian gitu ya. Itu ada orang disebut sama Nabi ahli surga gitu. Salah satu kuncinya adalah dia tuh sebelum tidur selalu mengevaluasi diri. Dia gak mau tuh ada rasa-rasa gak enak sama orang lain, diilangin semua, dibersihin semua, diikhlasin semua. Tapi soal mengikhlaskan diri, berserah diri, itu bukan perkara gampang ya. Aduh. Ya emang surga mahal, susah. Kalau gampang mah itu masuk PNS gampang. Susah juga ding. Oke, kawan, sudah mau jam 9. Saya tutup lapak dulu ya. Nggak sampai jam 12 ya. Sebelumnya saya mohon maaf sama beberapa kawan. Yang pertama Ibu Ar, mohon maaf lagunya belum bisa saya putar, waktunya kok nggak cukup ya. Terus minta maaf juga sama Ibu Yosi Rima. Tadi saya menyebut Bapak Yosi Rima. Saya cek tadi, oh ternyata Ibu. Mohon maaf, Bu. Kemudian mohon maaf sama Pak Andre, gak bisa nemuin sampai jam 12. Ya. Thanks Mas Doni, hati-hati di jalan pulangnya. Salam buat keluarga, thank you Pak Andre Prodadi. Terus, masih ada yang kasih kabar. Ini dari terakhir banget. Siapa nih? Oh, Pak Babang. Pak Bambang soal, ini mah memang klasik banget ya, aktivitas sepeda motor yang mengganggu malam-malam gitu di Meranti Raya Perumnas Banyumanik. Banyak ini anak main knalpot brong ini malam-malam gitu. Kita doakan dapat tidak ya, tidak ganggu orang. Oke. Abis ini kita menyimak Mutiara Hikmah, abis itu doa malam. Semoga malam ini kita semua diberi kedamaian. Amin ya Rabbal Alamin. Ini lagu dari George Benson, The Long and Winding Road. Saya Doni Ashar. Malam kawan.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika. Saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: Alhamdulillah alladhi an'ama alayna bihadha as-surur fa'amma al-hana wal-hubur fasubhanahu wa ta'ala min ilahin allafa bayna al-qulub wa wasala bayna al-muhibbi wal-mahbub والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد حبيب المحبوب ومفرح القلوب وشافي العلل ومفرج الكروب وعلى آله وأصحابه أطباء القلوب أما بعد para masyayikh, para kiai-kiai, para asatidh-asatidah ingkang kawula mulyakaken, para rawuh ingkang kawula mulyakaken nggih. Sepundi pun kula tak matur punapa ingkang sempat kawula urat-urat niki kala wau dalu nggih. Ing riki sak saged-saged kawula ingkang saged kawula aturaken namung panyuwun kawula dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala punapa ingkang badhe kawula aturaken mangke mugi-mugi ndadosaken manfaat, ndadosaken kebikaipun manah kula lan panjenengan sedaya pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, wonten ing Al-Qur'anul Karim Allah sampun paring dawuh arupi dawuh wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Panjenenganipun Sayyiduna al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dawuhaken ay illa liya'rifun. Ringkesipun dawuh jin menungso niku dipun dadosaken dening Gusti Allah niku namung kranten kalih, ingkang setunggal supados ibadah ngabekti mangawula dhateng ngersanipun Allah. Ibadah ngabekti mangawula. Islam iman ihsan bila ibadah wal ubudiyah wal abudah. Cara istilah ingkang gampil napa? Medal syariah toriqah hakikah. Ingkang nomor kalih supados manah kula lan panjenengan sedaya menika pinaringan padang, pinaringan jembar, lajeng napa saged makrifat dhateng ngersanipun Gusti Gusti Allah. Napa makrifat niku gampilipun ngerti ngerteni. Ngerti sinten seliranipun. Lajeng ngertos sinten pangeranipun, lajeng kersa napa ngerteni akhire niku napa jembar manahipun nampi nopo kemawon saking ngersanipun Gusti Gusti Allah. Nggih. Ing dalam masalah ibadah, ubudiyah abudah, ing rika wonten ing at-ta'rifat sampun dipun dawuhaken bilih ingkang dipun wastani ibadah menika fi'lul mukallaf ala khilafi hawa nafsi ta'ziman li rabbi. Ringkesipun dawuh lelampahan kula kalih jenengan menika napa boten wonten kepentingan napa-napa nggih ta, ingkang wonten namung ngegungaken dhateng Gusti Gusti Allah. Niki lah ing dalam kewontenan kula lan panjenengan sedaya nggih niki mboten saged lepas saking perkawis sekawan. Menawi mboten inget tentu supe dhateng Gusti Allah. Gita. Menawi mboten bingah tentu susah. Sekawan-sekawanipun menika nggih kula kali jenengan niku napa mboten saged lepas minangka napa kawulanipun Gusti Gusti Allah. Tiang ibadah napa tentu bekti. Tiang menawi sampun bekti napa tentu mangawula. Niki wonten kelas-kelasipun piyambak. Supados ibadah kula lan panjenengan sedaya menika kalebet minangka ngabekti mangawula dhateng ngersanipun Allah. Niku dos pundi? Jalani niku namung setunggal syuhudul minnah minallahi ta'ala alaih an hadahu laha wa waffaqahu lil qiyami biha. Namun gadah pengangen penyaksen ingkang kiat wonten sak lebetipun manah bilih punapa ingkang kawula panjenengan lampahi menika napa minangka peparing anugerah saking ngersanipun Gusti Gusti Allah. Bali ini ku tengriku kita mangkane ngantos wonten ing Al-Qur'anul Karim panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dipun dawuhi dening Gusti Allah, kul bifadlillahi wa rahmati. Dawa Muhammad, kabeh ngono iku gak ono maneh mergo anugrah rahmat saking Gusti. Kula kali jenengan didawi dening Gusti Allah, niru kaya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lajeng dipun dawi napa? Fabidzalika fal yafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kon yo melok bungah balik menyang Gusti Allah, bungahmu iku lho oleh konsendeno menyang ngersanipun Gusti Allah iku luweh sae tinimbang punapa ingkang kawula panjenengan kempalaken panjenengan ibadahaken dhateng Gusti Allah. Iki manikulon diku asring natur dateng poro ikhwan akhwat fil masyrob kita menawi badih berangkat datang ngersanipun Gusti Allah supados zahiran wa batinan saged sidukut tawajjuh datang ngersanipun Allah niku napa dipun tobati kriyen manah menika mboten ujug-ujug usoli niku mboten nggih. Kados tuntunan-tuntunan para masyayikh sufiyah at-tariqiyah setiap zikir mawon dipun aturi saderengipun astaghfirullahal ghafurur rahim astaghfirullah rabbi min kulli dzambin wa atubu ilaih niki nggih niki. Lah menawi sampun mekaten sabakdanipun salat nggih tetep dipun aturi istighfar. Lajeng sami wirid, sami zikir, lajeng donga. Menawi sampun donga dipun tutup kelayan Fatihah. Lah kadang-kadang teng mriki niku lho. Kula kali jenengan sing kathah niku nggih pun mantun ngeten mawon, mboten disendhekaken malih dhateng ngersanipun Gusti Allah kelayan napa nyalap pikiran manah wonten ing ngersanipun Gusti Allah muji syukur kranten napa dipun paringi taufik hidayah. Niki bobot sing ageng niki. Mergo niki kabeh niku napa kuncine mboten ngrasa napa malih ngaku ngapunten. Nggih. Para wali niku mahfuz. Kita dipun naungi, dipun lindungi dening Gusti Allah. Awalul hifzi. Nggih. Kawitane wali niku dilindungi, dinaungi kali Gusti Allah niku napa? Siji dhisik. Napa? Boten ngaku ngaku. Boten ngaku ngaku. Niki. Tauhidul qasdi lillah. Tauhidul milki lillah. Ngerti? Tauhidul wujud lillah. Niki kuncine sabakdanipun Fatihah sampean mendel kriyen. Ngerti? Lah menawi niki ngantos mboten kedat dipun dadosaken kados mekaten ojo maneh salah bener sisan dawuhipun Surpanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an wala yuftahu illa liman khala anid da'awi wal hawasat gitu mek sik kena penyakit koyok ngeten nggih padha karo atine dereng kebuka dening Gusti Allah entenono wong durung kebuka entenono mesti bakal kedaden nggih mek mboten disusuli napa ngaku kabeh niki napa berkah napa rahmat pitulungipun Gusti niki ingkang dimaksud haqiqatu la haula wala quwata illa billahil Aliyil Azim. Kita nek kepingin mulya, kepingin agung, ana ngersanipun Allah. Wong pancen Allah niku napa kagungan sifat Al Aliyul Azim ngengguo resep napa la haula wala ku billah. Niku ingkang kesimpen wonten ing hauqalah. Mangkene dasaripun Kanjeng Syekh wa kana qadamuhu tafwidu wal muwafaqah. Gitu. Pertama mawon pun tafwid pasrah dateng Gusti Allah. Napa pasrah itu ngelundung mboten wal muwafaqah nggih sing cocok karo syariate Gusti Allah kelayan akhlakipun Rasulullah wal muwafaqah. Tapi saknalika wonten ing sak lebetipun manah keisen napa ma'at tabri minal hauli wal quwwah wonten kenggonan sifat ngaku-ngaku. Pun paham nggih niki lak. Lak kepengin dados wali napa mboten? Nen kok sungkan. Nggih ta. Pun nek dadi wali nggih rodok sungkan, nggih rodok dijembarno mawon kepingin dipun cintai dening Gusti Allah. Cobi sampean pirsani nggih makomipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kama fi muqaddimati sahihi Muslim an sayidina Abi Hurairah radhiyallahu an sampean pirsani teng mriku nggih ta Kanjeng Nabi niku dawuh napa dawuhipun sapa wae gak iso mlebu swarga karo lelakoni sapa wae gak iso selamat karo neraka mergo lelakoni. Sahabat matur, napa panjenengan nggih ngeten Kanjeng Nabi? Padha. Lah nek ngeten terus pundi Kanjeng Nabi dipun bangsulaken illa ayyata ghammadiyallahu birahmatin. Mek gak sebab rahmati Gusti Allah gak iso gak. Nggih ta? Niku kelas kula kali sampean niku wong nggih ngapunten sing kathah niku kelas kanak-kanak. Napa kelas kanak-kanak niku? Nderek dayipun Gusti Allah udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Nggih. Mangka niku kula kali jenengan niku sing kathah niku napa? Mandheke niku cuma mandhek dawuh setunggal mawon nderek dhaipun Kanjeng Nabi mangkana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal ing mongko Rasulullah mboten dawuh ngeten fi akhir umri Kanjeng Nabi niku dawuh napa Allahumma arrafikul a'la niki enten napa niki pun para rawuh ingkang kawula mulyakaken nggih menawi wekdal mboten inget dhateng Gusti Allah nggih sik tetep kepingin dados kawulanipun Gusti Allah liwat napa liwat istighfar liwat to sing kathah niki maca istighfar napa pancen istighfar nen sing kathah niki namung ma lah mek maos dos pundi terus pundi nggih mboten napa-napa pokoke ikhlas niku minangka zikir minangka donga diganjar kali Gusti Allah tapi gak mandi nggih ta nggih kok metu saka nggone doyan malih kok nggih hasil cara ganjaran niku hasil nggih istighfar to bat wekdal mingah monggo sing rido sing sabar kita pun lajeng menawi nopo menawi nopo bunga menawi bunga nopo sing iso syukur nggih pun ngeten mawon kita ngersula monggo sambat monggo nggih ta murang-muring monggo wong jenenge menungso mung aja kedawan nggih ta nggih dipekake telen niku aja kedawan nggih ta ben niku napa ingkang saged kawula aturaken napa ing dalem masalah napa ibadah teng Gusti Allah ben sak mangke monggo nglirik dhateng kewontenan kula kali panjenengan sedaya. Wonten ing Al-Qur'anul Karim Allah niku sampun dawuh saking pentinge mulyane agungipun mangsa ngantos Gusti Allah niku kersa sumpah mawi mangsa wal asri. Gitu ta? Pun tak mongso niku dipepet nggih ta teng pundi dipepet teng awake dhewe mawon napa umure awak niki lho nggih ta kadang-kadang sing dibahas ajene kiamat ajene niku kedawan pembahasan mbok kiamat ya awake dhewe sing dipikiri kita ngen napa mangko benjang wal asri innal insana lafi khusrin kecuali sinten illal ladzina amanu wa amilus solihat disikno disik awake dhewe kita mek wis mari disikno awake dhewe wa tawasau bil haq niki hati-hati niki lah menawi sampun saged wasiat paring pitutur ingkang sae cukup mboten cukup teng mriku dipun terusaken dening ayat wa tawasau bis yo niki lho bener pun bener genai pun genah pun tepat tapi mboten pinten-pinten sing kirang niku napa malah kirang saged angsalipun ngladeni bis sabar kita cobi niki besok kabeh iki kepengin dadi pemimpin napa mboten nen kita sampun dipun dawuhaken dening Gusti Allah wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru salah setunggalipun dalan kula kali panjenengan niku paling boten supados dadi ibadillahis salihin sing nomor setunggal niku napa at-tafakkur mikir sing jeru wabisatuhu as-sabr landasane wong pancen mikir-mikiri napa male dadi kepikirane nggih ta niku mesti sa wis tak pikir ngene iki wis tak jeruk-jerukno wis pancen tak bayangno wis pancen tak pertimbangno tapi gayae ngamuk nah niki lho niki jangan nangen niki lame pun wong niku kenggonan sabar wasamratuhu al ilm budhuwa ya apa wae mek nggawa sabar dadi disenengi karo wong kok mek pun disenengi dianggep karo wong niku duwe ilmu nggih ta ben niki kudu jejer niki saban tilok teng kitab at-tahaddus bin ni'mah lil imam Jalaluddin As-Suyuti radhiyallahu an muji piyambakipun alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ya Allah apa an aqamani aduan kok enten tiyang sing boten seneng kali kula malah kadang-kadang niku ngerusak-ngerusak dateng nama kula alhamdulillah supados napa Imam Suyuti supados kula saged niru para nabi niki lho. Nggih. Cara zahir kula kali jenengan niku modele niku napa? Berat, tapi niku pokok. Niku kelebet napa? Mek cara wong tandur niku minangka napa? Minangka pupuk. Nggih ta? Niki sabar niki lho. Nggih ta? Nggih ayo napa malih. Sampeyan sabar kali wong kali kula barang niki nggih ta. Wong kali Gusti Allah nggih mboten sabar sing kathah niku. Nggih napa mboten? Napa sabar wektu zikir? Napa sabar wektu ibadah? Salat kathah. Tumakninah niku ala ma'dayain. Nggih ta? Minangka sabar fil zahir, nah menika napa? Tumakninah fil ba fil dilonggokno wa fi ba'di kutubis sufiyah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam paring dawuh ma min nafasin yatanaffasahu al-insan illa wa qad khata bihi khutwatan ila al-akhirah dawuhipun setiap nafas ingkang dipun nafasaken kula kali panjenengan niku napa? Mboten wonten malih minangka napa? Minangka langkah. Teng pundi sih langkah ingkang akhir niku teng pundi? Dinapak-napakno nggih tetep bali teng kubu teng kuburan. Kita enten tah. Kita pun pas-pasan mawon empun nggih. Suge gak suge, alim gak alim, bodoh gak bodoh, nggih paling cuma 2 meter. Jenenge apa niku suge 3 meter. Wah niku mek menawi para aulia illah al-mutaqaddimin didawak-dawakno niku, wah niku masyaallah nggih ta. Panci napa nuduhaken dhateng mulyanipun agungipun para wali niku. Kita mangkane menawi ziarah niku pun parek-parek kuatos mangke dengkule niku ngepasi dhateng jasadipun para aulia illah rada ado titik. Kita napa male mek ngantos ngepasi dhateng wajahipun para wali sing tebih gedhi. Ben secara normal kula kali jenengan niku saben setunggal jam niku napa ambekan 108 dosa cara normal nggih ta pancen diangen-angen oleh ambekan nggih ta pancen watuk nggih ta pancen napa asma pancen ngerokok nggih ta nggih niku pun mboten kena diitung niku tambah berat ambekane tambah kathah tambah berat. Napa kok kula dip kula ngaturaken tambah berat niku. Nggih. Kula baleni malih jangkep sekawan dosa sekala kok kali sekawan likur jam kula kali panjenengan niku ambekan ping pinten 50,300 kali dosa ambekan. Saben saambekan yus'al bisu'alain bakal dipentang letaken dening Gusti Allah kelayan kalih pitakenan sing setunggal waktu ngelepasaken ambekan ingkang nomer kalih wekdal nare ambek ingkang dipentang letaken napa napa ingkang kawula panjenengan lampahi wekdal menika derek ridhoni pun Allah nopo mboten. Ben niki mangkane para ulama-ulama tarikiyah niku kagungan resep piyambak minangka napa zikrul lihifdzil anfas enten zikir merga napa jaga nafas. Nggih ditarik om dipuntokno Allah sampean jajal om Allah nggih sekecen apa mboten nggih tapi kok mboten saged nggih yai nggih mergo sampean kali kula pun napa pun cul-culan wis sak karepe dhewe sak enake dhewe nggih napa mboten aku mek ngene biasane lali nggih sampean tekuk lak dadi eling iki. Ben, monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun dadosipun pebukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah husnul khatimah husnul khatimah مع نيل شفاعة العظمى من رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا يا الله بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة
1: innaka antal wahhab waghfir alaina sabra wa tawaffana muslimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa dakhilnal jannata ma'al abrar wa amiddana an-nadra liwajhikal karim ya aziz ya waffar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha.
2: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diri

0: Haul Desa Manggarmas di halaman Masjid Darul Naim, Manggarmas Godong Grobogan, hari Senin tanggal 13 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Nurul Yakin, Sedran Bulu Sari, Sayung Demak, hari Selasa tanggal 14 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mukminin, Wonorejo, Guntur, Demak, hari Kamis tanggal 16 Juli, waktu Ba'dal Isya. Hari ulang tahun Usafi Kopler Community di Pondok Pesantren Al-Fitrah Gresik, Kembangan 99 Gresik, Jawa Timur. Hari Sabtu tanggal 18 Juli, waktu Ba'dal Maghrib. Manakib istiqomah di Pondok Pesantren An-Nuriyah Gebang Bonang, Demak. Hari Ahad tanggal 19 Juli, waktu jam 7:30 pagi. Manakib istiqomah Triwulan di Musola Bustanul Mustafizin, Pangkalan Tugu Sayung, Demak. Hari Ahad tanggal 19 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Suwatun Hasanah PRF Triwulan Sayung, Demak. Hari Selasa tanggal 21 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Kradenan di halaman Balai Desa Banjardowo, Kradenan, Grobogan. Hari Selasa tanggal 21 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Al-Madinah Mangunjiwan, Demak. Hari Rabu tanggal 22 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Darul Anwar, Blaten, Mijen, Demak. Hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Baiturrahim, Mutih, Banjarjo, Guntur, Demak. Hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Syekh Maulana Abdurrahman Burwatu di Makbaro Syekh Maulana Abdurrahman Burwatu, Mutih Kulon, Wedung, Demak. Hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Majelis Khotmil Quran Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid Agung Al-Mabrur. Hari Jumat tanggal 24 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Hau, Karangturi, Bogosari, Guntur, Demak. Hari Selasa tanggal 28 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mutakin, Wonoketingal, Karanganyar, Demak. Hari Ahad tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah Rolasan, Masjid Ar-Ridwan, Mintregen, Kebon Agung, Demak. Hari Ahad tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Maghrib. Haul Kecamatan Kradenan di halaman Balai Desa Banjardowo, Kradenan, Grobogan. Hari Ahad tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah Limolasan, Masjid Al-Huda, Ngariboyo, Werdoyo, Kebonagung, Demak. Hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Maghrib.
1: Rasika FM.
0: Mengakhiri hari, mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari yang sudah kita lewati ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
2: إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس,

Dari Puncak, Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067. WA

Muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi an'ama alayna bihadha surur. Fa'amma alhana wal hubur. Fasubhanahu wa ta'ala min ilahin allafa bayna al-qulub wa wasala bayna al-muhibbi wal-mahbub. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد حبيب المحبوب ومفرح القلوب وشافي العلل ومفرج الكروب وعلى آله وأصحابه أطباء القلوب أما بعد. Para masyayikh, para kiai-kiai, para asatidh-asatidah ingkang kawula mulyakaken, para rawuh ingkang kawula mulyakaken, tespundi pun kula tak matur punapa ingkang sempat kawula urat-urat niki kala wau dalu nggih. Ing riki sak saged-saged kawula ingkang saged kawula aturaken namung panyuwun kawula dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Punapa ingkang badhe kawula aturaken mangke mugi-mugi ndadosaken manfaat, ndadosaken kebikaipun manah kula lan panjenengan sedaya pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, ben niki mangkane para ulama-ulama tarikiyah niku nek kagungan resep piyambak minangka napa zikrul lihifdzil anfas, enten zikir mergo napa jaga nafas nggih ditarik dipuntokno Allah zaman jajal Allah nggih sekecen apa mboten nggih, tapi kok mboten saged nggih yai nggih mergo sampean kali kula pun napa pun cul-culan wis sak karepe dhewe sak enake dhewe nggih napa mboten aku mek ngene biasae lali nggih sampean tekuk lak dadi eling iki ben lah ingkang dipun tangletaken niku napa nggih tengriku Allah Subhanahu wa taala dawuh dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuhipun fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Tengriku Gusti Allah mboten dawuh amma kanu yakulun mboten. Ingkang dipun aturi niku napa? Demi pangeranmu Muhammad kabeh bakal tak takokno besok. Dipun tangletaken napa Gusti Allah? Apa sing dilakoni? Mek pun omong-omongan napa sing wis dilakoni? Niki badhe kula kali panjenengan niku pun manjing. Nggih. Lah mek pun manjing niku dos pundi? Omongan-omongan kudu ikhlas, kudu khusyuk, kudu ngeten niku kedawan. Cukup diarteni napa-napa? Dipun arteni ansyidqi la ilaha illallah. Sakpira oleh iso nekek genahno terus ngestokno oleh la ilaha illallah. Niki. Kita. Niki praktik tauhid niki. gitu. Tauhidul muwahhidin boten tauhidul mutakallimin. Cilonggono tauhide wong ahli muwahhidin jawab boten oncak-oncek cara zahir engko dadi ahli falsafat. Nggih, muter-muter cara lugat zahiriah mawon. Pinter nggih ta tapi boten berangkat. Nggih, milih pundi sampean? Kali kula. Nggih, bodho berangkat. Nggih ta? Pinter boten berangkat, milih pundi? Nen? Milih pundi? Nen? Milih bodho tapi berangkat. Mergo urusan berangkat niku urusan napa? Taufik hidayah. Sing jeneng taufik niku napa? Khalqut ta'ah. Nggih ta? Direncanakno ya napa mawon, diatur ya napa mawon, disiapno ya napa mawon, zahiran wa batinan. Mek mboten berangkat niku berarti sik durung oleh taufik. Khalqut ta'ah. Ben, milih pundi? Pinter mboten berangkat, bodoh berangkat. Tapi ojo kebodhon. Tapi wong bodoh niku teng Indonesia niku sae. Lho kok ngguyu? Kalau iki serius lho gitu. Wong bodoh teng Indonesia niku sae. Napa kok kula kok saged mestani wong bodoh Indonesia niku sae? Napa malih teng tanah Jawa sik ketunggon ulama sik ketunggon para kiyaine. Jadi wong bodho kepingin genah selamat sing gelek sowan nyuwun donga nyuwun barokah napa malih sampe gelem ngaji teng kiyaine aman. Ya mek pengeten enak pundi bodho kali pinter. Kula milih bodho tapi enggak ada sifat gelem ngumpul karo kiai ini. Ngeten. Ngeta. Mula pinter yai. Halah. Padahal enggak ada penyakitnya pinter mawon. Ngeta. Nggih, pinter itu enggak ada penyakit. Ngantos Al-Imam Al-Hanafi radhiyallahu an. Wekdal badanipun wafat niku lho dipun tangletaken. Terus pundi Imam Hanafi jenengan wonten ing alam kubur? Kula dipun ngapura dening Gusti Allah. Bi ilmika, napa sebab alim panjenengan? Mboten. Ilmu niku enten syarate, enten adabe, nggih ta? Terus enten afate. Berat. Lho, sebab napa? Lah, sebab kalih. Setunggal niku napa? Sebab penyonoi wong niku enggak ada penyono saya teng kula. Enggak ngaku Imam Hanafi niku mboten, enggak ada penyono saya. Kula matur teng Gusti Allah, ya Allah. Mpun panjenengan kecewaaken tiang-tiang niku ya Allah, enggak ada penyono saya teng kula ya Allah. Saman buktiaken kepingin pinaringan taufik hidayah. Nomor kali mergo napa? Jauhipun mergo pinaringan istiqomah ing dalam angsalipun zikir teng Gusti Allah. Ben. Jadi sing dipun tarik niku estune. Wis cukup ya digedhek-gedhek no mawon kita. Tambah luwe kula niki. Nggih. Nggih ta? Jadi estu nih sing ditangletaken niku estu. Yen apa mboten? Lah, menawi sampun mekaten nafas-nafas ingkang kula nafasaken niku napa? Minangka perjalanan dhateng ngersanipun Gusti. Menawi sampun mekaten kula kali panjenengan niku sinten? Mboten wonten malih minangka Musa. Musafir, wong musafir niku kepingin rewang. Sales menawi nyepi. Lah, rewang ingkang sae niku sinten se? Mboten wonten malih zikir teng Gusti Allah. Saman pirsani, riwayat Imam Muslim. saking sahabat Ibnu Umar, ukirat Imam Tirmidzi, wan Nasa'i wa Ibnu Majah, saking Abdullah bin Sirjis radhiyallahu anhu. Kanjeng Nabi niku nggih dawuh, napa dawuhipun? Allahumma antas sahib fis safar wal khalifah fil ahl. Kanjeng Nabi niku lho kepingin disarengi kita ing dalam perjalanan menika. Kata-kata kepingin disarengi niku napa sih? Kepingin dingerteni seliriane, mek pun dingerteni di ngapura kekurangane, mek pancen salah ya pancen diwelasi. Ngeten lho maksude niku. Niki dados zikir pun kula tak tanglet. Sing kathah kula kali jenengan niku pancen ahli zikir napa cuma maca zikir. Nen boten omong-omongan ganjaran lho. Ganjaran niku pokoke ikhlas hasil. Gitu. Lah mek sampean kali kula njagerno ganjaran tok. Gitu. Hitung-hitungan teng mriku, kira-kira ilinge kare laline niku kathah pundi? Entek. Ngene apa mboten? Aja hitung-hitungan matematika kali Gusti Allah. Gitu aja. Oleh aluse para ulama sufiyah at-tariqiyah gitu. Ngantos dawuhaken bi alfi alfi alfi lo la haula wala quwata illa billah la ilaha illallah ajama wasi'a ilmullah mocoi sepisan tapi njaluk diganjar sak juta. Nanti ku jenenge napa zikir napa bonus gitu. Niki kula tak takon sakniki sing kathah niki ahli zikir napa ahli maca zikir? Nen ahli maca mantane mboten mandi. Nggih napa mboten? Mari zikir. Mas, napa malih mari zikir? Wong sak jerone zikir men nggih sik umek kok. Nggih napa mboten? Niki lah. Ing mongko dhewepun Gusti Allah, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Niki zikir tepak nggih ta dipuntuntun dening Gusti Allah. Tuntunan napa? Innalladzina taqaw mek wis dibersihi dhisik. Bersihi ya napa soro aja kedawan husnul niyah sing apik niate wong takwa niku luas kok. Nggih, husnul niyah. Mek pun sampean iku husnul niyah. Nggih ta? Napa terus di ayat? Idza massahum ta'ifun minasyaiton, diganggu setan. Barokah niat iku lho. Sampean mboten zikir, tazakkaru. Nggih ta? Dirasakno zikire niku dirasakno. Tazakkaru. Lame pun ngeten faida hum mubsirun bakal dina apa dibersihno ati ni karo Gusti Allah. Kita pinaringan basirah. Napa malih wonten ing riwayat Imam Tabrani saking sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuh laisa ala ahli la ilaha illallah wahshatun fil maut wala fil gubur wala fil nusyur. Mek uang pancen ahlu la ilaha illallah beten ahlu qawli la ilaha illallah teng kuburan badhe pecah teng kuburan bangkit songko kuburan beten enten gelisah resah susah niku mboten enten. Nggih. Ngantos-ngantos wekdal bangkit saking alam kubur niku Gusti Rasulullah dawaken ka'anni anzuru ilaihim yanfuduna ru'usahum minat turab. Sing disibukno niku napa? Cuma bersihin lebu, songko sirai. Okay. Lajeng sami ndonga teng Gusti Allah syukur napa alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan. Muji syukur dhateng ngersa panjenengan ya Allah. Sedaya menika ya Allah mboten napa, mboten sisah, mboten resah, mboten sedih. Niki ahlu la ilaha illallah. Ben kepingin saged zikir napa namung cekap maos zikir. Dan nen kan perkara kepingin nggih tetep kepingin. Nggih napa mboten? Tapi sadar, mboten sadar niku jejilok dhisik oleh ngrayang atine dhewe. Kula kali sampean niku ahlu la ilaha illallah napa ahlu qauli la ilaha illallah. Fa ahlu la ilaha illallah tiang niku nggih menawi pancen estu zikir teng Gusti Allah pinaringan siri nur zikir saking ngersanipun Gusti Allah infatahat ainu afidatihim bitaubah. Ya napa mawon nggih ta awake niku tetep tobat teng Gusti Allah. Tobat mboten enten cul-culan iki mboten enten. Wong mantun salat mau dikengken istighfar kok. Tobat. Cukup mboten. Menawi sampun tobat, ayo genahno sing mboten genah. Kita menawi sampun genahkan ingkang sampun genah dos pundi ingkang nomor 3 al-i'tisam billah nyuwun perlindungan nggih aja kadang-kadang timbul wis cukup wis ngene nggih ta wis weruh wis ngerti wong Kanjeng Nabi niku dunane napa nyuwun tambah robbi zidni il. Kula kali sampean njaluk cukup aja arep-arep diparingi maneh. Mek sampe diparingi maneh, pun tak mboten iso kegawa teng Gusti Allah. Nggih. Ayo i'tisam billah, nyuwun perlindungan. Mek pun sampean niku nyuwun perlindungan, cukup baru sampean niku ikhlas. Nggih. Mboten ujug-ujug ikhlas mboten digrayangi dhisik. Ikhlas tobat empun sae empun nyuwun perlindungan empun ikhlas empun cukup mboten cukup tetep didhawuhi dening Gusti Allah faulaika ma'al mu'minin wong sing duwe sifat kaya ngono iku gelem karo wong saleh gelem ngumpul karo kiyaine gelem ngumpul karo sapa bae. Buktekno. Niki Allah Taala mboten dawuh faulaika minal mu'minin mboten faulaika ma'an ngumpul. Mergo kadang-kadang kula kali jenengan niku mboten sadar. Kadang-kadang niku nopo? Dadi Yahudi cilik. Nggih. Semerap Yahudi cilik. Nggih, mek Yahudi gedhe biyen nggih ta? Ngelongso susah menderita yastaftihun nggih nyuwun barokah nyuwun wasilah dhateng Rasulullah sing bakal keutus wonten ing akhir zaman tapi barang dituruti dening Gusti Allah mergo sanes turunan sangka wong Yahudi mergo niku saking bangsa Arab ditolak nggih napa mboten lho Yahudi Yahudi kecil iku nggih wonten kadang-kadang niku. Napa Yahudi kecil niku? Nggih. Nyuwun barokah, wasilah teng para wali-wali sing wis sampun sumare ziarah Wali Songo, nekani guru-guru ni kiai ni sing ado-ado ditemeni kiai nok sebelahe dadi tanggoe, kadang-kadang mboten dianggep. Nggih napa mboten?
1: Allah iku lak kiai cilik iku. Nek guruku lak kiai gedhe, gedhe apa gedhe wetenge ta?
0: Niki disadari, kaya ngeten niku disadari. Nggih ta? Sing saur manuk ati niku, sing jenenge hayatul gulub, sing jeneng ati urip niku saur manuk. Dilok napa mawon dipun tujokno teng Gusti Allah. Sampeyan mirsani Wakmin, Mbak Dul, nggih ta? Mek enten jenenge Wakmin mriki. Nggih ta? Modele becak, modele anu. Tapi enten keistimewaane niku enten. Nggih napa mboten? Nek gak duwe melarat iku. Ya, gak ono apa-apa, tapi Masya Allah masih bodoh iku gelek istiqomah jamaah. Masih yo bodoh iku gelek ngrawuhi pengajiane kiyaine. Gelek dekne kumpul karo para kiai enten setitik siri nur teng manah kula kali sampean koyo ngeten niku aja kon jarno sampean gawe wasilah ya Allah barokai Wakmin ayo nate napa mboten barokai Mbah Wali Songo barokai Kanjeng Syekh halah biasa niku niki lho sing dicekel niki. Mangkane dhaipun Gusti Allah faulaika ma'al ngumpulo. Mangkane kula wau sampun matur, wong Indonesia niku aja maneh sing pinter sing alim, sing bodho untung. Tapi gelem ngumpul karo kiai. Kiyaine. Nggih ta aja gawe grup-grupan. Nggih ta, ngumpul dadi siji. Nggih napa mboten? Wong kiai niku masyaallah. Kiai niku merek. Nggih kula matur wae kalian. Kiai niku merek. Nggih napa mboten? Merek. Merek niku mboten enten teng ngisori botol, teng ngarep. Nggih napa mboten? Artine teng ngarep niku napa? Nggih kados Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dereng diangkat dadi nabi, dereng diangkat dadi rasul, tetep Kanjeng Nabi niku dadi merek. Napa mereke? Enggak ada uswatun hasanah. Sampai dipun wastani al-amin. Lho niki lho merek. Nggih ta? Iki. Pun nggih, niku mau sing kula aturno napa? Niku tandane wong pancen zikir teng Gusti. Lah nang sakniki wa amma ahlu qauli la ilaha illallah. Lah mek wong niku cuma sagete cuma maca zikir. Nggih ta? Siji. هم الذين يدلون على الله بأعمالهم في الشريعة ويعجبون بأنفسهم. Ngeta. Cara zahir mboten enten kirangipun. Nggih. Balik syariatipun, baik cara akhlak adabipun dateng derek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedayanipun sae. Cuma jeroane niku lho. Wayu'jibuna bi'anfusihim. Kadang-kadang niku ngerasa ngerasa seje tinimbang liyane. Niki kathah napa mboten? Kathah napa mboten? Wong tarekat kok ngomong kathah. Kula ngawaki dhewe. Wong tarekat niku serba jembar manah. Ya napa? Mugi-mugi mboten kathah yai. Ngeten lho. Wong tarekat gak iso. Ngeta. Wa yu'jibuna bi anfusihim. Ngerasa beda, asale niku ngerasa beda. Mek pun wong niku ngerasa beda, niku bakal nglonggokno sapa awake. Niki, wa yu'jibuna bi anfusihim. Ampun mulai yatakabbarun. Nggih. Timbul jual mahal. Nggih napa mboten? Wa yataghalun. Wa yata'alun pun duwe pelungguan dhewe mboten ditolak mboten ditutno enak nggih kemuliaan kehormatan niku ditutno enak pun nek pun ngeten napa tandane wa yu'amilunallah nggih ing dalem ketok wong akeh karo ijen niku beda. Nggih ta? mek ngadepi uang kaya yoyo disampurna-sampurna no barang sembahyang dhewe nganggo kaos oblong gitu. Lho pancen nek cara sunah rasul kabeh iki sunah serbanan gitu. Tapi kira-kira sembahyang dhewe ngeten enten mawon alasane ongkep panas apa ono ngarepi wong gak ngerasa panas gak ngerasa ongkep niki hati-hati sampean dilok teng dawu-dawu Imam Al-A'zham Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu niku sering dawuh wong tele ilmu niku afdal min salatin nafilah luweh sae luweh mulya tinimbang wong sembahyang sunat. Tapi sampean pirsani teng makalah ingkang lintu terus pundi Imam Syafi'i niku dawuh yambagi lil alim ayyakuna bainahu wa bainallahi khabi'ah ghairul ilm dipun suwun dening Imam Syafi'i niku mek awakmu wis nyekel ilmu duwe ilmu kaya ngono ndelok waktu sing sempat sing kosong sing gak terikat karo ilmumu panjen khusus napa dateng Gusti Gusti Allah merga napa dawuhipun kullu ma zahara linnas minal ilmi wal amal fa huwa qalilu jadwa fil akhirah ilmumu sampai ibadah perjuanganmu mek iso sik diwuruhi karo wong apa maneh sampai dirasakno karo wong manfaate besok no akhirat gak pate ono manfaati mboten ilmu ni sing salah mboten ibadahi sing salah mboten perjuangan ni sing salah sing dikhawatiri ni kunopo menungsani mboten kuat kenaan niki lho lame pun sampean kenaan-kenaan koyok ngeten niku dos pun akhire niku niku padha kali napa al jannatul muajjalah padha mbek swarga wis didhisikno karo Gusti niki hati-hati makin al imam Fudhil bin Iyad radhiyallahu an niku ngantos dawuh man lam yakun fi a'mali aqyas min sahirin wa qa'fir riya gitu. Sopo wae duwe lelakon api oya opo wae nek gak luwe pinter karo tukang sihir nek sing akeh bakal tumi bonok ria ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun dadosipun pokokipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah husnul khatimah husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina kurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ربنا لا تزغ قلوبنا يا الله بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وافرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا وفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة
2: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya.

0: Jam 6 pagi, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Tepat satu tahun sejak dilaporkan hilang keberadaan Moza Axelia Gunarsa, remaja 18 tahun, asal desa Gebukan, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, masih misterius. Pihak keluarga dan kepolisian telah melakukan pencarian ke berbagai daerah namun belum membuahkan hasil. Ayah korban, Singgih, menyatakan putri sulungnya pergi pada 25

0: keterima itu. Belum tahu dia. Keterima Undip dia belum tahu.
1: Padahal itu
0: cita-citanya kan. Pengen di Undip. Nah, waktu itu di sekolah di SMA itu kan dia tidak mau sekolah kan teman-temannya. Dia pengen nyari suasana baru. Dia keterima di SMK 7 Pembangunan, tapi jurusannya tidak sesuai dengan dia.
2: Kasus ini membuat sang ibu shock berat. Padahal sebelum hilang, remaja itu sudah diterima sebagai mahasiswa baru di Universitas Diponegoro, Semarang. Keluarga berharap Mosa segera pulang dan bisa berkumpul kembali. PT DAI K4 Semarang mencatat sebanyak 183 tumbler atau botol minum milik penumpang tertinggal di kereta api maupun area stasiun sepanjang Januari hingga bulan Juni kemarin. Jumlah itu menjadikan tumbler sebagai barang yang paling sering tertinggal seiring tren gaya hidup ramah lingkungan. Secara total, petugas berhasil menemukan 1.289 barang penumpang dengan estimasi nilai mencapai 820 juta rupiah lebih. Barang-barang itu kini diamankan melalui sistem Lost and Found KAI. Manajer Humas KAI Daop 4 Semarang, Lukman Arif, menghimbau kepada seluruh pelanggan untuk lebih teliti dan meluangkan waktu sejenak sebelum turun, guna memastikan tidak ada barang pribadi yang tertinggal. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
3: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari Puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.
1: Rasika USA

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat pagi semua. Apa kabar hari ini?
1: Di jalan.
0: Udah rame pun
1: tapi
0: di jalan.
1: Jalan-jalan pagi hari ini di cuaca masih sangat dingin. Sebagaimana dinginnya di daerah Dieng yang dikabarkan sampai minus 6 derajat Celcius. Di kota Ungaran Center pagi hari ini juga cukup dingin. Semoga dinginnya kota Ungaran tidak menyebabkan dinginnya Anda untuk malas berangkat bekerja dan melaksanakan kewajiban di pertengahan bulan Juli 2026.
0: Ya, betul
1: monggo,
0: sekali.
1: Monggo berangkat supaya tidak terjebak di dalam keramaian seperti biasa yang sudah mulai terjadi tentunya di pagi hari ini.
0: Hari ini seperti yang sudah Anda bayangkan dan sudah Anda ketahui ya, Anda kan sudah jadi orang tua nih istilahnya kan, yang lebih tahu agenda-agenda dan juga kegiatan Kawaraskia, di mana hari ini 13 Juli 2026 adalah hari pertama tahun ajaran baru.
1: Yes. Oke, adik-adik selamat melanjutkan tingkat pendidikannya, yang SD ke SMP, yang SMP ke SMA. Yang SMA kuliah tapi belum ada masuk, oh yang TK ke SD, ponaan-ponaan, para anak-anakku dan juga para perunan-perunan semuanya, selamat bersekolah, selamat menempuh pendidikan.
0: Sudah diantar ya sama bapaknya ya?
1: Ibunya atau kakaknya atau diantar sama keluarga yang lainnya dengan penuh kegembiraan, dengan baju yang mungkin ada yang baru, ada yang belum, ada yang sudah tidak apa-apa, yang penting sekolah.
0: Ya barulah kan dari ya, kalau jenjang yang belum pendidikan jadi, yang baru.
1: Kalau yang belum jadi ya pakai yang ada dulu ya, gak apa-apa. Seperti kata Bapak Kepala Sekolah beberapa waktu lalu, boleh pakai yang lama dulu, nanti 2-3 hari sudah jadi dipakai yang baru. Yang jelas sudah penuh kegembiraan ketemu dengan teman yang baru, suasana baru dan sekolah yang baru.
0: Tapi kalau aku dulu zaman SMP ke SMA, kayak aku gak mau pakai seragam SMA. Karena gue karok dowo. Rak seneng gue karok dowo, sumuk. Ya kan? Karena SMP kan celana pendek kan, oh, SMP iya, celana dulu pendek putih biru ya kan. Terus waktu mau, seragam SMA tuh panjang-panjang ya. Wah, aku pengen seragam SMP terus. Wow. Karena seragam SMA celana dowo.
1: Sudah dewasa, sudah gede ya, panjang.
0: Tapi kayaknya sekarang semua panjang semua ya?
1: Ya SD sudah
0: SD pakai ya?
1: Yang pakai panjang.
0: SD juga panjang?
1: SD swasta itu panjang.
0: Oh swasta,
1: panjang
0: yang
1: juga
0: negeri guys.
1: Ada juga yang masih pakai pendek, tapi ada juga yang pakai merah putih, merahnya panjang juga ada. Kan masalahnya kalau SD-SD swasta itu kadang-kadang
0: negeri guys.
1: Kalau SD negeri.
0: Konteksnya kita bahas negeri aja.
1: Kalau negeri kayaknya ya masih pendek sedengkul aja.
0: Oh, SD tok kan, SMP udah panjang tuh negeri sekarang.
1: Ya untuk ini apa namanya penyesuaian apa? Gitu. Nanti kalau misalnya sholat sudah harus SMP, nggak usah pakai sarung, pakai celana kan gitu.
0: Belajar. Berarti kalau yang tidak sholat boleh pakai pendek?
1: Ya enggak, yang menyesuaikan teman-temannya.
0: Menyesuaikan teman-temannya?
1: Iya kan, temennya pakai panjang ya enggak soalnya tetap pakai panjang.
0: Oh, berarti dia yang harus ngikuti.
1: Tang silonahila kan
0: bukan.
1: Bukannya itu mungkin aturannya kan sudah gitu pakai celana panjang SMP, SMA juga panjang.
0: Sejak kapan sih anak SMP pakai celana panjang itu?
1: Wah, enggak tahu tuh.
0: Enggak tahu ya.
1: Ini tak tanya Pak Menteri, sudah Menteri anu Dikmas.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ya.
1: Singkatane angel-angel saiki. Mendiknas
0: ya. Menteri Pendidikan Nasional nek mbiyen-mbiyen iki mesti ana nasional ya.
1: Menteri Pedan ka.
0: Apa kuwi?
1: Pendidikan dan Kebudayaan. Wis singkat-singkatane padet-padet.
0: Mbiyen nek jaman mbiyen tuh kalau jaman aku kecil juga mesti opo-opo nas, men opo nas, menas, menas ngono
1: lho. Menteri Pendidikan dan
0: Menteri Kesehatan Nasional.
1: Menteri Pedanka, Menteri Kesehatan Menkes ngono tok.
0: Menteri Kesehatan Nasional atau menteri apa-apa nasional, menteri apa-apa nasional, anu nasionalnya ya di belakangnya.
1: Menteri Olahraga dan Menpora, wis.
0: Belakangnya pasti ada nas-nas-nas-nasnya.
1: Menteri apalagi pekerjaan umum ya Menteri PU, wis. Ya tadi saya lagi mensik titik benas. Nanti ada lagi menteri yang angel. Menteri RBTN nas. Sampai lagi ngapal ke uang tua-tua ya angel.
0: Melapor ning di, kurang ketemu menteri ini ya.
1: Yes, pokoknya singkatannya banyak dan juga tambah menteri. Ya. Dan kita juga penggemar bola sudah menemukan 4 semifinalis di Piala Dunia 2026.
0: Yes.
1: Argentina.
0: Siapa aja tuh?
1: Argentina, kemudian Inggris, kemudian Spanyol, jago saya, dan satu lagi tentunya Prancis. Prancis. Je parle français. Mon parle japonais. Semoga semuanya sukses dengan suasananya masing-masing. Dan jago saya menang yaitu Spanyol. Jagonya Pak Bowo, mana nih?
0: Spanyol juga masuk.
1: Masuk, masuk. Argentina kemarin menang 3-1 melawan tim dari Eropa.
0: Oke, ada yang kambing hitam nggak, negara-negara ketiga gitu yang masuk?
1: kambing hitam nggak ada, kuda hitam maksudnya.
0: Oh, kok kambing hitam, kuda hitam?
1: Kuda hitam itu kayaknya ya belum ada karena semua yang maju
0: oh,
1: ini
0: itu berarti semua udah favorit. Oh, yo.
1: Tim unggulan. Ya sebenarnya kuda hitamnya Maroko, tapi Maroko udah kalah di 32 besar kemarin, terus gugur. Ya sekarang semua unggulan, Spanyol unggulan, Prancis unggulan, Inggris unggulan, Argentina unggulan, cuma Amerika dikepung 3 wakil dari Eropa.
0: Ya kalau begitu baiklah. Jadi Piala Dunia, berarti hari ini yang ramai apa sih? Piala Dunia, kemudian juga pertama tahun ajaran baru. Kemudian apalagi?
1: Emas batangan.
0: Emas batangan 74 kg.
1: Menuju Indonesia emas malah ketemu emasnya tuh.
0: Ais.
1: Masih kurang banyak ya.
0: 74 kg. Ya kalau bagi dia ya kurang banyak lah, kan dia tamak.
1: Indonesia emas kan 2045. Berarti masih kurang 1971 lagi. Ditemukan berapa itu?
0: Aduh, ya, luar biasa. 74 kg emas ya. Belum selesai 1 miliar per hari sudah muncul 74 kg emas ya. Luar biasa, ngeri ya. Banget kita baca berita-berita
1: pada
0: zaman
1: akhirnya
0: sekarang.
1: Akhirnya akan ketemulah yang itu, yang di umpet-umpetkan tuh apa bahasa Indonesianya?
0: Disembunyikan.
1: Diumpetkan. Ya, kawan-kawan yang sudah masuk di 081325858600500, kita tunggu atensi dan juga informasinya pagi hari ini.
0: Sekali lagi mohon maaf ya, untuk di siaran 105,6 FM-nya masih ada gangguan. Sedang kita cari kawan apa penyebabnya, mohon maaf sekali. Wah, hari pertama kok malah kayak gini, jadi mohon maaf ya guys. Untuk yang sedang mendengarkan 105,6-nya masih belum bisa mendapatkan siaran dengan normal ya, kawan Raska, sedang kita cek ya ada apa. Soalnya kalau listrik menyala ya.
1: Nyala.
0: Di studio menyala dan apa penyebabnya sedang kita cari. Mohon maaf ya Bapak Ibu semuanya yang mendengarkan 105,6 FM. Anda bisa meluncur ke www.rasikafm.com atau aplikasi Rasika ya, tetap menyala dan normal pagi hari ini. Cuma yang atensi pertama aku rangkum itu sudah banyak sekali yang memberikan informasi di kawasan Meranggen. Meranggen ada insiden, betul. Meranggen ada truk menabrak pembatas jalan arah Semarang.
1: Arah kota.
0: Pak Suyanto, Pak Dimas, Pak Muhammad Wasimin, kemudian juga
1: Pak Adi,
0: kawan Pak Ariski yang ngasih informasi di sana ya, kawan Rasika. Ada truk menabrak median jalan di Jalan Raya Meranggen, Kabupaten Demak, kawan, yang arah menuju ke Semarang.
2: Tepatnya di Jalan Purwodadi, Semarang. Desa Meranggen depan Luwes, truk menabrak pembatas jalan, mungkin mengantuk.
0: Wih, nabraknya sampai jengat gini ya?
1: Sampai di tengah-tengahnya melompati pembatas di depan Sewu.
0: Tepatnya di depan Luwes Meranggen ya, posisinya yang arah menuju Semarang. Sampai ngetril nih.
1: Oke, kita lihat kalau di gambar yang dikirimkan tuh ngetirnya tinggi karena pembatasnya memang tingginya juga lumayan nih, kurang lebih hampir 1 meter ya tingginya, dan itu truknya itu ngangkat yang depan, dan sementara ini berada pas di tengah-tengah jalan, jadi kanan jalan bisa, kiri jalan masih bisa untuk lewat kendaraan baik roda 4 maupun roda 2.
0: Sudah banyak petugas ya di sana?
1: Harus pelan-pelan ya, karena menyempit jalurnya.
0: Yes. Ini juga Pak Dimas nih yang ngasih informasi, ramai sekali di kawasan Meranggen ya Kang Warasika.
1: Beda dengan 2-3 hari yang lalu ya.
0: Di hari pertama, istilahnya hari pertama berangkat sekolah ini langsung ada informasi insiden di kawasan Meranggen Kang Warasika. Ini Pak Wasimin tadi ngasih informasi pas jam 5 pagi.
1: Terima kasih truk informasinya nih, menabrak pembatas jalan.
0: Tronton menabrak pembatas jalan di jalan raya Meranggen arah menuju Semarang. Kalau katanya Pak Muhammad Wasimin, hati-hati tumpahan solarnya ya, oh, karena iya nih, kocor-kocor katanya.
1: Jalannya kok meling-meling ini, saya tadi kirain air, ternyata tumpahan solar yang ada di jalan walaupun tipis-tipis tapi tetap bisa menyebabkan lunyu atau licin.
0: Oke, nah ini ya Kang Warasika, di jalan raya Meranggen, Kabupaten Demak ada insiden Kang Warasika, truk ini ya, truk menabrak median jalan
1: setelah flyover Ganipo.
0: Yes, betul sekali. Tepatnya di depan swalayan Luwes informasinya. Kemudian aku dapat informasi juga dari Pak Budi. Pak Budi AN ngasih informasi ada truk mogok di turunan jembatan Layang Kali Banteng arah pertigaan Hanoman.
1: Arah ke Hanoman, arah ke barat ya.
0: Yes, betul. Oke, okay, noted, mantur suwun. Pak Adi Nugroho yang semifinal semuanya ranking 1, 2, 3, dan 4-nya FIFA ya, kok mas. Ya. Jadi itu semua unggulan. Berarti kayak negara-negara yang kemarin dijagokan banyak orang yang ayo melebut toh biar negara ini rakui-kui terus, nggak ada ya.
1: Ya ada. Sementara unggulan.
0: Negara ini kuik-kuik terus ya, berarti yang masuk 8 unggulan besar ini.
1: Semua. Ya, unggulan. 32 itu yang non unggulannya cuma kayak Maroko dan juga 1-2 negara lain kayak Swiss gitu, bukan, tapi ternyata yang masuk ke 4 besar bahkan 8 besar semua negara-negara itu aja unggulan.
0: Baiklah. Pak Aziz Noverdi.
3: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Yuda dan Bung Jamal serta Kawarasika semuanya. Menyapa kembali ya di hari Senin, di hari yang ke-13 di bulan Juli tahun 2026. Semoga tentunya kita dalam kondisi yang sehat walafiat ya Mas Yuda dan Bung Jamal. Melaporkan dari kawasan industri Tambaji Mas Yuda dan Bung Jamal. Ini ada catatan truk sepertinya tidak kuat nanjak kalau dilihat dari muatan seperti ini ya. Posisinya tepat di tanjakan KTI yang mengarah ke kawasan industri Tambaaji. So far untuk saat ini pagi saat saya melintas masih belum menyebabkan antrian ataupun ketersendatan. Semoga saja segera cepat dievakuasi. Okay. Untuk pemberian tahuan aja, catatan lagi tadi saat saya berangkat ya Mas Yudha dan Bung Jamal di Jalan Siliwangi dari arah Jenderal Sudirman, tepatnya di turunan Kali Banteng mengarah ke Mangkang, juga ada truk yang trouble tepat di tengah jalan tadi ya Mas Yudha dan Bung Jamal. So far saat saya berangkat pagi tadi jam 5 lewat 20 menit masih belum menyebabkan ketersendatan. Sementara ini di KTI juga ada catatan truk yang tidak kuat nanjak. Semoga saja segera terevakuasi agar jalan nanti tidak menimbulkan ketersendatan. Begitu untuk cuaca pagi hari ini masih kelihatan temaram ya Mas Yudha dan Bung Jamal. Ini saya sudah masuk di jalur Pantura Wali Songo, mau ke Yuten KIW dulu, mau mengarah ke Prof Hamka. Begitu yang bisa diinformasikan. Tetap semangat kawan, hati-hati di jalan, jaga jarak aman, dan tentunya jaga kesehatan. Jangan lupa untuk sarapan pagi hari ini. Begitu bisa diinformasikan buat Mas Yudha dan Bung Jamal. Selamat bertugas. Terima kasih.
0: Waduh, ini hari Senin kok langsung traktor ronor ini ki.
1: Muncul dari hari Senin truknya nih.
0: Lah iya. Satu Meranggen truk naik median jalan.
1: Di kompleks Pak
0: Kali Banteng. Tadi laporannya Pak Budi AN.
1: Hanuman ya.
0: Betul. Ini dan kok ini di tanjakan KTI.
1: KTI
0: kawasan industri Tambak Aji. Ini hari Senin hari pertama kok langsung truk di Kaiwatengen ngisor dua di kawasan
1: sekolah kaya juga ini.
0: Enggak ada informasi yang antar sekolah ki terkabeh ki.
1: Sekolah itu dorongan wis truk.
0: Lah iya. Wong aku ki siaran hari ini ki pengen wah kawan-kawan Rasika.
1: Dengar
0: bapak-bapaknya ya kan yang pada ngantar sekolah, satu radionya mati, duanya truk. Yes, kombinasi yang tepat. Nah, Pak Rizky Septa Al-Fajar.
4: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Bung Yuda dan Bung Jamal. kembali menyapa di pagi ini di tanggal 13 Juli tahun 2026. Pagi ini mengarah ke selatan, ke arah kota Jogja, Bantul, dan Gunung Kidul ya Bun ya. Gunung Kidul Bun. Pukul 6 lebih 5 menit melintas di depan PT Nisin di daerah Kabupaten Semarang. Dolalin dari seputaran Kali Gawe sampai dengan Nisin terpantau ramai lancar. Sedikit catatan, tapi di daerah Kali Banteng pun pas tadi saya berangkat kerja ada sebuah truk tronton setelah flyover arah ke barat mengalami pecah ban, sedang mengganti tadi drivernya sendirian di depan Indomaret persis. Nanti selanjutnya ke arah kota Magelang, Jogja di info lagi ya Bun ya.
0: Oke.
4: Terima kasih.
0: Baik, matur suwun Pak Rizky.
4: 6.30 lepas ke Barawa. Lalin masih lancar ya Bun, kedua arah aman. Kalau yang ke arah selatan tidak ada gangguan truk mengalami pecah gitu. Terima kasih Bun, lanjut. Terima kasih.
0: Oke, sami-sami. Wah, cakep banget udah sampai Barawa.
1: Gangguan tuh nggak ada ya.
0: Dari Kali Banteng
1: sampai dengan tujuan Anda di arah Jogja.
0: Yes, dari Kali Banteng sampai Biarowo loh Kang Warasika. Lancar ya di segmen 1 pagi hari ini.
1: Sementara yang ada gangguan Demak.
0: Demaknya Meranggen ya, bukan Demak Pantura ya guys. Demak
1: yang hitan-hitan.
0: Betul. Pak Didik Sigit Setiawan.
5: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan Rasika. Selamat pagi semuanya ya. Di pagi hari ini perjalanan saya dari Mangkang ke Pamulasih, kemudian lanjut ke MT Riono untuk medical check up ya. Sampai di Kali Garangan ternyata aktivitas tahun ajaran baru sudah mulai ya. Biasanya jam segini belum padat, sekarang sudah padat sekali Mas Yuda dan Mas Jamal. Ya pokoknya selamat bergerak kembali para pejuang anak sekolah ya. Sekarang mangkat gasi-gasian dulu cari kursi. Gitu ya Mas Yuda dan Mas Jamal untuk cuaca cerah ya. Dan sedikit catatan tadi yang ada di Kali Banteng ya, yang ke arah Kendal, yang ke arah Mangkang dari Semarang itu setelah flyover Kali Banteng, tepatnya di depan gapuranya Sri Kuncoro itu ada truk tronton yang mogok di tengah jalan.
0: Okay.
5: Sepertinya dia ada trouble di bannya ya, dan sudah ada rambu-rambu berupa kayu ya dari bok buah. Itu belum tersendat sih, tadi saya lewat di jam 6 ya. Semoga nanti juga lancar saja. Matur suwun Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan Kasika.
0: Hei Pak Didik lah, Anda tidak mengantar putra-putrinya pun.
1: Sudah gede-gede
0: tetap hari pertama betul
1: yang ngantar atau bagaimana?
0: Kok langsung sudah mau ke kota sudah, Semarang aja Ki?
1: Tadi sudah dicangking ke sekolahan.
0: Oh iya, kali ya. Gasik tadi sebelum jam 6. Iya Pak Didik Sigit.
1: Sudah diterkan.
0: Sudah diantarkan. Ya, ayo Bapak-bapak kalau bisa ya. Ya kalau bisa mengantar putra-putrinya di hari pertama. Ingat gerakannya, gerakan mengantar anak gerakan sekolah. Ayah mengantar anak sekolah hari pertama. Gemar dan gemas kalau dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Gemar adalah gerakan ayah mengambil rapor dan gemas adalah gerakan ayah mengantar sekolah terutama di hari pertama. Itu ada surat edarannya dan ada imbauannya loh Gawar. Sehingga ada instruksi gubernurnya.
1: Gemuk
0: itu apa?
1: Gerakan ayah mengantar ibu.
0: Ya betul, itu ada instruksinya, ada imbauannya loh Kang Warasika dari Provinsi Jawa Tengah.
1: Biar anaknya ke seneng ayam terkepak. Itu gue nih dilit ya, 10 menit, 5 menit ya. Bapak kerja saya ya. Ngusai toh pak, sangoni sih.
0: Ah, gemes.
1: Gak apa-apa namanya juga anak.
0: Mau.
1: Nganter anak itu. Sangoni, balik sih. Sangger wis di sangoni, balik ya pak.
0: Ini Pak Agus Trioko ngasih info, biasanya di pertigaan Jerakah Kerapyak kan ya masih landai toh kalau jam segini. Ini udah rame.
1: Sekaligus ya. Menjawab Ibu. Cukup rame Bu, nggih, hati-hati di Kerapyak.
0: Nah, ini Kerapyak rame. Terus Pak Pranaya nih kalau mau Tugu Muda nih, padet. Tugu Mudanya
1: juga rame.
0: Betul. Wah, ya wes di situ ada sekolah yang satu mobil, ya. Satu siswa satu mobil kok ya.
1: Dan putar balik mungkin ada. Jadi hati-hati untuk keberadaan Anda di seputaran Tugu Muda dari arah Karyadi.
0: Yes, betul sekali. Ini di kawasan Tugu Muda, Ngawar Rasika, ada sekolah Ngawar Rasika yang istilahnya berapa murid di sana? 500 ada?
1: Waduh, lebih. Banyak pokoknya.
0: Ya minimal kan 500 ya. Bayangkan ada 500 mobil itu semuanya ke situ semua. Ya kan? Yes, berarti ya akan rame lah ya di sana. Kemudian mana lagi ya? Kita ke Pak Supri dulu. Ini kayaknya Pak Supri ngasih update yang di Meranggen.
6: Ya, selamat pagi Pak Supri. Ujin melaporkan berada kejadian di Meranggen dini hari tadi. Dan ini kejadian di dekat di Meranggen 1 yang sering terjadi ini di setelah playover. Setelah playover Ganesha Meranggen. Ini kejadian dini hari tadi.
0: Sampai
6: dilakukan evakuasi.
0: Ini situasi di Meranggen ya Kawan Rasika, di Jalan Raya Meranggen, betul?
6: Dan ini sering terjadi, ini Radio Rasika sering, barusan kemarin aja, mungkin di bulan-bulan ini saya juga melaporkan ada truk yang lempang ya.
0: Pak
1: Yasin, mana nih Pak Yasin?
0: Pak Yasin sudah pensiun ya. Pak Yasin sudah istirahat.
1: Pak Yasin baik.
7: Kemarin yang terbaru kan 4 Juli itu ada kejadian laka itu juga. Itu juga di situ posisinya proses. Yeah. Dan itu sering terjadi itu. Mohon untuk kebijakan dari dinas terkait bisa memantau apa penyebabnya. Itu sering-sering, benar-benar sering itu. Nah itu yang di turunan dari flyover Ganepo itu yang arah menuju ke kota Meranggen, persisnya ya itu di dekat depan SD Meranggen 1. Itu benar-benar sering terjadi itu. Itu saya juga kurang tahu pasti karena minimnya penerangan atau rambu-rambu. Itu 4 Juli kemarin kan ada kejadian juga yang terguling di situ. Dan ini nabrak pembatas jalan. Begitu Radio Rasika, informasinya saat ini sedang dilakukan evakuasi. Mungkin kalau enggak ya nanti juga bisa menjadikan macet parah lah. Ini dalam rangka evakuasi juga sudah ada mulai ketersendatan. Begitu Radio Rasika yang bisa saya laporkan. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak. Matur suwun Pak Supri ya. Ini karena Pak Supri by the way bukan melintas ya, tapi di lokasi. Entah kayak kerja betul, entah memang lagi di sana, warga sana kok ini nih Pak Supri ya.
1: Memang amati dan juga menunggu ini karena warga setempat toh ya.
0: Betul sekali.
1: Pastinya Akamsi.
0: Akamsi. Jadi untuk saat ini di Jalan Raya Meranggen ya, Ngawar Rasika tepatnya. Jalan Raya Meranggen
1: di depan posisi sebuah toko serba ada.
0: Betul, posisi truknya menuju arah ke Semarang. Sudah ada dorongan untuk evakuasi dan segala macam ya Kawan Rasika. Sudah ramai petugas lah pokoknya.
1: Ya nanti kita tunggu proses selanjutnya. Yes. Sementara yang mau lewat bersabar dulu dan hati-hati.
0: Ya. Oh ini Pak Isno Ferry tetap nonton kita. Alhamdulillah kalau gitu Pak Rizky Septa juga sama nonton kita. Matur suwun ya.
1: Di jaring sosial media.
0: Ini kita ke Semarang Demak Kudus dulu. Ada Pak Bowo.
8: Artanto. Selamat pagi Kawan Rasika. Selamat pagi Mas Yuda dan Mairet Jamal.
1: Okay.
8: Kembali menyapa di hari Senin awal pekan hari ke-13 di bulan Juli ya. Perjalanan saya dari Semarang menuju Kota Kudus pukul 6 lebih 8 menit sampai di sekitar pertigaan Guntur, Buyaran, Demak ya. Cuacanya agak temaram. Untuk siaran Rasika masih belum terdengar ya sampai Guntur, Buyaran ini. Di Sayung, arah yang dari Demak ke Semarang kering, yang arah saya tadi dari Semarang menuju Demak, jalannya berkilau seperti habis dipel. Turun.
0: Jalannya berkilau katanya.
1: Yes,
0: untungnya lancar masihan ya. Ini Pak Pepeng juga, selamat pagi.
9: Selamat pagi Rasika, selamat pagi Bung Jamal dan Mas Yuda. Melaporkan dari Pesangan Separa menuju ke Ungaran, ini baru sampai Karang Tengah. Wah, koyone rasa kawanan perjalanan wis mulai padet Mas Yuda, Bung Jamal. mungkin aktivitas anak-anak sekolah pada masuk pertama kali ya Mas Yuda Bung Jambal.
0: Betul.
9: Begitu melaporkan bagaimana info ke arah Ungaran. Suun. Mas Yuda, ini sudah sampai di Sayung Mas Yuda. Masih aman, lancar Mas Yuda. Genangan nihil. Dan mungkin kalau Pak Bo menambahkan pasti ke arah timur cemplorot gitu Mas Yuda.
0: Betul. Sun. Alhamdulillah lancar ya Semarang Demak ya. Ya situ dulu, nanti kita update lagi bagaimana informasi pagi hari ini. Sekali lagi mohon maaf ya Kawan Rasika, 105,6-nya masih ada gangguan yang masih kita cari tahu apa penyebabnya. Jadi untuk Anda semua bisa meluncur ke www.rasikafm.com atau di aplikasi Rasika ya. Sementara untuk perjalanan pagi hari ini,

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak.
5: Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting.

0: Siaran Lelana Kota Pagi bisa Anda dengarkan melalui 88,9 FM Rasika Pekalongan dan 99,7 Citra FM Kendal. Sampai dengan jam 6.40 pagi ini, Kawan Rasika, beberapa informasi kejadian kita dapatkan. Yang pertama ada di Jalan Raya Meranggen, Kabupaten Demak, Kawan Rasika. Ada truk menabrak median jalan, posisi di jalur arah menuju Semarang, Kawan Rasika, tepatnya di sekitar depan SD Negeri 1 Meranggen, ya Kawan Rasika, yang arah menuju ke Semarang. Jadi untuk saat ini masih sangat ramai sekali di TKP, Kawan Rasika, karena posisi truknya sampai
1: pas di tengah-tengah
0: naik. Betul, sampai betul, naik ya. Bagian depannya itu, bagian depan kayak ya 10%, 15% ada kali ya. 15% dari badan truknya itu kayak naik di atas median jalannya gitu, Kawan.
1: Sampai jepol.
0: Yes, saat ini sudah ada pengaturan jalan, ramai sekali oleh petugas. Warga-warga di lokasi juga sudah ramai di sana ya, istilahnya tadi. Beberapa informasi kita dapatkan, solidaritas untuk kendaraan-kendaraan muatan gitu loh maksudnya. Ramai sekali tadi. Cuma untuk dampak arus lalu lintasnya, ada antrean ada. Cuma sampai jam 6.40 ini kok masih cukup kondusif ya antreannya.
1: Jadi lewati di salah satu sisinya.
0: Betul sekali, baik itu yang arah menuju ke Semarang ataupun yang arah menuju ke Gubuk atau menuju arah ke Purwodadi dari Semarang, Kawan Rasika. Meski posisi truknya ada di tengah-tengah jalan, sementara yang antriannya cukup lumayan yang arah Semarang ya, Kawan Rasika. Gitu, tepat di depan bukaan median, bukan bukaan ya, di ujung median jalan depan SD Negeri 1 Meranggen itu loh, Kawan Rasika, tepatnya. Betul. SD sama puskesmas lah sama lah.
1: Gandeng.
0: Gandeng, ya betul. SD Negeri 1 Meranggen boleh, depan puskesmas Meranggen juga boleh, monggo.
1: Tentu serba juga boleh.
0: Tentu serba juga boleh, pokoknya gandeng ya, SD sama puskesmasnya sama Sami Mawon. Kemudian untuk informasi selanjutnya tadi itu ada truk mogok di Kali Banteng, tapi dampak lalu lintasnya sih masih belum ini ya, ya belum
1: Hanuman
0: signifikan
1: ya.
0: Barat. Betul, kalau Anda buka di aplikasi penunjuk jalan ada tandanya kecelakaan tuh, tapi informasi sementara laporan kawan-kawan dari pantauannya mogok aja ya.
1: Mogok biasa.
0: Enggak yang apa kayak ada insiden gitu di kawasan jalan. Mana jalan raya, jalan Siliwangi.
1: Siliwangi ke arah barat.
0: Yes, dari Kali Banteng yang Krapiak. Arah menuju ke Krapiak informasinya. Kemudian tadi ada truk yang gagal nanjak di akses kawasan Tambak Aji, Kawan. Tapi ya sampai dengan saat ini sih masih belum ada dampak sampai hingga Pantura Wali Songo gitu belum ada ya. Karena kan yang ditakutkan kalau di akses Tambak Ajinya ada kendala, ki biasanya antriannya sampai Pantura Wali Songo gitu, molor sampai bawah. Tapi sementara saat ini belum ya, Kawan Rasika.
1: Masih normal dan sedikit aja hambatan
0: yes,
1: di sana.
0: Betul.

0: Gedung Sepur.
1: Pak Aziz Noverdi.
2: Mas Yuda dan Bung Jamal, ini untuk perjalanan saya sudah sampai di PSB City ya. Untuk aktivitas lain meluncur dari Tambahaji tadi, menyusuri Pantura Wali Songo lalu masuk Prof Hamka. Untuk aktivitas lain masih relatif kondusif dan terpantau ramai lancar. Ada catatan di tanjakan Silayur, lagi-lagi truk trouble ya, tepatnya di depan Kopi Klotok atau di seberangnya SPBU Mas Yuda dan Bung Jamal. So far saat saya melintas masih belum menyebabkan antrian ataupun ketersendatan, masih relatif lancar saja. Sementara saat ini cuaca sudah mulai terang, matahari sudah menampakkan sinarnya.
3: Okay.
2: Untuk audio reportnya di jalur saat ini saya dengarkan masih
1: baik. Matur suwun Pak Aziz Noverdi, laporannya dari kawasan Bukit Semarang Baru. Bukit Semarang Baru ada sekolah-sekolah elit nggak sih? Ada kan?
3: Ada.
1: Nggak ada rame-rame nih di Bukit Semarang Baru?
3: Belum kali, belum.
1: Jamnya belum.
3: Masih hari pertama mungkin ya. Masih tertib semuanya.
1: Masih tertib ya. Pak Mardiono.
4: Pagi Mas Jamal.
3: Pagi.
4: Mas Yuda. Perjalanan dari Semarang mau ke Ambarawa ini, baru nyampe ini sih. Sementara ini aman, tidak ada accident apa-apa, alhamdulillah. Cuman ya jalan ramai banget ini, Mas Jamal ya, ramai banget ini. Ya yang penting jaga jarak, jaga attitude jalan ini, sabar pokoknya ya. Itu paling sampai jam 7 ini ramainya anak sekolah tau ini. Itu aja Mas Jamal.
1: Oke.
4: Mas Yuda, selamat pagi, sehat selalu semuanya.
1: Saya tahu lagi pertanyaanku, bapak-bapak kok ana sing nganter sekolah iki piye iki? Gemasnya, mana gemasnya? Gemasnya gerakan ayah mengantar anak sekolah, mana ayo gemasnya? Kalah sama Jamal aja tadi nganter anaknya kuliah loh. Kayak nganter anaknya kerja ring, gemak. Gerakan ayah mengantar anak kerja.
3: Ayah mengantar anak dulan.
1: Gemes.
3: Dulan diantar.
1: Ini Pak Hari Muryana ngasih informasi di kawasan Meranggen ya. Wah, sudah ramai sekali orang pada gelutak-gelutik di kawasan Meranggen.
3: Untuk mendandani.
1: Ya.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. Saya posisi di rumah, tapi dapat gambar dari anak saya yang mau ke Semarang. Ada truk yang naik ke pembatas jalan depan SD Meranggen 1. Timurnya Puskesmas itu Mas. Demikian laporan dari saya hari Senin pertama untuk anak-anak sekolah.
1: Terima kasih. Matur suwun Pak Hari Muryana, laporannya dari Meranggen Ngawarasika. Nih, masa tau Pak Erik Gustia langsung ceritoi, Masjid Mas Jamal dulu toh, kenapa tuh saya paling seneng banget diantar sekolah sama bapak. Soalnya uang sanggunya kalau dikasih bapak itu lebih gede daripada dikasih ibu. Uangnya juga biasanya gede-gede, langsung 20 ribu atau 50 ribu. Nek sama ibu kan kayak ini ngepres.
3: Karena ibu setiap hari nyonya, bapak kan arang-arang tapi gede, betul.
1: Oh, berarti gitu analisamu sebagai seorang bapak?
3: Iya, mau sering gitu. Dulu aku waktu kecil juga gitu, bapak itu ngasihnya lebih banyaknya. Tapi nggak setiap hari, kalau ibu kan setiap hari, Mas. Jadi kita mendapatkan dari ibu misalnya 5 ribu, sampai di nonek bapak, sekolah-kolong, terus nyonya. Rompulo, nyok sekat, nah itu dan seneng kalau diantar bapak itu mesti karena laki-laki diantar bapak itu mesti so sambat-sambat pun bapak lagi kurang nyok. Bapak langsung calcul.
1: Oh gitu ya,
3: nyok wes, karena tuku. Itu karena ibu kan mesti butuhannya kan banyak apa-apa dikelola. Gose atau tuh bilang aku buat menawa anu bapak Ewes ono neng omah lah orang ono apa ya aku tak tukok.
1: Kalau sama ibu tuh biasanya nek sangune pitong ewu ya wis pitong ewu limang ewu mbek rong ewu nek karo pakne kan harusnya 10 ewu sisan
3: nyoh
1: rong ewu sisan gitu kan ora sing
3: wis rasa ribut nyoh calcul
1: lah ya
3: sama oh, Pak Erik Gusti Ahi itu. Saya juga kalau nganter anak juga gitu wis. Heeh. Kolo-kolo anak oh, edan mbonyo. 5 juta. 5 juta.
1: Aduh, Pak Danyang. Pagi, Pak.
0: Pagi kawan Rasika, pagi Mas Yuda. Bung Jamal melaporkan perjalanan Kudus Pati lalu lintas lancar jam 6 lebih 47 menit. Nih, lanjut ke Juwana Rembang Blora. Cuaca cerah, matur nuwun. Untuk audio reportnya ya yang siaran.
1: Oke, baik nggih matur suwun Pak Danang. Untuk laporannya pagi hari ini sedang kita cari tahu ya, kenapa, apakah ada kendala apa di kawasan pemancar kita pagi hari ini. Pak Rizky Septa, pemancar kami, ding, mohon maaf, pemancar kami ya, untuk saat ini sedang sudah ada kendala apa.
3: Mana nih Pak Rizky ini?
1: Pak Rizky Septa sudah sampai Pinget. Wah, nih kamu mau lihat Pinget nggak nih? Kabute lo.
3: Jarak 100 meter dari petang nih.
1: Melintas di kawasan Pinget, Kawarasika. Informasinya terpantau masih berkabut cuacanya. Nek dalane sih ya lancar ya.
3: Iya, berkabut tapi masih sepi jalannya.
1: Mm-hmm. Betul sekali ini laporannya Pak Rizky Septa. Di Pinget enggak ada sekolah mewah kok. Enggak ada sekolah elit kok.
3: Pak Rizky Septa di Pinget.
1: Iya. Di Pinget tidak boleh ketemu siapa-siapa.
3: Banyakan di sana penjual dan pabrikan.
1: Oh ya. Gitu ya. Nanti kalau sekolah elit itu paling sepanjang rute sana ya Magelang kali ya.
3: Iya, mulai dari Cang ke sana Magelang mulai ada sekolahan pondok pesantren.
1: Pondok pesantren betul
3: juga
1: betul
3: beberapa
1: betul.
3: Beberapa tempat-tempat keramaian lainnya.
1: Matur suwun. Infonya Pak Rizky Septa Al-Fajar. Nah ini kita dapat info dari reporter Arif Syarifuddin nih, memantau dari manakah pagi hari ini untuk wilayah kota Salatiga dan sekitarnya ya. Bagaimana informasinya ada dari reporter Arif Syarifuddin. Kita buka di Traffic Info. Traffic. Ini kayaknya melaporkan dari SPBU deh kayaknya Arif Syarifuddin. Oh dari sekolah. Silakan Arif laporannya. Dari salah
6: satu Rasika dari kawasan SD. Depan SD Cepongan 2 Kota Salatiga kawan. Arus lalu lintas di pagi ini terpantau padat tetapi lancar. Senin hari pertama anak sekolah masuk hari ini untuk gerakan gamas atau gerakan ayah mengantar anak sekolah ini cukup ramai terpantau. Orang tua sama ayah dan juga ibu mereka pagi hari ini tampak berat menggunakan sepeda motor maupun mobil mengantar anak-anak mereka untuk pertama kali masuk ke sekolah. Baik kelas 1 sampai dengan kelas 6 pagi hari ini juga terpantau diantar oleh orang tua mereka. Apalagi kawan posisi SD Cepongan ini berada di pinggir jalan raya nasional. Jalan Raya Soekarno-Hatta atau Jalan Raya Semarang Solo sehingga riskan apabila mereka atau anak sekolah berangkat dengan menggunakan sepeda ataupun berjalan kaki. Secara umum gerakan gamas di SD Cepongan pagi ini berjalan lancar. Demikian saya Rusar Budin, Radio Rasika USM melaporkan kembali studio.
1: Traffic. Thank you Arif Syarifuddin. Ih, bapak-bapak semua nih yang di video ya, sama Arif.
3: Anaknya sekolah.
1: Yes, di SD Negeri Cebongan 2 Kota Salatiga dalam rangka gemas gerakan ayah mengantar anak sekolah terutama di hari pertama ini. Gemes pengen sekolah. Terus diterke Pak Nenek sekolah tapi rak di apa-apa ake ya mau.
3: Sawani.
1: Iya aku pengen sekolah lagi ya. Tapi ganti bapak. Radio ini mati kan? Pak Wibit Satsu ini ngasih informasi di Magelang.
3: Ah, kota Magelang.
1: Back to school di Magelang.
3: Bagaimana kabar kota Magelang?
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yuda, Bung Jamal dan kawan Rasika semua. Hari ini Senin 13 Juli 2026. di Jalan Tidar Magelang hari pertama masuk sekolah. Back to school. Ini tanpa antrian mobil-mobil yang antar sekolah ini. Ada gerakan ayah antar sekolah. Pagi ini cuaca cerah di depan Rumah Sakit Umum Tidar Magelang atau juga di depan UMM 1 Magelang.
1: Ih, ini Magelang pagi-pagi ya.
7: Begitu melaporkan Mas Yuda dari kawasan kota Magelang tercinta.
1: Oke.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya makanya ya Allah diterke Pak Nih, dirangkuli Pak Nih, rapet ya.
3: Semuanya memakai helm juga, tertib lalu lintas.
1: Tuh menangis melihatnya guys.
3: Ini Mbak LTB gitu.
1: Gak bisa SMA kok ya. LTB ya. Ya anak-anak ini nemplok Pak Nih dirangkul. Ya.
3: Cuma tertib diajari dari kecil untuk tetap lalu lintas.
1: Yes, betul sekali. Ini di kawasan Magelangnya ya. Ini pantauannya Pak Nih loh. Bibit satu sampai diedit gitu. Ini posisi sebelumnya. Terus ini sesudah. Sebelum ini ya. Depan kok sebelum terus Pak?
3: Nah ini.
1: Oh ini.
3: Nah ini. Ngantar ke anak
1: sekolah. Ini keren banget. Wah, thank you ya Pak Bibit Satsu. Dari kawasan Magelang untuk informasi pagi hari ini. Untuk hari pertama tahun ajaran baru sekolah 2026-2027. Ya toh hari ini tahun ajaran 2026-2027 kan? Betul.